0: Pusat Statistik BPS menunjukkan ekonomi triwulan pertama tahun 2026 tumbuh sebesar 5,61%. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dasarkan laporan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bagus. Kepercayaan investor asing maupun dalam negeri untuk berinvestasi di Indonesia masih tinggi. Dasarkan laporan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi, realisasi investasi sepanjang semester 1 tahun 2026 mencapai 1.010,6 triliun rupiah atau tumbuh 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
1: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus. Di tengah dunia yang susah, di tengah perang di mana-mana, kita masih lumayan.
0: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan tingginya kepercayaan investor karena pemerintah intensif untuk berkomunikasi. Selain itu, pemerintah juga memangkas aturan yang dinilai menghambat investasi dan memberikan jaminan keamanan yang kondusif. Realisasi investasi berdampak pada penciptaan jutaan lapangan kerja baru.
2: Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Target di tahun 2026 ini, total target secara keseluruhan adalah 2041,3 triliun. Dan pada semester pertama atau dari Januari sampai dengan Juni ini di 2026 pencapaian yang sudah dilakukan pengeluaran atau spending oleh para investor di Indonesia itu mencapai 1.010,6 triliun atau peningkatan 7,2% year on year. Dan ini target sesuai dengan target kami itu adalah 49,5% dari total target dalam satu tahun. Dan yang paling penting adalah kita bisa lihat di sini penyerapan tenaga kerjanya itu mencapai 1.448.862 orang. Atau kurang lebih peningkatan 15% dibandingkan tahun sebelumnya.
0: Pada triwulan kedua, investasi asing terbesar berasal dari Hong Kong. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, Hong Kong menempati posisi pertama sebagai sumber investasi terbesar di Indonesia dengan menggeser Singapura. Capaian investasi semakin mempertegas, Indonesia tetap menjadi salah satu tujuan investasi utama di kawasan dengan iklim usaha yang terus diperbaiki, kepastian regulasi yang semakin kuat, dan pemerataan investasi di berbagai daerah. Pemerintah optimistis investasi akan menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja baru. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan setempat melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan masif melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja atau DUDIKA untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi SMK. Tujuannya agar lulusan SMK di Jatim mampu bersaing baik di dalam negeri maupun di pasar global. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mendorong lahirnya lulusan SMK yang mandiri melalui konsep gig ekonomi model kerja berbasis proyek. Dengan gaya bahasa sederhana, ia menjelaskan gig ekonomi seperti panggung bagi pekerja untuk memperoleh penghasilan dari setiap proyek yang dikerjakan, bukan gaji bulanan.
5: Ini yang kemudian bisa diterapkan di berbagai jenis keterampilan. Ada yang punya keterampilan fotografi, multimedia, penyelenggaraan event, dan masih banyak lagi yang kemudian dia tidak harus menjadi pegawai, tapi dia bisa bekerja dengan klien. Nah, klien inilah yang kemudian disebut sebagai gig ekonomi tadi. Ada program Millennial Job Center, dan ada program yang sekarang dikembangkan Merdeka Berkarir, supaya mereka tidak harus merasa terpenjara di satu bidang ilmu saja, lalu peluang lain nggak bisa dicari.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiwai menjelaskan, pihaknya menyiapkan 3 langkah strategis dalam mengoptimalkan keterserapan tenaga kerja dari lulusan SMK. Langkah ini disusun seiring tingginya minat dan kebutuhan industri, baik dalam negeri maupun luar negeri.
6: Alhamdulillah, implementasinya sudah berjalan. Kita berharap ada kolaborasi yang semakin kuat antara mitra-mitra hebat seperti Archipelago International, Karen Kopan, juga United Tractor, hingga K24. Indonesia, kita minta ini terus ada penguatan supaya anak-anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung, dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
4: Sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan vokasi, TPT lulusan SMK pada Februari 2026 tercatat turun menjadi 5,73%. Dengan capaian tersebut, lulusan SMK tidak lagi menjadi penyumbang tertinggi TPT di Jawa Timur. Posisi tersebut kini ditempati lulusan universitas yang tercatat sebesar 6,04%. Ani Hasana melaporkan.
3: Menghadapi ancaman kekeringan di musim kemarau, Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan pemetaan lahan rawan dan memperkuat mitigasi bencana bersama dengan lintas sektor. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
7: Musim kemarau yang mulai berdampak pada sektor pertanian mendorong Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan sebagai langkah mitigasi dini. Sejumlah kawasan pertanian telah diidentifikasi berpotensi mengalami penurunan ketersediaan air, sehingga pemerintah daerah memperkuat berbagai upaya pencegahan agar produktivitas pertanian tetap terjaga. Langkah tersebut juga dilakukan melalui sinergi bersama instansi terkait guna mengantisipasi dampak kekeringan yang diperkirakan meningkat selama musim kemarau berlangsung. Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Pudiastuti, menjelaskan bahwa hasil pemetaan menunjukkan wilayah Kecamatan Semen dan Kecamatan Mojo menjadi daerah yang memiliki potensi kekeringan lebih tinggi dibandingkan kawasan lainnya.
8: Tindak lanjut di Pemkab bahwa kita, Dinas Pertanian, kita yang akan kena dampak untuk petani kita. Jadi langkah-langkah yang kita siapkan, yang pertama kita lakukan percepatan tanam padi dan jagung. Jadi memanfaatkan sisa air yang masih ada, jadi tanaman bisa tumbuh sampai dia siap untuk menghadapi potensi yang kekurangan air.
7: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Stefanus Djoko Sukrisno, turut menyampaikan bahwa BPBD juga telah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi kekeringan. Hingga pertengahan Juli 2026 ini, belum terdapat laporan krisis air bersih di wilayah Kabupaten Kediri. Kendati demikian, BPBD telah menyiapkan 2 armada tangki air untuk distribusi air bersih apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.
9: Lintas sektor seperti dari Perhutani, kemudian dari Dinas Pertanian, dari Dinas PUPR, pengairan, dan lain-lain untuk mengantisipasi misalkan terjadi karhutla. Kemudian untuk yang dari sisi sektor pertanian, bagaimana mengantisipasi terjadinya kekeringan di lahan pertanian. Dari Dinas Pertanian sendiri sudah mengimbau kepada petani untuk melakukan tanaman yang sifatnya tidak membutuhkan yang banyak.
7: Di sisi lain, BPBD Kabupaten Kediri juga telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh camat agar mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar lahan maupun juga membuang puntung rokok dengan sembarangan sebagai upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan selama musim kemarau berlangsung. Ana Kusuma melaporkan.
3: Sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Kabupaten Sragen menuai sorotan menyusul adanya dugaan pengelolaan SDM yang tidak profesional. Melato menyampaikan laporan selengkapnya.
10: Kan tinggal bupati selalu was modal untuk menentukan ya, dan yang paling utama kan kondisi saat sekarang.
11: DPRD Sragen menyoroti sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah BUMD Kabupaten setempat. Rekrutmen pegawai di perusahaan plat merah daerah itu dinilai tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Hubungan kekerabatan di dalam internal BUMD dituding menjadi batu sandungan yang menutup pintu bagi talenta luar yang potensial dan dinilai legislatif menyebabkan pengembangan BUMD stagnan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Sragen Indra Supriyadi saat dijumpai di kantornya. Indra mengungkapkan fakta di lapangan menunjukkan banyak posisi pegawai yang saling terkoneksi sebagai anggota keluarga. Pihaknya mendesak Bupati Sragen selaku pemegang otoritas tertinggi untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total. Penataan ulang sistem rekrutmen kepegawaian mutlak dilakukan agar BUMD tidak berubah fungsi menjadi perusahaan keluarga. Tak hanya level staf, Indra juga mewanti-wanti agar pengisian pos strategis seperti direksi dan komisaris dilakukan secara objektif dan bebas dari praktik transaksional.
12: Ini sama, harus melakukan proses seleksi secara profesional dan objektif. Jangan sampai terus kemudian terjadi kasus suap-menyuap.
13: Lumayan, tapi saya tidak suka
12: kepada kaki-kaki yang ada. Direktur mesti tidak menanggung setup.
11: Terpisah mantan Dewan Pengawas PDAM Sragen Tatak Prabawanto tak menampik tudingan tersebut. Ia menilai jika ada persoalan kepegawaian yang sempat difasilitasi oleh DPRD, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi. Saat ini momentum pembenahan itu ada di tangan Bupati selaku kuasa pemilik modal KPM, terutama karena ada dua posisi direktur yang saat ini masih kosong. Terkait kompetensi dan aturan main, Tatak mengingatkan seluruh regulasi rekrutmen dan hak-hak kewajiban pegawai sejatinya sudah tertuang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Mantan Sekda Sragen itu juga menunjuk adanya komparasi regulasi mulai dari Permendagri lama hingga regulasi terbaru yakni Permendagri nomor 23 tahun 2024.
10: Kalau terkait kompetensi kan semua sudah ada ketentuannya. Paling tidak mereka sudah mengetahui apa itu syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam pengisian itu. Kalau hal-hal yang terkait dengan kebagian di situ kan ada keterkaitan hak, kewenangan, kewajiban, larangan kan semua sudah diatur. Baik itu Permendagri yang lama maupun Permendagri yang baru kan 23/2024.
11: Tatak Prabawanto menekankan siapapun yang ditunjuk menduduki jabatan di BUMD harus mampu membuktikan kapasitasnya secara profesional. Kunci utama agar BUMD Sragen lepas dari stigma negatif adalah penerapan good corporate governance, sehingga menunjukkan bahwa perusahaan daerah tersebut benar-benar profesional. RRI Surakarta Meletusan melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi lainnya. Terima kasih juga Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan kondisi utang luar negeri Indonesia tetap aman, meski nilainya telah menembus 8.000 triliun rupiah. Di mana penilaian kesehatan fiskal disebut tidak diukur dari besarnya utang, melainkan rasio utang terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
14: Laporan khusus.
15: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,8%,
16: pemerintah mengklaim kalau utang luar negeri yang kini tembus 8.000 triliun rupiah masih aman. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kalau kondisi utang negara tidak mesti dilihat dari nominal, tapi juga memperhatikan ukuran perekonomian nasional. Purbaya mengatakan kalau pemerintah saat ini menggunakan standar internasional Maastricht Treaty, yang mana rasio utang tidak boleh melebihi 60% dari produk domestik bruto PDB. Jika dibandingkan dengan kondisi sekarang, rasio utang pemerintah Indonesia ada di angka 40%. Purbaya menilai kalau Indonesia masih dipandang bagus dalam mengelola keuangan negara. Berbeda halnya jika Indonesia dianggap tidak mampu, maka lembaga asing itu bakal menurunkan rating.
15: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,81% PDB di tahun 2024 menjadi 40,54% PDB di tahun 2025, posisi ini masih jauh di bawah batas maksimal 60% PDB sesuai undang-undang, sehingga APBN kita tetap aman dan terkendali.
16: Sejak awal tahun, kurs rupiah memang cenderung terus melemah. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, BI nilai tukar rupiah berada di level 18.041 rupiah per dolar Amerika Serikat pada 16 Juli 2026, atau sudah melemah 7,9% dari posisi akhir tahun lalu. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso, mengatakan salah satu upaya Bank Indonesia menahan pelemahan adalah dengan meningkatkan penerbitan instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI. Ini dilakukan demi menarik kembali investor asing ke pasar keuangan tanah air.
17: Oleh sebab itu tentunya sinergi dari berbagai macam pihak itu sangat diperlukan bersama-sama membawa rupiah kita menguat terhadap US dollar.
16: Sementara anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menyoroti sejumlah indikator dalam realisasi APBN 2025 yang dinilai perlu mendapat perhatian. Diketahui realisasi penerimaan perpajakan yang hanya mencapai 89% dari target penurunan penerimaan pajak dalam negeri hingga belanja modal yang turun hampir 48%. Menurut Haris, pemerintah perlu menjelaskan secara rinci apakah pemangkasan belanja modal tersebut memang menyasar belanja yang tidak produktif atau justru berpotensi mengurangi kapasitas pembangunan.
18: Yang jadi menarik adalah ini penurunan ini disebabkan karena belanja-belanja yang tidak produktif atau karena apa? Kok bisa dipotong sampai mendekati 50%? Dan berapa estimasi potensi penerimaan negara yang hilang akibat dari pengurangan belanja modal ini?
3: Pemerintah menegaskan besarnya nominal utang luar negeri RI tidak bisa dijadikan patokan untuk menilai kondisi keamanan fiskal suatu negara, karena menurutnya penilaian terhadap kesehatan fiskal harus mempertimbangkan ukuran atau kapasitas ekonomi, salah satunya melalui rasio utang terhadap produk domestik bruto PDB. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara.
18: Karena kalau sudah dipotong masih tidak ada dampaknya, maka ini bahaya, berarti yang terjadi adalah pemborosan.
3: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat mengenai utang luar negeri Indonesia.
14: Saya Marafli dari Ciledug. Kalau saya sebagai masyarakat sih tentunya angka luar negeri yang udah mencapai sekitar 8.000 triliun ini cukup membuat khawatir ya. Memang pemerintah kan menjelaskan bahwa rasio utang terhadap PDB itu kan masih aman dan masih dalam batas yang terkendali. Tapi kalau menurut saya pribadi sih, masyarakat bukan hanya melihat besar kecilnya rasio, tapi juga ngelihat hasil nyata dari utang yang dirasain atau enggaknya gitu. Kalau berbicara dampak, mungkin enggak langsung terasa gitu dalam kehidupan sehari-hari, tapi utang terus nambah, sementara kondisi ekonomi belum sepenuhnya membaik gitu, lapangan kerja juga masih terbatas nih sampai saat ini, lalu harga kebutuhan pokok tuh juga naik, daya beli masyarakat juga melemah. Tentu pasti muncul sih banyak pertanyaan, apa utang tersebut juga udah benar-benar efektif gitu, dimanfaatkan secara efektif.
19: Beban utang luar negeri kita yang terus bertambah ya, kalau nggak salah ya infonya kan sampai 8.000 triliun ya kan. Ya sebenarnya kalau memang pemerintah kita bilang itu masih memenuhi batas standar, ya mungkin mereka punya skala sendiri, tersendiri ya. Tapi kan kita kan mungkin sebagai masyarakat di sini kan terbebaninya kan karena ya pertama mungkin kebutuhan kita sendiri ya mas ya, kebanyakan kan masih impor. Sementara dengan adanya beban utang luar negeri ini kan otomatis juga membebani fiskal kita kan, yang otomatis juga mempengaruhi nilai tukar mata uang kita juga dong. Terlebih kan dengan banyaknya utang, otomatis mungkin juga adanya ketidakpercayaan investor juga berimbas. Karena tidak adanya kepercayaan investor kan otomatis mempengaruhi juga tuh mas, menyempitnya lapangan pekerjaan, nilai tukar uang kita ke dolarnya jadi jatuh. Sekarang aja kan sudah 18.000 ya kalau nggak salah.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik utang negara dan tantangan menjaga stabilitas ekonomi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Utang luar negeri Indonesia kembali menjadi perhatian publik setelah nilainya mencapai sekitar 8.000 triliun rupiah. Angka yang sangat besar ini tentu memunculkan pertanyaan. Apakah Indonesia sedang menghadapi beban utang yang semakin berat? Atau justru memanfaatkan pembiayaan untuk mempercepat pembangunan? Kekhawatiran itu tentu dapat dipahami, sebab utang berkorelasi pada kewajiban yang harus dibayar, baik berupa pokok pinjaman maupun bunga. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan posisi utang Indonesia hingga saat ini masih berada dalam batas yang aman. Ukurannya terlihat dari rasio utang terhadap produk domestik bruto yang masih relatif rendah dibandingkan banyak negara lain. Bank Indonesia juga menyampaikan struktur utang Indonesia masih sehat dan terkendali. Artinya, risiko pembayarannya masih dapat dikelola selama kondisi ekonomi tetap terjaga dan kebijakan fiskal berjalan secara disiplin. Kenaikan utang dipengaruhi kebutuhan pembiayaan pemerintah mendukung berbagai program pembangunan. Selain itu juga berasal dari sektor swasta dan bank sentral yang melakukan pembiayaan kebutuhan kegiatan ekonomi. Pemerintah juga mengklaim dana pinjaman tidak digunakan untuk belanja konsumsi, melainkan untuk membiayai APBN, pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, hingga berbagai proyek strategis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, dalam banyak kasus, utang memang menjadi instrumen pembangunan. Bahkan, negara-negara maju memanfaatkan utang sebagai sumber pembiayaan selama dana tersebut mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan biaya yang harus dibayar. Namun tantangan tetap tidak bisa diabaikan. Ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi nilai tukar rupiah dan kenaikan suku bunga internasional dapat meningkatkan beban pembayaran utang, terutama yang menggunakan mata uang asing. Karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap tambahan utang benar-benar digunakan untuk kegiatan yang produktif. Di sisi lain, ketergantungan terhadap utang juga perlu dikurangi secara bertahap dengan memperkuat penerimaan negara melalui reformasi perpajakan, meningkatkan investasi, memperluas ekspor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak kalah penting adalah transparansi pengelolaan utang. Masyarakat berhak tahu bagaimana dana pinjaman digunakan, sehingga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara tetap terpelihara. Yang juga perlu diperhatikan yakni memastikan setiap rupiah dari utang 8.000 triliun rupiah tersebut benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat, memperkuat perekonomian nasional, dan menjaga keberlanjutan fiskal Indonesia pada masa yang akan datang. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kuwait menyatakan bahwa sebuah pembangkit listrik dan fasilitas desalinasi air menjadi sasaran serangan baru dari Iran pada minggu kemarin. Serangan tersebut merupakan serangan kedua Iran yang menargetkan fasilitas kelistrikan Kuwait, di mana rencana tangkap darurat telah diaktifkan dan pihak berwenang Kuwait segera mengambil langkah untuk mengendalikan dampaknya. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor TV 1-0 melalui gol Ferran Torres pada babak perpanjangan waktu di Stadion New York Amerika Serikat Senin pagi tadi. Pertandingan berlangsung ketat dengan Spanyol tampil dominan sejak awal, tetapi sejumlah peluang Lamine Yamal dan rekan-rekannya mampu digagalkan kiper Emiliano Martinez. Argentina juga beberapa kali mengancam melalui Lionel Messi dan para penyerangnya. Namun babak pertama berakhir tanpa gol memasuki babak kedua. Spanyol terus menekan pertahanan Argentina, sementara Emiliano Martinez tampil gemilang menjaga gawangnya tetap aman. Drama terjadi pada menit ke-90+3 ketika Enzo Fernandez mendapatkan kartu merah setelah menerima kartu kuning yang kedua, membuat Argentina bermain dengan 10 orang. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan Spanyol hingga Ferran Torres mencetak gol penentu pada menit ke-106 setelah menerima umpan Nico Williams. Argentina berusaha mengejar gol penyama kedudukan pada akhir pertandingan, tetapi Spanyol mampu mempertahankan keunggulan. Kemenangan ini membawa Spanyol meraih gelar Piala Dunia keduanya sepanjang sejarah, setelah sebelumnya menjadi juara pada tahun 2010. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: segenap harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
1: Pro 1, Kanal Info.

101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Saya Ruren Rizkyanti terus menemani Anda mendengar, dan nanti kita akan bahas untuk topik hari ini soal menunggu realisasi koperasi merah putih ya. Dan tentu mendengar dilengkapi dengan hadirkan beberapa narasumber ke ruang dengar Anda lewat Sumenep Menyapa. Nanti akan ada Kepala Desa Lobuk Kecamatan Bluto Sumenep Muhammad Saleh, dan juga ada Kepala Diskop UKM UMKM Perindah Kabupaten Sumenep ya, ada Pak Ramli yang akan hadir lewat Sumenep Menyapa pukul 8:15 waktu Indonesia Barat, akan dipandu oleh Imam Muhlis. Jadi pastikan Anda terus bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Berbicara soal realisasi koperasi merah putih, pendengar, yang menjadi topik kita lewat Sumara Penyapa ya. Dan tentu pendengar, data di hingga pertengahan tahun 2026 ya, untuk gerai koperasi merah putih yang telah selesai dibangun di Kabupaten Pamekasan itu mencapai 130 unit dari target 189 KMP. Selain pembangunan fisik, memang pemerintah juga telah menyalurkan fasilitas pendukung operasional. Penyaluran tersebut secara bertahap guna memastikan seluruh koperasi yang telah dibangun dapat segera beroperasi secara optimal. KDKMP ini merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, mendengar, sebagai upaya untuk menggerakkan ekonomi masyarakat desa dan kelurahan. Kalau di Sumenep, data yang kami punya, di mana pemerintah Kabupaten Sumenep mencatat sebanyak 334 koperasi desa kelurahan Merah Putih telah terbentuk di seluruh desa dan kelurahan. Saat ini pemerintah memfokuskan langkah pada percepatan operasional koperasi melalui pembangunan gerai, penyediaan sarana pendukung, serta peningkatan kapasitas pengelola. Tentu mendengar, secara bertahap dan berjalan seiring dengan program pemerintah pusat melalui Agrinas, khususnya dalam pembangunan gerai serta pengadaan sarana dan peralatan pendukung. Pemerintah juga memberikan dukungan melalui pelatihan, kemudian bimbingan teknis dan pembinaan kepada para pengelola koperasi. Langkah ini dilakukan agar sumber daya manusia yang mengelola KDKMP nantinya memiliki kemampuan yang memadai saat koperasi mulai beroperasi. Nah, berdasarkan data terbaru, sebanyak 48 gerai KDKMP telah selesai dibangun dan siap digunakan. Sementara 201 gerai lainnya masih dalam proses pembangunan di berbagai wilayah Kabupaten Sumenep. Pemerintah Kabupaten Sumenep ini berharap percepatan pembangunan gerai yang diiringi penguatan kapasitas pengelolaan dapat membuat seluruh KDKMP segera beroperasi secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan ekonomi masyarakat desa.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan pasar murah di Kabupaten Pamekasan. Pada pasar murah yang digelar di halaman kantor Kecamatan Larangan itu, Pemprov Jatim menyediakan sejumlah kebutuhan bahan pokok seperti beras, telur, gula, dan beberapa komoditas lainnya. Ratusan warga memadati lokasi tersebut untuk membeli bahan-bahan pokok dengan harga lebih terjangkau dibandingkan di pasar tradisional. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pasar murah ini dilaksanakan untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok. Selain itu, menurut Khofifah, pasar murah ini untuk menguatkan posisi produk usaha kecil dan menengah sehingga bisa naik kelas. Pendengar, Unija Sumenep kembali menggelar Rektor Cup

0: 26 cabang olahraga bola basket sebagai bagian dari rangkaian Disnatalis ke-40 Universitas Wiraraja. Turnamen tersebut berlangsung pada 19 hingga 26 Juli dengan melibatkan tim-tim pelajar dari berbagai daerah di Madura. Sebanyak 16 tim ambil bagian dalam kompetisi ini, terdiri atas 8 tim putra dan 8 tim putri. Peserta berasal dari 3 kabupaten di Pulau Madura, yakni 11 tim dari Sumenep, 3 tim Pamekasan, dan 2 tim Bangkalan. Wakil Rektor 3 Universitas Wiraraja Sumenep, Nurdodi Zaki, mengapresiasi sinergi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan turnamen tersebut. Pihaknya berupaya untuk memberikan wadah pembinaan bagi atlet muda dengan gelaran turnamen ini yang nantinya bisa menghasilkan pemain berbakat.
1: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Disabilitas adalah kondisi yang dialami seseorang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik. Kondisi ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Namun, disabilitas bukan berarti seseorang tidak mampu. Setiap individu memiliki potensi dan kemampuan unik yang bisa berkembang jika diberikan dukungan yang tepat. Disabilitas ada yang terlihat seperti gangguan fisik, dan ada yang tidak terlihat seperti gangguan belajar, autisme, dan kesulitan pendengaran. Masyarakat sering salah memahami disabilitas karena fokus hanya pada keterbatasan yang tampak. Mengenal disabilitas berarti memahami kebutuhan, tantangan, dan potensi yang dimiliki setiap individu. Selain itu, penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan akses publik. Lingkungan yang inklusif sangat penting agar mereka dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial. Contohnya adalah fasilitas ramah, disabilitas di sekolah, transportasi, dan tempat umum. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang disabilitas membantu mengurangi stigma dan diskriminasi. Dengan mengenal disabilitas, kita belajar menghargai perbedaan, membangun empati, dan menciptakan masyarakat yang lebih adil. Setiap orang berhak dihormati dan diberi kesempatan untuk berkembang tanpa memandang keterbatasannya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Pro1 RRI Sumeneb dan pemirsa RRI Sumeneb dimanapun Anda berada. Saya Imam Muhlis kembali hadir menemani Anda dalam program Sumeneb Menyapa. Dan pendengar dan pemirsa, pemerintah terus mendorong terbentuknya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih sebagai salah satu strategi memperkuat ekonomi masyarakat dari tingkat desa. Program ini diharapkan menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha, memperkuat ketahanan pangan, memperluas akses pemasaran produk lokal, hingga membuka lapangan kerja baru. Dan untuk itu, kita mengangkat tema pada sesi dialog sebelumnya pagi ini, yaitu menunggu realisasi Koperasi Merah Putih. Dan pendengar juga pemirsa, telah hadir nanti juga dua narasumber yang akan berbincang-bincang bersama kita pagi ini. Yang pertama ada Kepala Desa Lobu Kecamatan Bluto, ada Bapak Muhammad Saleh, dan di sesi kedua nanti ada Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumeneb, Bapak Muhammad Ramli. Kami juga mengajak pendengar dan pemirsa untuk ikut berpartisipasi melalui telepon di 66317 dan di 665396. Untuk luar area bisa menambahkan kodenya 0328. Dan di WhatsApp kami juga di 081-133-45101 maupun melalui live chat YouTube RRI.net. Dan untuk narasumber pertama juga sudah hadir tampaknya bersama kami di via Zoom ya. Kita sapa dulu beliaunya, Kepala Desa Lobuk, Pak Saleh. Assalamualaikum Pak Saleh. Iya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi Mas Imam, Pak Ramli, Pak Gadis.
0: Siap. Kabar baik hari ini Pak Saleh?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Iya. Dan semoga Bapak dan kita semua juga ya dalam lindungan Allah SWT selalu. Iya, Pak Saleh, pagi ini kita akan berbincang mengenai menunggu realisasi Koperasi Merah Putih di Desa Lubuk sendiri ini seperti apa kondisinya, Pak Saleh?
1: Terima kasih, Mas Imam. Selamat pagi. Dan terhormat Pak Gadis. Untuk Desa Lubuk, untuk sampai saat ini belum dibangun karena kendala lahan. Lahan yang kami punya ada, cuman secara aturan belum memenuhi syarat.
0: Iya. Kemudian sebelum kita membahas terkait lahan tersebut, respon masyarakat sendiri nih terkait dengan pemerintah mulai membentuk Koperasi Merah Putih, terutama di Desa Lobuk, seperti apa, Pak Kades?
1: Respon masyarakat sangat luar biasa. Contohnya masyarakat bertanya-tanya kenapa Lobuk belum dibangun. Sampaikan masih ada kendala lahan, cuman kepengurusan KDMP sudah terbentuk dengan baik. Bahkan salah satu unit usaha kami, yaitu simpan pinjam, berjalan dengan baik. Dan setiap Jumat pagi ada pertemuan pengurus dan anggota. Ini yang perlu diketahui oleh masyarakat, bahwa KDMP Lobuk sudah ada kantornya, usahanya jalan, dan mudah-mudahan untuk tahap kedua ini bisa segera terbangun gerainya. Terima kasih, Mas.
0: Iya. Hingga saat ini gerai koperasi belum dibangun. Nah, mungkin bagaimana kondisi tersebut mempengaruhi kesiapan operasional koperasi sendiri, Pak Kades?
1: Secara umum, untuk Kecamatan Bluto sudah ada beberapa desa yang 100% siap untuk melaksanakan kegiatan Koperasi Desa Merah Putih. Dan kami sangat berekspektasi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah melalui Menteri Koperasi, Menko Pangan, dan Mendes, bahwa koperasi ini sesuai dengan tujuannya bagaimana memperkuat kemandirian ekonomi perdesaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan usaha bersama berbasis gotong royong. Ini yang perlu kita tekankan, bahwa koperasi ini sejatinya adalah sebuah lompatan luar biasa bagaimana ekonomi di desa betul-betul meningkat dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.
0: Iya. Terkait kondisi lahan tadi disebutkan oleh Pak Saleh, solusinya seperti apa hingga saat ini, Pak Saleh?
1: Alhamdulillah, insya Allah solusi sudah kita temukan. Bagaimana lahan yang ada itu nanti kita akan menghubungi lahan yang ada di sampingnya dan sudah ada komunikasi. Insya Allah dalam bulan ini akan segera realisasi, sehingga lahan yang kami punya akan memadai dan sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintah.
0: Kemudian selama menunggu pembangunan gerai, apakah ada alternatif tempat yang disiapkan jika koperasi sudah mulai beroperasi? seperti yang disebutkan tadi juga ada sudah simpan pinjam sudah berjalan gitu Pak Saleh.
1: Sudah berjalan dengan luar biasa dan antusiasme masyarakat sangat luar biasa juga.
0: Iya. Apakah ada alternatif tempat yang ditempati saat ini?
1: Ada. Cuman kami tetap fokus ke lahan yang ini karena tempatnya strategis, mengingat koperasi ini selain juga untuk kegiatan masyarakat dan bisa diakses secara baik oleh masyarakat.
0: Iya. Kemudian potensi ekonomi sendiri nih Pak Saleh, apa yang paling mungkin dikembangkan melalui koperasi Merah Putih di Desa Lobuk?
1: Desa Lobuk yang notabene merupakan masyarakat nelayan, tentu kami akan memaksimalkan bagaimana produk hasil laut itu bisa kita jadikan nilai ekonomis yang lebih mensejahterakan kepada masyarakat. Oleh karenanya saya menyambut baik dengan pelatihan manajer Kopdes yang saat ini masih berjalan dan akan kami koordinasikan dengan baik bagaimana potensi lokal yang ada itu betul-betul kita manfaatkan dan betul-betul kita pergunakan dengan sebaik-baiknya.
0: Iya. Seberapa besar Pak Saleh antusiasme masyarakat untuk menjadi anggota koperasi ini di Desa Lobuk?
1: Sangat luar biasa, Mas Imam. Sangat luar biasa. Jadi sebenarnya kan di masyarakat sudah berjalan simpan pinjam, cuman koperasi ini kan punya nilai lebih bahwa nilainya nilai-nilai gotong royong itulah yang membuat masyarakat berantusias untuk ikut menjadi anggota koperasi Desa Merah Putih.
0: Iya, kemudian apa nih harapan dari para pelaku UMKM di sana termasuk juga dari para nelayan maupun petani terhadap keberadaan koperasi ini, Pak Saleh?
1: Yang menjadi harapan adalah ekspektasi masyarakat tentunya bisa membuka lapangan kerja baru, memotong rantai distribusi agar lebih stabil dan mengembangkan potensi usaha UMKM yang ada di desa. Yang kedua, menyediakan layanan simpan pinjam yang mudah dan aman untuk memutus rentenir yang selama ini berjalan. Yang ketiga, menjadi fasilitas multifungsi yang menyediakan kebutuhan vital masyarakat seperti gerai sembako, klinik, apotek desa, dan juga ada cool storage yang ini sesuai dengan potensi lokal kami, yaitu penghasil hasil laut. Cukup banyak gitu.
0: Iya. Kemudian sosialisasi yang dilakukan Pak Saleh, selain dari pemerintah pusat, Pemkab juga, untuk di Pemda sendiri seperti apa di Desa Lobuk kepada masyarakat terkait dengan manfaat dari Koperasi Merah Putih ini?
1: Di setiap pertemuan kami selalu menyampaikan pentingnya KDMP, pentingnya masyarakat untuk menjadi anggota koperasi yang ada di Desa Lobuk. Dan kami tawarkan juga bagaimana koperasi ini bisa memberikan akses pengembangan UMKM, pengembangan home industry yang ada di Desa Lobuk, bagaimana ikut andil dari dalam koperasi dan menjadi anggota sehingga ketersediaan informasi, ketersediaan akses untuk usaha-usaha yang di masyarakat itu betul-betul bisa dipenuhi dengan adanya koperasi Desa Merah Putih ini, Mas.
0: Dan menurut Pak Saleh nih, tantangan terbesar yang dihadapi desa saat ini dalam menunggu operasional koperasi apa saja ini, Pak Kades?
1: Tantangan terbesarnya adalah bagaimana seluruh masyarakat bisa mempunyai akses. Dan sementara masyarakat masih menunggu bagaimana apa yang disampaikan oleh pemerintah melalui menteri-menteri terkait itu betul-betul terwujud di Desa Lobuk khususnya itu, Mas.
0: Iya.
1: Nah, tantangannya tentu masyarakat harus punya edukasi yang baik tentang koperasi sehingga hal-hal yang memberikan ketidaknyamanan dalam hal ekonomi kepada masyarakat itu selama ini bisa kita putus lewat adanya koperasi ini.
0: Iya. Kemudian dukungan seperti apa yang paling dibutuhkan desa dari pemerintah daerah maupun dari pemerintah pusat ini terkait dengan koperasi Merah Putih ini, Pak Saleh?
1: Yang kami harapkan tentu koordinasi dan arahan-arahan kepada kami. Karena kami tidak bisa bekerja sendiri, harus koordinasi dengan pihak-pihak terkait sehingga apa yang menjadi cita-cita besar koperasi ini bisa kita jalankan dengan sebaik-baiknya, Mas.
0: Iya. Kemudian jika seluruh fasilitas sudah tersedia, apa target Desa Lobuk terhadap perkembangan koperasi dalam 1 hingga 2 tahun ke depan ini, Pak Saleh?
1: Target terbesarnya adalah tentu bagaimana seluruh kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi. Apalagi ini ada info baik bahwa seluruh bansos, terus kegiatan sosial di masyarakat itu nanti pusatnya ada di koperasi. Ini harapan terbesar kami, Mas.

0: Iya. Selain hasil laut, fokusnya nanti akan kemana nih, Pak Kades?
1: Kebetulan Lombok itu terdiri dari 4 dusun, 2 dusun masyarakatnya itu mayoritas nelayan, 2 dusun adalah hasil pertanian. Jadi bagaimana koperasi menjadi wadah terbaik untuk masyarakat untuk menjual hasil pertaniannya. Jadi koperasi harus menjadi wadah terbaik bagi masyarakat sehingga mereka tidak bingung lagi untuk mencari penjual dengan harga yang sudah dipatok oleh pemerintah, sehingga tidak dimainkan oleh mafia-mafia. Dan masyarakat betul-betul punya akses terbaik lah untuk memberikan hasil terbaiknya, baik itu di nelayan maupun di pertanian.
0: Iya. Apakah juga dari pemda nanti ada kapasitas untuk melakukan kontrol begitu, Pak Kades?
1: Kami secara struktur, saya sendiri sebagai pengawas, itu ini akan kami gunakan dengan sebaik-baiknya bagaimana ada keterbukaan di pengelolaan koperasi ini, apalagi manajer yang sudah dilatih dengan sedemikian rupa. Saya yakin mereka punya potensi untuk mengembangkan potensi lokal yang ada di Solobuk, sehingga koperasi ini betul-betul hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan akses ekonomi dan pengembangan ekonomi yang luar biasa bagi masyarakat, terutama home industri dan UMKM yang ada di Desa Lombok.
0: Ya. Udah terakhir nih, Pak Kades. Apa
1: Ya, siap.
0: pesan Bapak kepada masyarakat agar tetap optimis menunggu realisasi operasional Koperasi Merah Putih 100% begitu, Pak Kades?
1: Harapan besar kami kepada seluruh masyarakat bisa terus berkoordinasi dengan kami dengan memberikan apa namanya kesediaannya untuk menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih, sebagaimana arahan Bapak Presiden bahwa seluruh masyarakat harus bisa menjadi anggota koperasi sehingga ke depan koperasi ini betul-betul sesuai dengan tujuannya adalah memberikan apa namanya memperkuat kemandirian ekonomi perdesaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan usaha bersama yang berbasis gotong royong.
0: Oke. Terima kasih atas waktunya, Pak Kades,
1: ya,
0: juga sudah
1: terima
0: berbagai
1: kasih.
0: Informasi dan
1: Sama-sama.
0: Penjelasan yang telah disampaikan. Semoga Koperasi Merah Putih di Desa Lobuk segera memasuki tahap operasional sehingga dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan
1: Amin.
0: Warga desa.
1: Assalamualaikum Amin.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar dan pemirsa, jangan kemana-mana. Usai jeda berikut ini, kita akan berbincang bersama Kepala Diskop UMKM Perindak Kabupaten Sumenep, Bapak Muhammad Ramli, mengenai perkembangan terbaru Koperasi Merah Putih di Kabupaten Sumenep.
2: Sumenep menyapa.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Apain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, biar ready new.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya pada banyak.
5: Ini belum menang.
2: Yes, menang.
3: Ini aku di Pro 2.
1: Jangan rebutan.
6: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Jauh sebelum Nusantara dikenal sebagai Indonesia, wilayah ini telah menjadi pusat perhatian dunia. Bukan karena emas atau perak, melainkan karena rempah-rempah. Cengkeh, pala, lada, dan kayu manis tumbuh subur di Kepulauan Nusantara dan menjadi komoditas paling berharga pada masanya. Dari pelabuhan-pelabuhan Nusantara, rempah-rempah berlayar menyusuri jalur rempah, menghubungkan kepulauan di Indonesia dengan India, Arab, Cina, hingga Eropa. Jalur ini tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga pertukaran budaya, bahasa, dan pengetahuan. Namun besarnya nilai rempah juga memicu persaingan dan penjajahan. Bangsa-bangsa Eropa datang, berebut menguasai sumber rempah Nusantara. Meski demikian, jalur rempah meninggalkan warisan penting, yaitu Nusantara sebagai pusat peradaban maritim dunia.
1: Sumenep menyapa.
2: Pendengar dan pemirsa, saat ini juga telah bergabung bersama kita Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep, Bapak Mat Ramli. Kita sapa beliaunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ramli. Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Wah, menuju kemana nih, Pak Ramli?
3: Lagi perjalanan tugas, Mas.
2: Semangat aja. Semangat. Siap. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk kami, Pak Ramli ya.
3: Siap.
2: Ya, Pak Ramli, masyarakat tentu ingin mengetahui perkembangan terbaru Koperasi Merah Putih di Kabupaten Sumenep. Setelah pembentukan koperasi selesai, perhatian masyarakat kini tertuju pada kapan koperasi benar-benar bisa beroperasi, Pak Ramli. Nah, bagaimana perkembangan terbaru program Koperasi Merah Putih di Kabupaten Sumenep ini, Pak Ramli?
3: Baik, terima kasih. Jadi, koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini kan sering saya sampaikan, ada kekhususan ya, like spesialis, terutama dari sisi pembentukan. Itu kan top down program pemerintah pusat, sehingga di daerah sampai tingkat desa sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, maka semua melaksanakan itu dibentuk. Di Sumenep sudah selesai semua pembentukannya, sampai legalitas hukum aku sudah selesai, termasuk perizinan yang lain, ada pengurusan NIB dan semacamnya. Setelah selesai secara legalitas, ketika pertanyaannya termasuk judul acara kita ini kan operasionalisasi. Ya, pada hakikatnya sudah bisa operasionalisasi, contohnya itu tadi, Desa Lobuk sudah menjalankan kegiatan sifat pinjam, jual sembako dan semacamnya, yaitu sudah operasionalisasi namanya. Cuma kita kadang pahamnya justru bergeser kepada media-media pendukung lainnya.
2: Iya, fasilitas.
3: Sarana gerai itu tadi. Gerai ini sebetulnya adalah salah satu sarana atau media pendukung untuk operasionalisasi. Operasionalisasi tanpa gerai bisa jalan.
2: Bisa jalan.
3: Saya kira itu.
2: Sudah terbentuk 334 desa kelurahan begitu, Pak Kadis ya.
3: Betul,
2: nah,
3: betul.
2: Terkait dengan faktor pendukung tadi, gerai, sudah sejauh mana ini perkembangannya, Pak Kadis?
3: Gerai di Kabupaten Sumenep, proses pembangunan itu sebanyak 251 desa ya, yang sudah nyata selesai, tuntas 100%, sampai hari ini sudah 66 desa KDMP. Ya.
2: Iya.
3: Kita tinggal sedikit lagi ya, yang berproses pembangunan. Yang gerainya belum dibangun, ya contohnya ini Pak, di Desa Lobuk misalnya, ada kendala di ketersediaan lahan. Ya. Untuk yang sudah lahannya sudah ada, saya kira proses pembangunan sudah berjalan.
2: Iya. Kemudian untuk dari peran pemerintah pusat melalui Agrinas ini dalam pembangunan gerai dan penyediaan sarana pendukung koperasi seperti apa ini, Pak Kadis?
3: Baik. Jadi yang kami hasil koordinasi, yang kami tahu itu kan begini. Di pemerintah ini kan hakikatnya

0: harus konsisten ya, dari awal program yang sudah dicanangkan. Selesai dibentuk, maka pemerintah tetap hadir lewat pembangunan gerai dan sarana-prasarana pendukung lainnya. Dalam pelaksanaan pembangunan gerai, khususnya memang pemerintah menunjuk salah satu BUMN namanya PT Agrinas. Kementerian Koperasi MOU kerjasama dengan PT Agrinas. Agrinas pun dapat bekerja sama, terutama secara khusus kerjasamanya kan dengan TNI. Maka secara teknis pelaksanaan pembangunan gerai termasuk penyediaan sarana yang lain seperti truk, kendaraan, dan bahkan informasinya sampai kepada pengisian bahan-bahan serta peralatan di gerai itu nanti ditugaskan dan akan dilaksanakan oleh PT Agrinas. Saya kira itu.
1: Kemudian bentuk dukungan dari Pemkab Sumeneb sendiri agar koperasi sangat siap beroperasi selain pembangunan fisik, Pak Kadis?
0: Baik, dari awal Pemkab sudah nyata hadir lewat penyediaan atau bantuan biaya notaris dalam rangka legalitas pembentukannya. Itu kan kita bantu 1.750.000 itu kalau cara dana. Lain-lain tentu kita terus konsisten melaksanakan fasilitasi pembinaan, koordinasi bagaimana KDKMP ini bisa terus konsisten berjalan, khususnya bisa segera operasionalisasi.
1: Iya. Kemudian sistemnya seperti apa itu Pak Kadis dalam koperasi Merah Putih tersebut? Apakah kan kita tahu juga ada pengambilan seperti yang SPPI gitu ya. Sekarang juga sedang masih pelatihan gitu untuk koperasi. Nah itu sistemnya seperti apa nanti di dalam Pak Kadis?
0: Iya, iya. Jadi pada hakikatnya lebih kepada pemberdayaan dari pengurus dan anggota ya. Koperasi ini kan hakikatnya milik anggota. Anggota memberikan mandat kepada sebagian anggotanya menjadi pengurus. Ini norma idealnya kan begitu. Sehingga pengurus yang sudah diberi mandat didaulat untuk apa? Ya untuk ngurus. Bagaimana ngurusnya? Ayo terus prospek mencari anggota, terus prospek mencari peluang untuk menjalankan usahanya. Kemudian di sisi lain, saya sampaikan tadi, pemerintah konsisten untuk mendukung keberlanjutan agar KDKMP ini bisa berjalan. Lewat apa? Di antaranya, yaitu tadi, pemerintah memprogramkan, menghadirkan dalam berbagai bentuk. Ketika bicara dukungan personil, kemarin beberapa, dari tahun kemarin dan beberapa bulan lalu, ada namanya asisten bisnis, BA dan PMO, untuk memberikan pendampingan. Dan itu sudah berjalan dan sudah selesai untuk BA dan PMO. Kedepan, informasinya kan masih akan terus didukung dengan kehadiran manajer, ya, serta karyawan lainnya. Artinya itu adalah pada format dukungan kehadiran pemerintah bagaimana KDKMP yang dikelola oleh anggotanya dengan diurus oleh pengurus yang diberi mandat itu tetap bisa berjalan.
1: Yeah.
0: Jadi saya garis bawahi kehadiran manajer dan dukungan personel karyawan lain yang sifatnya sementara kan programnya ya, informasi yang kita tahu itu kan hanya sebatas 2 tahun untuk melakukan pendampingan. Habis itu dalam perjalanan dari sekarang sebetulnya sudah bisa jalan, harus jalan sendiri. Saya kira itu.
1: Iya. Kemudian kan juga kita tahu dari Pemkab Sumeneb terutama Diskop ya memberikan pelatihan-pelatihan. Apa saja yang diberikan pelatihan seperti apa aja gitu Pak Kadis?
0: Banyak hal mulai dari tata kelola keuangan, tata kelola asetnya, kemudian di proses bisnis yang bisa dijalankan, bidang-bidang usaha apa sesuai potensi desa yang bisa dikelola.

0: Jadi ya itu poin-poin pentingnya, tata kelola keuangan, pengelolaan aset, termasuk mencari peluang dan menentukan pilihan menjalankan bersama. Sebab hakikatnya antar KDKMP itu tidak harus sama, tapi sama juga boleh.
1: Kemudian mekanisme agar masyarakat bisa menjadi anggota sekaligus memanfaatkan layanan koperasi, Pak Kadis?
0: Ya, jadi harapan besarnya memang, makanya ini labelnya berbasis desa. Semua desa pemerintah memprogramkan untuk dibentuk KDKMP sehingga agar semua warga desa bisa menjadi anggota KDKMP di masing-masing desanya. Ketika sudah menjadi anggota, maka harapannya tentu ya menjadi milik bersama seluruh warga desa.
1: Iya.
0: Bagaimana kehadiran seluruh warga desa, silakan sesuai dengan kompetensi masing-masing. Yang punya kemampuan memproduksi, silakan produksi, jual ke titip ke KDKMP. Begitu juga belanjanya, silakan belanja ke KDKMP. Sehingga perputaran ekonomi, koperasi ini kan kegiatan ekonomi ya. KDKMP ini diharapkan benar-benar menjadi media perputaran ekonomi desa. Hasilnya bisa dinikmati bersama-sama. Sebab ada dua hasil yang secara norma itu diatur. Namanya SHU ya, sisa hasil usaha kalau di koperasi ini. Ada yang serta-merta apa namanya akan diperoleh oleh masing-masing anggota, pastinya sesuai amal dan perbuatan masing-masing. Siapa yang sering pinjam, siapa yang sering belanja, itu kan progresnya di terekod itu nanti di by sistemnya KDKMP. Begitu juga dengan desa. Desa kan sudah diatur nih 20% dari SHU-nya ke desa. Ketika sudah masuk ke desa, APBD desa, maka ya itulah milik warga desa. Bentuknya seperti apa, nantilah diatur lebih lanjut. Apa ke sarana prasarana desa, atau bisa menjadi bantuan lain dan sebagainya. Artinya 20% akan menjadi milik seluruh warga desa. Yang ikut atau tidak ikut juga akan menikmati. Tapi khusus SHU personal, masing-masing anggota ya pasti sesuai amal perbuatan masing-masing anggotanya.
1: Kira itu. Kemudian Pak Kadis, ketika gerai dibangun untuk bisa bersaing dengan toko-toko modern, apa nih yang bisa jadi masukan kepada di Koperasi Merah Putih khususnya?
0: Ya, persaingan itu wajar. Di namanya juga roda kegiatan ekonomi. Persaingan bisnis, tapi justru kita jangan terjebak di konteks persaingannya, tapi pemerintah justru berharap lewat kehadiran KDKMP bisa bersinergi dengan siapapun. Jadi kita mendorongnya ke bingkai sinergi, kita bisa bekerja sama. Katakanlah di desa kan banyak toko gerai-gerai lain yang secara perseorangan buka usaha. Tidak usah ragu, tidak usah terlalu khawatir dengan kehadiran KDMP. Toko-toko nanti bisa saja saling pulaan, apa yang ada di toko diambil ke KDMP, saling berbagi lah. Hukum bisnis di situ.
1: Saya kira itu. Kemudian indikator keberhasilan yang ingin dicapai pemerintah Kabupaten Sumenep melalui program Koperasi Merah Putih ini apa aja Pak Kadis?
0: Satu ke apa namanya keanggotaan. Kami kan terus update nih, kita update data, kita bisa melihat seberapa besar, seberapa banyak jumlah anggota di masing-masing KDKMP di semua desa. Itu menjadi indikator kami. Oh, desa ini ternyata warga desanya sudah peduli, warga desanya sudah bangkit dengan kehadiran KDKMP. Sehingga targetnya, indikatornya kami dorong agar warga desa bisa menjadi anggota. Kemudian anggota sudah, katakanlah sudah optimal, tinggal indikator berikutnya bagaimana operasionalisasinya, sudah jalan apa tidak. Terakhir pasti alat ukurnya adalah seberapa besar dampaknya.

0: tidak sekedar output tapi outcome itu yang terpenting. Benar nggak deh ada perubahan tingkat kesejahteraan? Bagaimana kontribusi terhadap desa, desa pun bagaimana menindaklanjuti kepada warganya? Saya kira itu.
1: Nah, terakhir Pak Kadis, apa pesan Bapak kepada masyarakat agar tetap mendukung dan berpartisipasi dalam pengembangan koperasi Merah Putih ini, Pak Kadis?
0: Baik, terima kasih. Jadi program pemerintah ini pasti niatannya berangkat dengan niatan baik, ya. Artinya sehingga muncullah program KDKMP yang di dalam format top down. Top down ini sebagaimana saya sampaikan tadi, ini yang wajib dibentuk di semua desa. Tentu niatan itu sudah disepakati ketika menjadi program dari pusat itu sudah menjadi kesepakatan bersama seluruh warga. Ayo, ketika niatan baik pemerintah ini juga disambut baik juga oleh semua warga desa. Simple harapannya yang ingin saya sampaikan, ayo semua bangkit, semua berpartisipasi, mulai dari menjadi anggota. Setelah jadi anggota, semua bisa berbuat, berkiprah, melakukan kegiatan usaha, melakukan belanja, dan pada gilirnya semua akan menikmati kehadiran keberadaan KDKMP. Saya kira itu.
1: Iya. Terima kasih banyak Pak Ramli atas penjelasan yang sangat komprehensif mengenai perkembangan dan kesiapan operasional operasi Merah Putih di Kabupaten Sumenep. Semoga seluruh tahapan pembangunan gerai, penguatan kelembagaan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dapat berjalan sesuai dengan target sehingga Koperasi Merah Putih benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar Persatu RRI Sumenep dan pemirsa RRI Sumenep.net, dari perbincangan kita pagi ini dapat disimpulkan bahwa pembentukan 334 koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Sumenep telah rampung. Dan kini tantangan berikutnya adalah memastikan koperasi benar-benar siap beroperasi melalui penyelesaian pembangunan gerai, penyediaan sarana pendukung, serta peningkatan kapasitas para pengelolanya. Dan saya Imam Muhlis, mewakili seluruh kabinet kerja yang bertugas pagi hari ini, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap ikuti berbagai informasi dan dialog menarik lainnya hanya di Persatu RRI Sumenep dan RRI Sumenep.net. Sampai jumpa pada Sumenep Menyapa edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti Sumenep Menyapa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan dana bantuan pupuk subsidi dari Kementerian Pertanian tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kementan, melainkan laman yang meminta data pribadi dan nomor telegram aktif. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian di Jen PSP, Kementan mengimbau masyarakat mewaspadai penipuan berkedok bantuan pupuk subsidi. Dijen PSP tidak pernah membuka pendaftaran bantuan alat dan mesin pertanian, pupuk, pestisida, dan program lainnya melalui media sosial, tautan, atau pesan berantai. Melansir dari akun Instagram resmi Kementan, @PSPKementan, seluruh bantuan disalurkan melalui mekanisme resmi berdasarkan usulan e-banper dari Dinas Pertanian setempat.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali Halo RRI kembali menemani Anda bersama saya Ririn Rizkyanti dan tentu dengan tim produksi RRI ya di Halo RRI hari ini Senin 20 Juli 2026. Produser Faisal Warid, pengarah acara ada Rukaya Zain, kemudian gatekeeper di RRI Sumenep Andi JP, dan gatekeeper di RRI Sampang Ratnawati. Kurang lebih selama 45 menit ke depan, pendengar, saya temani Anda untuk menampung suara Anda, aspirasi Anda demi kemajuan Kabupaten Sumenep Madura secara umum untuk lebih maju. Dan Anda bisa menyampaikannya, keluhan ataupun saran atau masukan dari berbagai sektor, baik dari dunia pendidikan, politik, ekonomi, sosial, budaya, termasuk juga infrastruktur, tidak hanya di daratan tapi juga di kepulauan. Anda bisa sampaikan lewat program Halo RRI. Hadir tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat ke ruang dengar Anda mendengar pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan untuk kesempatan pagi ini, perlu saya informasikan juga untuk Anda nantinya yang ingin menyampaikan suara Anda bisa lewat telepon di 0328-662-317 ataupun di 665-396 atau lewat WhatsApp di 0811-3345-101. Kita juga berjaringan dengan RRI Sampang mendengar untuk update informasi-informasi di Sampang dan juga Bangkalan termasuk di Pamekasan, tercover seluruh Madura ya. Nah, untuk suara Anda yang telah terkonfirmasi masuk lewat Halo RRI mendengar di kesempatan lalu ya. Ada Putri di Bangselok Sumenep yang mengeluhkan soal air PDAM yang tidak mengalir. Ini ternyata sudah dikonfirmasi di Halo RRI kesempatan lalu bersama Direktur Perumda Air Minum Sumekar, Febmi Nurdiansa. Terima kasih juga untuk suara Anda, Ibu Asri Yuniningsi. Ini sebagai warga kota Sampang, beliau merasakan lapangan kerja di daerahnya masih sangat terbatas. Banyak anak muda yang sudah lulus SMA, SMK, bahkan perguruan tinggi, namun kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai seperti itu. Dan akibatnya pendengar tidak sedikit yang kemudian memilih merantau keluar daerah karena merasa begitu ya bahwa peluang bekerja di Sampang sangat minim. Sehingga Bu Asri Yuniningsih ini berharap pemerintah daerah lebih serius untuk menghadirkan investasi, mendorong berdirinya industri, termasuk memperbanyak pelatihan kerja yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Sehingga dengan demikian harapannya seperti itu ya. Dengan hal ini khususnya generasi muda bisa memiliki kesempatan bekerja dan juga memperoleh penghasilan tanpa harus meninggalkan kampung halamannya. Dan dari keluhan Ibu Asri ini juga sudah terkonfirmasi di Halo RRI sebelumnya.

0: sebelumnya mendengar bersama Kepala Disnaker Sampang, Pak Asroni. Kemudian juga sudah terkonfirmasi di kesempatan lalu soal judol di final Piala Dunia ya, dan kemarin juga sudah terkonfirmasi ke Kasih Humas Polres Sampang. Luar biasa kalau berbicara soal final Piala Dunia ya, ketika RRI juga punya pesta bola dunia begitu yang menyiarkan secara langsung perhelatan final antara Spanyol dan Argentina. Kita juga akan update bagaimana euforia Piala Dunia. Mendengar sudah juga ada dua rekan saya ya, dan tim redaksi RRI Sumenep dan juga RRI Sampang yang siap juga menyampaikan informasi yang lain juga ke ruang dengar Anda lewat Halo RRI. Ada Rukaya Zain di RRI Sumenep. Selamat pagi Rukaya.
1: Selamat pagi Ririn.
0: Suaranya terdengar jelas. Baik, sehat Rukaya?
1: Cerah sekali hari ini.
0: Gimana? Masih ngantuk setelah nonton bola?
1: Agak ngantuk, tapi terbayar sih ya karena menang.
0: Oh, timnya Spanyol.
1: Iya, benar sekali. Iya. Betul.
0: Tapi bisa digambarkan bagaimana euforia nobar dan debar di halaman depan RRI?
1: Kalau di RRI hingga pagi tadi itu sangat ramai, Ririn. Karena memang pertandingan itu kan sampai jam 5 lewat ya, Ririn, begitu.
0: Bahkan diawali dengan talk show, ada ya, game betul. Juga ya. Baik, kalau di Sampang ada Ratnawati. Ratna, gimana kabar hari ini? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak Ririn juga. Baru kaya.
0: Baik. Nah, euforia pesta bola dunia bagaimana di Sampang? Bisa sedikit digambarkan, mumpung masih hangat-hangat dan orangnya hangat, juga ya. Pada tidur kemarin kali ini ya.
2: Memang kalau kita bicara Pildun ya, di mana-mana semuanya pada waduh, ini. Kemarin juga sempat rame di kawasan Tanjung ya. Di mana mereka itu berpakaian
0: jersey masing-masing ini ya.
2: Kan? Sempat memacakan jalan juga sih kemarin Mbak Rin. Terus di tadi malam nih, meskipun untuk kawasan Sampang sempat terguyur hujan ya, sebagian malam-malam ada yang deras, ada cuman yang hanya gerimis, tapi mereka tetap aja tuh memadati alun-alun Trunojoyo Sampang. Jadi begitu tadi berangkat ya kita 4:30, ternyata di alun-alun masih banyak orang-orang pada nobar, di mana di sana kan ada lebar nih, jadi mereka semuanya pada aduh anteng banget mereka tuh melihat pertandingan semalam gitu.
0: Baik, nah untuk update informasi saat ini dari tim redaksi RRI Sumenep, Rukaya, ada info apa yang bisa disampaikan?
1: Iya Ririn, hari ini ada informasi selain juga tadi ada euforia Piala Dunia, ternyata ini tadi dini hari juga ada kejadian kebakaran begitu Ririn di perumahan Kencana Batuan Blok L ini Ririn. Mungkin bisa sambil diputar videonya begitu. Durasinya memang cukup sedikit ini Ririn yang dikirimkan. Dan ini kita dapat informasi ataupun aduan begitu dari masyarakat. Ini di Pro 1, di WhatsApp Pro 1 RRI Sumenep dari Sofyan di Marengan. Mengatakan bahwa tadi malam saya melihat dan mendengar kabar di media sosial bahwa terjadi kebakaran di salah satu rumah di perumahan Batuan Blok L. Apakah benar demikian? Kemudian penyebab kebakarannya akibat apa? Dan hingga saat ini perkembangannya seperti apa? Begitu Ririn.
0: Baik, nanti kita akan coba konfirmasi. Betul. Ya. Baik.
1: Kita akan coba mengkonfirmasi kepada pihak yang berwajib, mungkin pada Polres Sumenep begitu ya Ririn.
0: Baik, nanti kita akan gali lebih dalam. Di Sampang ada info apa, Ratna? Barangkali juga bisa disampaikan di awal jumpa kita lewat Halo RRI.
2: Oke, kita untuk terkait aduan dari Mas Hendra dari Cilengsi ya, kemarin sudah ada konfirmasi dari pihak terkait, di mana nanti kita akan dengarkan voice note dari KBO Lantas Ibda Dedi Deli Rasidi tentang adanya reklame yang bisa jatuh dan juga kemacetan yang terjadi di kawasan Tanjung, Mbak Ririn. Dan ada juga informasi untuk hari ini terkait Pasar Sri Mangunan Sampang ya. Nanti kita bisa putar untuk videonya, di mana seorang ibu rumah tangga ini menginformasikan kita bahwasanya mereka mengeluhkan adanya

0: tentang kondisi pasar Simangunan ya, di mana para pedagang ini memilih berjualan di luar area pasar. Mereka berjualan di sisi timur pasar ikan ya, di situ akhirnya di kawasan tersebut memang saya sendiri juga merasakan ya di situ pasarnya tuh karena di dalam sudah ada lapak untuk penjual pasar, tapi mereka masih berjualan di sisi timur pasar. Tidak hanya itu, mereka juga berjualan di sepanjang trotoar di Jalan Sikatan dan juga Jalan Cendrawasih arah menuju pasar tersebut. Padahal dulu juga sempat dibongkar lah sebagian pedagang pasar yang berada di sebelah selatan sisi pasar tersebut. Namun saat ini sudah mulai isi kembali para pedagang dan sebagian mungkin sudah ditempati parkir. Jadi orang-orang masih berjualan di sisi timur pasar dan juga sepanjang Jalan Sikatan dan juga kawasan Cendrawasih juga seperti itu, Mbak Aritin juga.
1: Ya, artinya masih semrawut ya untuk pengaturan di pasar Srimangunan begitu. Dan ini apakah juga mengganggu arus lalu lintas seperti itu, Ratu?
0: Untuk gambar di barusan itu masih di
1: video,
0: dalam
1: ya?
0: Kawasan pasar.
1: Di dalam ya?
0: Iya. Tapi untuk di luar mungkin masih belum ada gambar ya. Tapi menurut informasi dari Mbak Busania ini, memang di beberapa trotoar ini juga
1: ada yang berjualan seperti
0: ya,
1: itu.
0: Di luar pasar tersebut. Jadi memang di sekitar Sikatan itu agak sedikit terganggu untuk mobil yang akan keluar masuk di situ seperti itu. Dan tentunya juga terkait juga kebersihan ya. Ini juga merasa apalagi di dalam pasar ini juga tidak sedikit mengenakkan karena kita tahulah seperti apa air dari bekas ikan-ikan tersebut yang mereka jual seperti itu. Dan mereka juga berjualan di situ juga tampak seperti bak sampah ya. Mereka di situ dengan enaknya berjualan seperti itu. Mungkin ini juga harapan dari Ibu Sana ini pemerintah daerah segera melakukan penataan kembali dan penertiban pedagang secara tegas namun tetap manusiawi seperti itu. Yang diinginkan para pembeli khususnya ya yang akan belanja di pasar Simangunan Sampang.
1: Ya. Nanti kita akan coba juga konfirmasi ya untuk dibahas
0: ya,
1: lewat
0: juga tadi
1: Halo
0: sempat
1: RRI.
0: Menghubungi ya. Baik. Tapi masih belum ada jawaban dan masih belum terangkat itu untuk kita sudah hubungi tadi dengan pihak terkait seperti itu hari ini.
1: Kami terus untuk berusaha begitu ya untuk memberikan jawaban dari suara Anda. Terima kasih Ratna dan pendengar serta pemirsa, ada hal yang juga belum terkonfirmasi dari Halo RRI saat lalu begitu ya ketika Pak Husaini di Kangean ini juga mempertanyakan soal dasar pemerintah Kabupaten Sumenep menggunakan slogan The Soul of Madura. Karena menurutnya kondisi real di lapangan belum mencerminkan predikat tersebut, terutama dari aspek infrastruktur, pariwisata, dan pembangunan. Sehingga Pak Husaini ini berharap slogan itu tidak sekadar menjadi slogan promosi, tetapi dibuktikan dengan pembangunan dan kemajuan yang nyata. Tentang hal ini nanti tim redaksi juga akan berusaha untuk bisa memberikan jawaban ya atas suara Anda pendengar baik yang di RRI Sumenep juga di RRI Sampang. Terus di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
2: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Rinio.
3: Mami, Papi. Aku baru aja diinterview di Pro 2 FM.
4: Jadi FND sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
5: Ini udah menang.
2: Yes, menang.
3: Ini aku di Pro 2.
6: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI Multiplatform.

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama Halo RRI, Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Suara Anda adalah solusi. Dan tentunya pendengar, saya sudah terkonfirmasi ya, nanti akan hadirkan narasumber ketika pendengar yang menyampaikan, ada Pak Sofyan tadi di Marengan ya, yang menanyakan kabar tentang terjadinya kebakaran di salah satu rumah di Perum Batuan Blok L. Untuk kebenaran dan kepastiannya, kita simak dulu sedikit tayangan berikut ini. Ya, ini kebakaran dini hari tadi ya, di rumah warga Perum Batu Kencana Batuan di Blok L. Beberapa grup WhatsApp di HP saya juga banyak yang mengupdate, kebetulan warga di sana begitu, dan diinformasikan bahkan juga sampai ke Blok K. Jadi Blok K dan Blok L ini kan nempel ya bagian belakangnya seperti itu, sehingga juga terimbas ke blok di sebelahnya di Blok K. Kita akan konfirmasi terkait dengan hal ini, termasuk update-nya seperti apa. Informasi yang diterima, ada 5 damkar yang diterjunkan dini hari tadi. Saya sudah bersama dengan Kasih Humas Polres Sumenep, Ibda Ahmad Putra Perdana SH. Ada Pak akrab disapa Pak Ardan ya. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Ardan. Ya, kabar baik hari ini Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik. Ya Mbak. Kami ingin mengkonfirmasi terkait dengan kejadian kebakaran di Perum Batu Kencana, Pak, dini hari tadi. Seperti apa penyebab terjadinya kebakaran tersebut?
2: Ya, sebelumnya saya perkenalkan diri di rumah.
1: Silakan.
2: Jadi saya selaku PLT Kasih Humas Polresta Sumenep, yaitu nama saya Ibda Ahmad Putra Wardana, biasanya dipanggil Ibda Ardan. Alhamdulillah, saya dikasih kepercayaan oleh pimpinan untuk menjabat PLT Kasih Humas.
1: Ya.
2: Nah, untuk penjelasan terjadinya kebakaran tadi malam, Mbak, di perumahan Batu Kencana Blok L, itu benar adanya, Mbak. Jadi telah terjadi kebakaran 3 unit rumah warga, yaitu rumah dari Ibu Sulimah, rumah dari Bapak Herman, rumah dari Ibu Winarsito. Jadi informasi awal dari tempat kejadian perkara, yaitu pada pukul 21 lebih 15 menit

0: Indonesia Barat, Saudara Ragil selaku tetangga dari Ibu Sulimah mendengar suara jeritan warga untuk minta tolong. Akhirnya Ragil bersama warga menuju ke lokasi kejadian yang diketahui ternyata rumah milik Ibu Sulimah terbakar. Oleh karena itu, banyak warga yang berusaha memadamkan api dengan alat seadanya, tapi api semakin merembet ke rumah tetangga sebelah kanan dan kiri dari Ibu Sulimah. Itu tepatnya pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, Saudara Ragil ini selaku tetangganya itu melaporkan kejadian tersebut melalui call center 112. Bahwa melaporkan kalau terjadi kebakaran di Blok L, perumahan Batu Kencana Batuan.
1: Penyebabnya apa nih Pak Ardan?
0: Untuk sementara, tadi malam setelah rekan-rekan dari Inafis Poresta Sumeneb mendatangi lokasi, itu melakukan olah TKP dan mewartakan polisian untuk melaksanakan tugas pokoknya dan bisa dapat menyimpulkan sementara penyebab terjadinya kebakaran itu diduga berasal dari dalam rumah kamar Ibu Sulimah. Di mana Ibu Sulimah itu sedang melaksanakan adat ritual Madura, yaitu berupa menyalakan damar apung. Damar tersebut diletakkan di bawah kamar korban, ditaruh di dalam kamar korban, dan kemungkinan dari api tersebut menyambar ke barang-barang di dalam kamar tersebut, jadi merembetlah ke rumah-rumah sebelah. Jadi penyebab sementara yang dapat kami identifikasi dari tempat kejadian perkara setelah melaksanakan olah TKP itu diduga berasal dari api damar apung yang ada di dalam rumah Ibu Sulimah.
1: Ya. Itu, Mbak. Korbannya, Pak?
0: Untuk korban, alhamdulillah korban jiwa nihil, Mbak. Namun Ibu Sulimah, pemilik rumah yang berawal adanya api tersebut, mengalami luka bakar pada wajah dan tangan sebelah kanan. Dan untuk saat ini masih dalam proses perawatan di RSUD Muhammad Anwar Sumeneb.
1: Ya. Artinya hanya 3 rumah di Blok L ya. Karena informasi simpang siur ada yang kena ke blok A di bagian belakang gitu karena dempet. Apakah demikian, Pak Ardan?
0: Untuk sementara olah TKP tadi malam itu hanya 3 rumah di Blok L, Pak. Yang terjadinya kebakaran tersebut.
1: Ya, armada damkar juga segera datang begitu ya untuk memadamkan.
0: Di jam 21.35 petugas pemadam kebakaran beserta personel Polsek dan batalion JONTP itu langsung bergerak ke TKP dengan membawa 5 unit damkar, Pak.
1: Dalam jangka waktu yang tidak lama ya akhirnya bisa padam seluruhnya seperti itu.
0: Ya, estimasi jam pukul 23.30 WIB api membakar 3 rumah tersebut alhamdulillah bisa dipadamkan seluruhnya gitu.
1: Baik. Nah, update terkini Pak masih dengan polis lain atau seperti apa yang punya rumah atau tetangga dari korban ini?
0: Jadi untuk sementara kami tetap polis lain, Mbak, untuk identifikasi lanjut. Kami juga berkoordinasi dengan unit identifikasi Polresta Sumeneb apa yang akan dilaksanakan untuk dilanjut tersebut.
1: Baik. Ada informasi tambahan yang disampaikan? Pak Ardan?
0: Ya, jadi sekalian kami juga sampaikan ke pemirsa di khususnya di Kabupaten Sumeneb untuk Bapak Kapolresta yang baru Kombespol Ari Indra Sentano SHSI KMH alhamdulillah telah meluncurkan suatu program yaitu Halo Kapolresta. Ya. Jadi apapun keluhan masyarakat, apapun aspirasi masyarakat bisa disampaikan melalui call center Halo Kapolresta Sumeneb, yaitu di nomor 0817-6767-110 dan juga bisa melalui call center 110, begitu Mbak. Baik. Yang bisa saya sampaikan untuk saat ini dari Bapak Kapolresta Sumeneb yang baru.
1: Baik, ada himbauan terkait dengan kejadian ini Pak agar tidak terulang kembali?
0: Jadi himbauan kami

0: Kami selaku pihak kepolisian untuk sebisanya para warga pemilik rumah apabila melaksanakan kegiatan di dalam rumah yang sekiranya itu berefek ke adanya api atau ke listrik, dimungkinkan itu jangan sampai ditinggalkan begitu, Mbak.
1: Baik. Terima kasih Pak Ardan kebersamaannya dan juga informasi yang disampaikan lewat Halo RRI. Ini menjawab pertanyaan masyarakat terkait dengan kejadian tadi malam ya. Selamat melanjutkan aktivitas, Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih demikian pendengar yang disampaikan oleh PLT Kasihumas Polresta Sumenep Ibda Ahmad Putra Perdana terkait dengan kejadian kebakaran di Perum Batu Kencana tadi malam ya, dan sudah terkonfirmasi informasinya, dan semoga korban ini segera pulih seperti itu dan tidak ada lagi kejadian serupa di waktu mendatang. Saya kembali sesaat lagi.
2: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: Di relung waktu, ada sebuah jalan yang tak pernah benar-benar selesai dilalui. Ia membentang dari Anyer hingga Panarukan, menautkan barat dan timur lebih dari 1000 km menyusuri Pulau Jawa. Di awal abad 19, pembangunan jalan ini dimulai di bawah perintah Gubernur Jenderal Herman Willem Dendels untuk kepentingan militer dan komunikasi agar pasukan dapat bergerak cepat dan pesan dapat tiba tanpa terhalang waktu. Tanah dibuka, hutan ditebas, dan jalur lama disambung menjadi satu garis panjang. Pengerjaannya dilakukan dalam waktu singkat. Rakyat pribumi dilibatkan, bekerja di bawah pengawasan kolonial. Sebagian menerima upah, sebagian bekerja karena kewajiban. Keringat, tenaga, dan waktu mereka menjadi fondasi jalan yang kini dilintasi setiap hari. Hari ini, jalan raya pos telah berubah rupa. Aspal menutup tanah, kendaraan menggantikan langkah. Namun di relung waktunya, jalan ini masih menyimpan kisah tentang kekuasaan, kerja manusia, dan sejarah yang terus berjalan bersama kita.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
4: FM Pro 1 RRI Sumenang, kanal informasi dan inspirasi. Baik, saya ke tim redaksi kembali. Rukayah, ada update info apa di RRI Sumenang?
5: Ya, Ririn, untuk sementara kita belum ada update, tapi saya akan terus mencoba untuk mengkonfirmasi terkait dengan pertanyaan dari Pak Husaini di Kangean, begitu ya, Ririn. Nanti kita akan coba ke Kepala Disput Porapar Sumeneb, Pak Faruk Hanafi, tapi ini masih dalam proses menghubungi beliau, begitu, Ririn.
4: Baik. Di Sampang, Ratna? Ada update informasi yang sudah terkonfirmasi untuk bisa disampaikan kepada pendengar.

0: Dan pemirsa,
1: Oke, tadi sempat kita menghubungi Kepala Pasar Sri Mangunan terkait video tersebut, tapi pada saat itu masih ada tamu dan saya di untuk menghubungi Haji Subari yang merupakan kami dari pasar tersebut, tapi juga bisa kita hubungi seperti itu, Arifin. Kita
0: baik.
1: sudah mencoba menelpon, tapi telepon itu masih belum bisa dihubungi.
0: Ya, terus berupaya begitu ya dari tim
1: Ya,
0: redaksi
1: kita
0: untuk
1: masih
0: bisa
1: berusaha untuk
0: update
1: menghubungi kami
0: informasi.
1: dari pemasaran seperti itu.
0: Baik. Ada juga konfirmasi terkait dengan reklame besi yang jatuh ya di Tanjung begitu. Kita bisa putarkan untuk Anda mendengar pintu gerbang Sampang di Tanjung yang rusak, khawatir besi jatuh di Camplong Pamekasan, dan ini sudah
1: Di
0: terkonfirmasi
1: Tanjung, Mbak Ririn.
0: ya
1: Tanjung, bukan Camplong.
0: Di Tanjung ya.
1: ya, perbatasan.
0: Baik, ini kita simak dulu ya pernyataan dari KBO Lantas Polres Sampang, Ibda Dedi Deli Rasidi. Voice note untuk reklame yang besi jatuh di Tanjung atas aduan dari masyarakat Pak Hendra di Jerengik. Silakan.
2: Terima kasih Pak Hendra untuk informasinya terkait dengan kemacetan yang berada di Tanjung di Kecamatan Camplong. Memang bukan hal baru bagi kami informasi tersebut, namun upaya-upaya kami sudah kami lakukan dengan berbagai macam upaya. Namun yang menjadi kendala dari situasi itu sebenarnya kemacetan disebabkan oleh adanya pembangunan masjid di sekitar lokasi, juga adanya pasar ikan yang datangnya tidak menentu. Bisa pagi, siang, atau sore, dan jam-jamnya juga tidak bisa diprediksi. Namun upaya-upaya kami terkait dengan informasi masyarakat tersebut, kami berkoordinasi dengan kecamat, dengan Polsek Camplong, untuk anggota piket menemani kami dari Satuan Lantas, Polres Sampang tentunya, untuk melakukan perlancaran arus, baik dengan upaya meminggirkan para pedagang ikan ataupun dengan mempercepat laju kendaraan jika kendaraan di depan sedang kosong. Dan juga kami menghimbau kepada masyarakat yang ingin berbelanja di Kecamatan Camplong tersebut untuk melakukan atau mencari tempat parkir yang luas yang jauh dari lokasi sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas di sekitar lokasi. Dengan adanya masyarakat, kami himbau jika ada kemacetan yang begitu parah dan tidak terurai, silakan menghubungi 110 sehingga ketika tidak ada anggota kepolisian, baik dari Polsek ataupun dari Polres yang khususnya Satlantas Polres Sampang ataupun Satsabara Polres Sampang, silakan memberikan informasi melalui 110 sehingga kami mengetahui situasi terkini dan bisa menindaklanjuti secara cepat. Kami himbau tetap berkendara secara aman, secara mengedepankan keselamatan dan tetap kendara secara baik. Demikian dari kami, saya Ibda Dedi Deli Rasidi, SHMH MPSI, sebagai KBU Polres Sampang, memberikan himbauan. Terima kasih, Pak.
0: Baik, terima kasih kembali Ibda Dedi Deli Rasidi, KBU Lantas Polres Sampang ya, telah memberikan pernyataan berupa voice note pendengar untuk pertanyaan dari Pak Hendra tadi ya, terkait reklame besi yang jatuh di Tanjung, aduan Hendra di Cerengik, termasuk juga kepadatan arus begitu yang tidak mengganggu arus lalu lintas di daerah tersebut.

0: Pendengar dan juga pemirsa, saya masih terus nantikan suara Anda lewat Halo RRI. Anda bisa menyampaikannya tidak hanya saat Halo RRI berlangsung, tapi selama 24 jam line telepon kami termasuk juga WhatsApp ya di 0811 3345101. Menampung suara Anda, baik berupa aduan, kemudian juga saran atau solusi. Saran yang ingin Anda sampaikan boleh bisa berupa voice note ataupun dengan foto dan video terkait dengan kejadian atau hal yang ingin Anda sampaikan. Ya, kembali ke Rukaya dulu. Rukaya, ada hal yang ingin disampaikan, silakan.
1: Iya Ririn, di WhatsApp Pro 1 RRI Sumenep ini sudah ada Pak Hendra yang masuk. Mungkin bisa sambil diputar terkait dengan voice note beliau.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo RRI. Halo, selamat pagi Mbak Ririn, Mbak Rukaya.
0: Iya.
2: Oh iya, tadi malam saya nobar di depan RRI. Sangat seru. Cuman 2 kali 24 menit karena sudah masuk waktu subuh saya pulang. Ya nyampe rumah karena ada radio sudah langsung bunyi, memang radionya di kamar tetap bunyi itu. Tapi ketika saya mau sholat subuh dimatikan dulu radio. Setelah sholat subuh itu kok dengerin, alhamdulillah ya, Spanyol jadi juara. Ya, di perpanjangan, di tambahan waktu ya. Dan saya juga ikut senang ya, sorak-sorai, apa, saya penonton di RRI sungguh antusias. Cuman sedikit ada yang disayangkan, masyarakat kesadaran kebersihan kurang. Karena kalau Hendra kemarin, tadi malam itu memang terus terang bawa bekal sedikit. Ya, dan di sana juga ada kopi, apa ya, segala macam lah, camilan, door prize-nya juga cukup banyak sekali di RRI. Cuma yang disayangkan itu penonton, kayaknya sampahnya dibuang sembarangan. Hendra itu bawa kresek kecil, jadi bekas-bekas bungkus-bungkus apa itu, camilan saya masukkan ke plastik, saya bawa pulang. Nah, itu. Terus, yang kedua, bagaimana ya, ini mungkin untuk DLH ya, ada pohon angsana yang sangat besar di Jalan Barito ini yang akarnya sampai mengangkat aspal. Ini takut membahayakan, takut karena kalau Agustus ini biasanya anginnya cukup anginnya cukup kencang ya. Jadi ketika kita mengadakan pemangkasan dahannya atau rantingnya itu, apakah kena sanksi ya kalau tidak melapor? Tapi tidak menebang ya, tidak menebang, tapi hanya membuang ranting-rantingnya yang lebat sekali sama cabang yang agak gede gitu di atas. Mohon klarifikasinya, matur sakalengkong Mbak Ririn, Mbak Rukaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih euforia soal Piala Dunia ya Rukaya
1: ya, tadi. Iya, betul sekali Ririn. Dan ini juga sepertinya juga pertanyaannya berkaitan dengan kebersihan semua ya Mbak Ririn.
0: Kesadaran masyarakat saat nobar ya. Jadi bukan hanya saat nonton bareng ya, tapi mau event apapun saat kita nonton, kayak Pak Hendra bawa kresek sendiri tuh.
1: Nah, itu berarti kalau Pak Hendra itu udah masyarakat yang sadar akan kebersihan dan juga sampah begitu ya Ririn.
0: Iya, karena memang selepas acara tadi malam di halaman depan RRI juga cukup sedikit kotor lah ya, tapi sudah dilakukan kebersihan oleh para petugas ya. Baik, untuk yang pohon di Jalan Barito ini menjadi catatan juga ya.
1: Iya betul. Rukaya. Dan nanti kita akan coba konfirmasi ke pihak terkait seperti di Dinas Lingkungan Hidup begitu ya Ririn. Mungkin bisa nanti ditindaklanjuti begitu Ririn.
0: Baik. Nah, terakhir Rukaya, mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan dari tim redaksi RRI Sumenep sebelum ya, kita closing.
1: Terkait untuk update berkaitan dengan konfirmasi untuk pertanyaan Pak Husaini akan segera dikonfirmasi mungkin pada Halo RRI berikutnya begitu Ririn, karena ini nanti akan dijawab secara voice note begitu oleh Kabid Pariwisata disebut Porapar Sumenep begitu Ririn.
0: Baik. Saya ke Ratna di Sampang. Terakhir ada hal yang sudah bisa terkonfirmasi atau hal yang

0: juga ingin disampaikan, Ratna?
1: Iya, saya barusan sempat menghubungi Kepala Desa Sampang terkait dengan kalau tadi informasi tentang kemacetan yang terjadi di Tancung ya. Barusan sempat mengkonfirmasi dengan Kepala Desa Sampang dan juga belum masih ada rapat. Jadi mungkin untuk jawaban yang besi karena masih ditanyain sama Mas Sandra ya. Gimana Mbak Ratna seperti itu.
0: Ya.
1: Kita masih mengkonfirmasi dan mungkin Insya Allah Rabu mungkin kita sudah bisa tayangkan seperti apa konfirmasi dari Kepala DLH Sampang seperti itu.
0: Baik, terima kasih Ratna. Dan tadi konfirmasi terkait dengan ini ya, pedagang, kemacetan jalan karena para pedagang ikan
1: ya.
0: Yang Ibda Dedi Delirasi nih ya. Nanti untuk yang reklame yang besi jatuh di Tancung, aduan Pak Hendra masih juga akan terus dikonfirmasi lagi ya Ratna. Baik, terima kasih Ratna dan juga Rukayah sudah menemani Halo RRI, tim redaksi RRI Semenep dan RRI Sampang ya. Selamat menjalankan tugas kembali. Baik, pendengar dan juga pemirsa, demikian untuk Halo RRI hari ini. Dan beberapa hal tadi sudah bisa terkonfirmasi. Nanti pertanyaan atau suara Anda, aduan Anda yang lain yang bisa, yang belum terkonfirmasi saat ini akan terjawab di kesempatan mendatang. Jadi pastikan Anda terus bersama Halo RRI tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda, seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Ririn Rizkyanti, kemudian produser Faisal Warid, pengarah acara Rukaya Zain, gatekeeper dari RRI Semenep Andi JP. Di RRI Sampang tadi ada Ratnawati, kemudian dari tim net kami Ahmad Zaini juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Yang di studio ada Wasil Aturrahman juga undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda telah bersama Halo RRI. Sampaikan aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Semangat kebersamaan dalam program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 terus ditunjukkan oleh personil TMMD di Sampang, dipimpin Sherma Karnoto selaku koordinator lapangan. Personil melakukan pekerjaan fisik berupa sumur bor dan tandon air. Memasuki tahapan pembangunan, Satgas TMMD di Desa Penyepen Kecamatan Cirengi mengerjakan pemasangan rangka dak lantai 2 pada bangunan tandon air. Pembangunan sumur bor dan tandon air diharapkan mampu meningkatkan ketersediaan air bersih sekaligus menjadi solusi atas kebutuhan air yang menjadi tantangan. Tim futsal SMA N1 Kedungdung Sampang sukses menyabet gelar juara pada turnamen bergengsi keluarga besar mahasiswa Sampang Universitas Negeri Surabaya UNESA KBMS UNISA Futsal Competition Volume 6 Semadura. Prestasi gemilang dipastikan setelah tim yang dijuluki Smanike menyumbangkan MAN 2 Pamekasan skor tipis. Menumbangkan MAN 2 Pamekasan dengan skor tipis 2-1 pada laga final. Dan gelaran juara ini menjadi pelepas dahaga yang sangat dinantikan menurut pelatih futsal SMA N1 Kedungdung Muwafiqul Lil Arus yang didampingi Ainur Sidki mengungkapkan rasa syukur yang mendalam atas pencapaian ini. Kendati demikian, pertandingan kali ini adalah kebangkitan dari 3 kali runner up dan juga evaluasi tetap akan dilakukan agar performa tim tetap stabil dan mampu bersaing di level yang lebih tinggi.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

pendengar, Kabupaten Sumenep bukan hanya dikenal sebagai kota bersejarah dan penuh budaya, tapi juga menyimpan kekayaan bahari yang luar biasa. Dengan lebih dari 120 pulau besar dan kecil, Sumenep jadi salah satu wilayah maritim paling potensial di Jawa Timur. Laut Sumenep menyimpan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hasil perikanan, rumput laut, hingga potensi wisata bawah laut yang menakjubkan. Di beberapa perairan seperti Gili Yang, Gili Genting, dan Sapeken, hamparan terumbu karang masih terjaga dengan warna-warni alami. Tidak hanya indah, ekosistem ini juga menjadi rumah bagi ribuan biota laut yang langka. Selain itu, masyarakat pesisir Sumenep juga dikenal sebagai pelaut tangguh dan penghasil ikan berkualitas tinggi. Komoditas seperti ikan tongkol, kakap merah, dan cumi-cumi menjadi andalan yang dikirim ke berbagai daerah di Indonesia. Bahkan, sebagian hasil lautnya kini sudah diekspor ke mancanegara. Kekayaan bahari tak hanya soal hasil laut, tetapi juga warisan budaya maritim. Tradisi seperti lomba perahu layar, ritual petik laut, dan keahlian membuat kapal tradisional masih lestari hingga kini. Semua itu menggambarkan bagaimana laut telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Sumenep. Menjaga laut berarti menjaga masa depan, sebab di balik ombak yang berdebur tersimpan harapan besar bagi kesejahteraan dan kebanggaan Sumenep sebagai kabupaten bahari yang mempesona.

0: Merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya, itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.
1: Pro 1.

Oke, baik. Terima kasih Anda masih stay tune pendengar PUG. Kali ini saya Gita Yu menemani Anda dan kita membahas mengenai wanita yang melek kekerasan seksual. Nah, ini saya enggak ada data pasti ya, tapi kalau melihat info-info berita-berita ini nampaknya mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan khususnya ya. Ini aduh semakin meningkat signifikan, bahkan dilakukan hubungan sedarah atau incest ya. Ini ngeri banget ya pendengar. Nah, kalau dari berdasarkan catahu Komnas HAM pada 2023 ini sejumlah kekerasan terhadap perempuan sebanyak 289.000 kasus bahkan ya. Wah, ini 3 tahun yang lalu ya pendengar. Saya nggak yakin, tapi sepertinya meningkat ya untuk di 2026 ini. Dan selalu menjadi kekhawatiran dan harus mendapatkan perhatian serius ya, dan perhatian khusus dari berbagai pihak. Ini ya, mengenai aktivitas seksual, praktik ini biasanya pelaku memanipulasi, kemudian memperdaya korban begitu ya, dan kerap kali menipu, memaksa, membius hingga mengancam, dan biasanya korban mengakibatkan hilang kendali atas diri mereka sendiri. Baik, pendengar ini. Tidak dapat dipungkiri ya bahwa kehidupan kali ini memang kita perempuan harus aware terhadap hal-hal seperti ini, dan juga kita harus tahu gitu ya, ketika ada bahaya yang mengintai di sekitar kita, apalagi kita adalah kaum rentan menjadi korban kekerasan seksual. Alasannya karena pendengar ada beberapa, yakni perempuan yang terutama masih berusia muda ya, biasanya tidak berpengalaman sehingga lebih sering terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, kemudian scam ya, love scam gitu, di mana mereka bisa mengira kontrol dari pasangan ini adalah wujud cinta. Padahal itu murni, selain penipuan, juga murni mengarah pada kekerasan seksual ya. Kemudian juga rendahnya tingkat pendidikan. Nah, saya akan bahas saat lagi. Stay tune program 1 di PUG.

0: Oke, baik pendengar. Selain kurangnya berpengalaman, tingkat pendidikan yang rendah ini membuat perempuan lebih sering menjadi korban kekerasan ya. Ini biasanya kecenderungan untuk menikah dan menggantungkan hidup pada suami ini juga besar ya. Kaum perempuan juga sering mengambil keputusan untuk tetap bertahan dalam hubungan yang kasar karena takut akan kemiskinan. Adanya budaya norma-norma masyarakat yang lebih mengistimewakan, budaya patriarki meninggikan laki-laki yang memiliki status lebih tinggi dari perempuan, juga menjadi faktor risiko kekerasan terhadap perempuan. Dalam hubungan rumah tangga, perempuan juga diajarkan tunduk pada suami sehingga menerima apapun perlakuan suami meskipun dengan kekerasan. Nah, ini dalam tanda kutip ya pendengar, yang memang tidak bisa kita tolerir ya kalau udah kekerasan itu. Kemudian yang terakhir adanya kurangnya pendidikan seksual yang memadai, sekolah ataupun orang tua, yang menjadi salah satu alasan perempuan ini semakin berisiko mengalami kekerasan. Pakar pendidik kesehatan seksual juga mengingatkan kejadian dengan pendidikan seks, khususnya ajaran seputar hubungan dan persetujuan. Banyak orang, perempuan ataupun laki-laki yang terlibat dalam kekerasan seksual tidak menerima banyak bimbingan mengenai hubungan yang sehat. Bagaimana contoh hubungan yang sehat misalnya, bagaimana menetapkan batasan dan menegaskan atau bagaimana mengenali batasan orang lain. Seringkali model utama dalam sebuah hubungan adalah orang tua atau media yang faktanya tidak selalu menjadi contoh terbaik. Akibatnya banyak orang yang tidak tahu seperti apa pelecehan itu sampai kita mengalaminya.
1: Pro 1,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Spanyol raih gelar juara dunia usai taklukkan Argentina di final Piala Dunia 2026. Fajar Fikri juara ganda putra Jepang terbuka 2026. Timnas voli Indonesia finish sebagai runner-up pada ajang CV Cup 2026 leg pertama. Tim nasional bola basket U18 putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 20 Juli 2026 bersama saya Safir Amalia.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2020. Spanyol meraih gelar kedua Piala Dunia setelah mengalahkan Argentina 1-0 di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi. Selengkapnya Nur Riansyah melaporkan.
1: Pedro Porro, Williams.
2: Let's play football.
3: Famos España. Seluruh dunia bersorak-sorai ketika Spanyol berhasil mengalahkan Argentina 1-0 dalam laga final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Satu gol yang dicetak oleh Ferran Torres pada babak tambahan menit 106 menjadi penutup manis dominasi tim berjuluk La Furia Roja tersebut. Penguasaan bola hingga 65%, 20 total tendangan dengan 12 tepat sasaran serta 4 peluang besar tercipta sepanjang pertandingan menunjukkan ketangguhan skuad asuhan Luis de la Fuente di lapangan. Sebaliknya, sepanjang 90 menit waktu normal, Albi Celeste, julukan Timnas Argentina, tidak mencatatkan satupun tembakan. Mereka baru bisa melepaskan tembakan dengan total hanya 3 tendangan di babak extra time kedua setelah tertinggal 0-1. Akan tetapi, usaha Argentina cukup mengesankan meski belum berhasil. Terlihat pada saat itu, serangan demi serangan, termasuk dari Messi, berkesempatan besar untuk membawa bola bersarang di gawang. Sementara, Roya, Spanyol memecah kebuntuan pada menit 106 berkat gol Ferran Torres. Argentina, kendati demikian, tidak menunjukkan rasa ingin menyerah sambil berusaha mendobrak pertahanan Spanyol sampai akhir pertandingan. Sedangkan Spanyol berjuang mempertahankan keunggulannya hingga peluit panjang dibunyikan. Messi dan kawan-kawan belum mampu membawa Argentina membalikan keadaan. Kemenangan akhirnya berpihak pada Spanyol setelah pertandingan berakhir dengan skor 1-0. Selesai pertandingan, kepala pelatih Spanyol, Luis de la Fuente, mengatakan bahwa para pemainnya merupakan tokoh utama sejati dalam kisah Piala Dunia 2026.

0: Protagonista dari historia, pero toda la gente...
1: Para pemain adalah tokoh utama sejati dalam kisah ini, serta semua orang yang telah bekerja sama bersama mereka agar mereka semakin baik setiap harinya. Apa yang bisa kami rasakan di sana? Baru-baru ini seseorang mengatakan kepada saya bahwa setelah semifinal pasti akan ada sesuatu yang mirip dengan kebahagiaan. Kebahagiaan pasti seperti itu. Namun di atas segalanya, lebih dari itu, yang kami rasakan adalah kebanggaan, kepuasan, serta pengakuan terhadap orang-orang luar biasa, para pesepak bola yang istimewa. Saya tekankan, mereka adalah sekelompok manusia yang akan menorehkan sejarah dan merupakan suatu kehormatan bisa bekerja bersama mereka, jadi merupakan sebuah kebahagiaan.
0: Felicidad, muchas gracias.
1: Di sisi lain, kepala pelatih Argentina Lionel Scaloni mengatakan bahwa rasa sedih menyelimuti timnya karena gagal menjadi juara Piala Dunia 2026.
2: No pudimos llevar la copa. Agradecimiento enorme.
1: Kami sedih karena tidak berhasil memenangkan Piala Dunia. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua penggemar, kepada semua orang yang telah memberi kami sedikit tenaga yang masih tersisa. Mereka telah mendorong kami untuk terus berjuang hingga akhir saat pertandingan masih terbuka. Sayangnya, hal itu tidak mungkin terwujud. Mereka memang tim yang lebih unggul. Itulah kenyataannya. Kami harus mengakui keunggulan mereka. Sebenarnya tidak banyak yang bisa kami katakan. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada para pemain saya serta semua orang yang telah memberikan dukungan besar agar kami bisa mencapai final Piala Dunia lagi. Spanyol menutup Piala Dunia 2026 dengan pencapaian sempurna setelah meraih gelar sekaligus mendominasi penghargaan individu. Kemenangan di Piala Dunia 2026 ini memberi mereka gelar kedua setelah 16 tahun penantian sejak gelar pertama pada tahun 2010 lalu. Sementara itu, tiga pemain La Furia Roja membawa pulang penghargaan utama usai kemenangan. Kapten Spanyol Rodri dinobatkan sebagai pemain terbaik dengan meraih Golden Ball Piala Dunia 2026. Lalu pemain muda terbaik diberikan kepada bek berusia 19 tahun Pau Cubarsí serta kiper Unai Simon sukses membawa pulang penghargaan Golden Glove. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, para pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara pada Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pedro Porro, Williams, and thundering for Spain by Ferran Torres! At last! At long, long, long!
2: Pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Setidaknya, hal ini yang disampaikan oleh Pedro Porro usai upacara penghargaan pemenang Piala Dunia 2026 setelah Spanyol mengalahkan Argentina di final yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pemain Tottenham Hotspur ini mengaku akan membutuhkan waktu beberapa hari ke depan untuk beradaptasi dengan kenyataan bahwa kini mereka adalah juara dunia yang baru.
3: Rasanya tentu saja sangat bahagia, tapi juga masih tidak percaya. Saya rasa beberapa hari ke depan juga mungkin saya akan tetap merasa tidak percaya dengan pencapaian ini. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah mendukung kami sejak awal. Karena saya bahkan tidak bisa membayangkan hasil hari ini tanpa dukungan mereka. Untuk keluarga saya, baik yang datang kemari atau yang ada di Spanyol, karena tanpa mereka, saya tidak akan ada di sini.
2: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Spanyol Unai Simon menuturkan ia tidak dapat merespon lebih banyak mengenai pencapaian ini di awal. Unai mengaku baru menyadari kemenangan mereka secara utuh usai wasit meniup peluit panjang dan rekan setimnya berhamburan di lapangan.
4: Bueno, todavía masih mirando un poco.
3: Sejujurnya saya sendiri tidak terlalu bisa berekspresi atas kemenangan ini secara utuh hingga wasit meniup peluit panjang. Jadi dari sana saya menyadari kami sudah menyelesaikan pertandingan dan rekan-rekan saya menghampiri saya. Baru dari sana saya menyadari pencapaian besar yang telah kami dapatkan untuk Spanyol.
2: Spanyol resmi dinobatkan menjadi juara Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Argentina di partai final dengan skor 1-0. Gol kemenangan La Furia Roja dibukukan oleh Ferran Torres di menit ke-106 setelah kedua tim bermain imbang di waktu normal. Selain gelar juara, tiga pemain Spanyol juga mendapatkan penghargaan individu. Di antaranya Rodri sebagai pemain terbaik, Unai Simon sebagai kiper terbaik, dan Pau Cubarsí sebagai pemain muda terbaik. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara.

0: Dengan kemeriahan final Piala Dunia 2026 juga terasa di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan LPP TVRI menggelar acara nonton bareng bertajuk Festival Rakyat Bola Gembira di Lapangan Banteng Jakarta tadi malam. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang turut hadir menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya siaran Piala Dunia yang bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, TVRI telah berhasil memberikan layanan penyiaran terbaik kepada masyarakat melalui siaran Piala Dunia. Hal ini tidak hanya dibuktikan dengan jangkauan siaran yang luas, namun juga banyaknya kegiatan nonton bareng yang digelar di berbagai titik di Indonesia.
1: Oke, malam ini malam terakhir kita untuk bahagia, tapi artinya untuk menjelang pertandingan ini kita menghadapi dengan sukaria. Maka itu hari ini istilahnya Festival Rakyat Bola Gembira. Memang final sepak bola, tapi dikemas dalam Festival Rakyat. Ini menandakan bahwa rakyat Indonesia memang kalau soal bola sudah jangan ditanya. Itu memang pilihannya. Nah, mudah-mudahan dari semua titik sekarang ada nobar, mudah-mudahan hasil yang terbaik ini adalah memang hasil dari sebuah seleksi yang sangat ketat. Nah, ini kolaborasi kerjasama kita antara TVRI, Pemda DKI, dengan TNI, dengan Polri, segala macam, dan unsur Kadin. Ini menandakan bahwa kebersamaan di Jakarta itu memang sangat luar biasa. Intinya malam ini adalah itu.
0: Festival Rakyat Bola Gembira sendiri digelar dengan menghadirkan bazar UMKM, pertunjukan musik hingga acara puncak nobar final Piala Dunia 2026. Ribuan warga bahkan tercatat memadati lapangan Banteng untuk menikmati rangkaian acara.

0: Dari Jakarta kita bergeser ke Bogor. Kegiatan Bola Gembira yang digelar RRI Bogor bekerjasama dengan pemerintah desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, sukses menghibur ratusan warga setempat. Selain nonton dan dengar bareng final Piala Dunia 2026, kegiatan itu juga dimeriahkan dengan berbagai hiburan berupa pertunjukan tari-tarian daerah setempat. Yofri Haryadi dari RRI Bogor menyampaikan laporannya.
1: Hiburan rakyat Bola Gembira yang berlangsung di lapangan Sakura, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, meriah dipadati warga. Hiburan rakyat sekaligus menonton bersama pagelaran puncak pertandingan sepak bola internasional memperebutkan trofi tahta tertinggi di dunia itu pun diawali dengan penampilan seni tari tradisional. Sedikitnya, 15 penampil naik ke atas panggung memeriahkan suasana di hadapan ribuan masyarakat yang memadati lapangan Sakura. Pada kesempatan itu pun, Kepala Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Ratna Wulansari, memberikan apresiasi dan dukungannya dalam kegiatan dimaksud.
2: Apresiasinya, Ibu bersyukur, berterima kasih banyak pada RRI dari Bogor ya, karena masih diberi kesempatannya Desa Kota Batu terpilih kembali ya lapangan Sakura ini. Keberkahan dan Ibu harapkan hari semua masyarakat Desa Kota Batu, tidak hanya Desa Kota Batu ya, di luar Desa Kota Batu terlihat sekali banyak ramai mengunjungi, terutama adalah musik-musik tradisional memang kita harus kita angkat. Jawa Barat itu punya seni ya, kita harus benar-benar melestarikan seni ini. Alhamdulillah semua suka sambil menunggu jam 2.
1: Tidak hanya pagelaran tari saja, kemeriahan hiburan rakyat Bola Gembira juga dilanjutkan dengan hiburan musik dangdut dan diakhiri dengan pembagian door prize. Tidak hanya memberikan hiburan gratis bagi warga, hiburan rakyat yang digelar RRI Bogor juga mendongkrak usaha para pelaku UMKM yang berjualan di sekitar lapangan Sakura. Salah seorang di antaranya penjual bakso dan cumi goreng, Pak Supri.
3: Supri ya namanya.
4: Pak Supri ya, gimana kan acara ini, Pak? Jualan laris kan?
3: Alhamdulillah kan ini kan baru mulai pada datang ya. Jadi antusias warga sini mah emang bagus sih mah. Mudah-mudahan ramai ke depannya. Alhamdulillah udah. Ya bersama ya. Kalau gue mah satu keranjang kalau buat ini mah cukuplah. Bakso sama cumi bakar.
1: Selain Pak Supri, ada Pak Nurdin, penjual kacang rebus. Khusus di acara Bola Gembira, mengeluarkan stok hingga 100 kg kacang rebus untuk menemani saat menonton bersama Latan Akbar, sepak bola tahta tertinggi di Jakarta Raya ini.
5: Pak Nurdin, jual kacang rebus. Bagus. Mantap. Ya. Alhamdulillah, buat persiapan nonton bola, kurang lebih 100.
4: Iya, luar biasa. Benar.
5: Argentina.
1: Ya. Tanpa hadir di tengah kerumunan warga yang menyaksikan hiburan rakyat Bola Gembira, anggota Dewan Pengawas LPP RRI Endriman Butar-Butar. Meski dibayang-bayangi gemericik hujan, kegiatan yang berlangsung di lapangan Sakura Kota Batu itu pun berlangsung aman, tertib, dan meriah.

0: Sementara itu pendengar nonton bareng atau nobar final Piala Dunia 2026 yang digelar dalam penutupan Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ribuan warga yang memadati lokasi kegiatan turut mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi selama festival berlangsung. Selengkapnya, laporan Sofian dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang berlangsung sejak 14 Juli resmi ditutup pada Senin dini hari. Penutupan festival yang digelar oleh Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Kodam 23 Palakawira dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah itu ditandai dengan kegiatan nonton bareng partai final Piala Dunia 2026 di Lapangan Immanuel Kota Palu. Ribuan masyarakat memadati kawasan tersebut sejak dini hari untuk menyaksikan laga final yang berlangsung mulai pukul 3 hingga setengah 6 pagi. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufran Ahmad mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan semangat kebersamaan, sekaligus menjadi dorongan positif bagi pelaku UMKM yang ikut ambil bagian dalam festival tersebut.
2: Ya, alhamdulillah pada penutupan kali ini luar biasa, masyarakat Kota Palu dan Sulawesi Tengah ikut menonton bareng Piala Dunia kali ini. Kami juga dari panitia memberikan apresiasi lah buat masyarakat, begitu juga antusiasnya dan tertibnya. Saya kira ini hal yang memang perlu kita pertahankan untuk menjaga, tapi ini luar biasa, menjaga kebersamaan dalam suasana kegembiraan Piala Dunia.
3: Ya. Pak, ada catatan dari Kadin sendiri untuk geliat pendapatan dari UMKM selama festival ini, Pak?
2: Saya kira sampai sekarang sih belum ada laporannya, cuman memang melihat ini mungkin juga cukup bagus begitu ya, dengan peningkatan ekonomi untuk UMKM.
1: Selain menjadi ruang hiburan bagi masyarakat, Festival Rakyat Nusantara juga menghadirkan ratusan pelaku UMKM yang memasarkan beragam produk kuliner, fashion, hingga kerajinan lokal. Ramainya pengunjung selama penyelenggaraan festival, terutama saat nonton bareng semifinal hingga final Piala Dunia, turut meningkatkan transaksi penjualan para pelaku usaha. Salah seorang pelaku UMKM, Rahman, mengaku pendapatannya meningkat dibanding hari-hari biasa. Menurutnya, kegiatan seperti ini menjadi kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk memperkenalkan produk sekaligus memperluas pasar.
4: Lumayan penghasilannya lebih meningkat pesat lah, karena adanya kegiatan nobar, terus ada expo untuk UMKM, jadi membuat pelaku usaha itu ya sedikit ada kemajuan lah daripada yang kemarin-kemarin. Semoga setiap tahun perlu diadakan seperti ini agar UMKM itu bisa berkembang.
1: Kadin Sulawesi Tengah berharap kegiatan serupa dapat terus terlaksana pada masa mendatang dengan melibatkan lebih banyak pelaku UMKM. Selain memperkuat kebersamaan masyarakat melalui berbagai kegiatan publik, festival tersebut juga diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi daerah, serta membuka peluang yang lebih luas bagi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Sulawesi Tengah. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofian Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, di mana pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen sementara Formula One musim 2026 usai menjuarai Grand Prix Belgia di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli will see the checkered flag first. Kimi Antonelli wins the Belgian Grand Prix. Chased all the way home.
2: Kimi Antonelli kembali naik podium tertinggi usai menjuarai Formula One Grand Prix Belgia 2026 di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu meraih kemenangan ke-6 musim ini, sekaligus yang pertama sejak GP Monaco pada awal Juni lalu. Antonelli sempat kehilangan posisi terdepan dari Max Verstappen selepas tikungan pertama, namun mampu merebutnya kembali sebelum putaran pembuka berakhir. Pembalap Italia itu kemudian memimpin balapan hingga pit stop pertama, sebelum kembali kehilangan posisi akibat strategi virtual safety car yang menguntungkan pembalap Ferrari Charles Leclerc. Meski demikian, Antonelli berhasil menyalip Leclerc pada 10 lap terakhir menjelang finish dan mempertahankan keunggulannya hingga garis akhir. Leclerc finish di urutan kedua, sementara Verstappen menyusul di tempat ketiga. Usai balapan, Antonelli mengaku senang dengan kemenangan yang diraihnya.
3: Very happy. It was a great result, great teamwork.
4: Saya sangat senang. Ini hasil yang luar biasa. Kerja sama tim yang hebat. Balapan berlangsung sangat sengit karena Ferrari tampil cepat. Apalagi hari ini efek slipstream sangat kuat, sehingga sulit melepaskan diri dari mereka. Namun kami berhasil bertahan dan membawa pulang kemenangan. Tahun lalu merupakan momen tergelap saya sepanjang musim. Sedangkan tahun ini terasa seperti sebuah penebusan. Rasanya menyenangkan bisa kembali berdiri di podium tertinggi. Namun masih ada satu balapan lagi sebelum jeda musim panas, dan kami ingin meraih kembali hasil bagus agar bisa memasuki jeda musim panas dengan perasaan bahagia.
2: Sementara itu, pembalap Ferrari Charles Leclerc finish kedua setelah sempat memimpin balapan berkat strategi pit stop saat virtual safety car. Meski gagal meraih kemenangan, Leclerc mengaku tetap puas dengan performa yang ditampilkan mobilnya.
5: Yeah, it was quite an eventful race,
4: balapan ini cukup penuh kejadian, tetapi saya cukup puas dengan hasilnya. Sejujurnya, di sirkuit seperti ini, yang kami perkirakan akan menyulitkan, hasil ini bukan sesuatu yang sudah pasti. Pada hari Jumat, kami menghadapi cukup banyak masalah yang harus diperbaiki. Di latihan bebas ketiga, kami masih belum benar-benar berhasil mengatasinya. Namun, saat kualifikasi, kami akhirnya menemukan solusi. Sejak saat itu, akhir pekan kami berjalan cukup mulus. Saya masih terus belajar dan berusaha memahami mobil ini dengan lebih baik, sekaligus mencoba mengeluarkan performa maksimal darinya.
2: Kemenangan di GP Belgia membuat Kimi Antonelli semakin kokoh memimpin klasemen pembalap dengan keunggulan 45 poin atas Lewis Hamilton di posisi kedua. Sementara itu, George Russell turun ke posisi ketiga dengan 154 poin setelah gagal finish akibat insiden dengan Hamilton pada lap pembuka. Sedangkan Charles Leclerc masih tertahan di peringkat keempat dengan mengantongi total 126 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, dari lintasan balap sepeda, Remco Evenepoel menjuarai etape 15 Tour de France 2026 usai mengalahkan Tadej Pogacar dalam sprint di tanjakan finish Plateau de Solazion kemarin. Ketiganya bersama Isaac Del Toro menjadi grup terdepan setelah Pogacar melancarkan serangan di pendakian terakhir. Kemenangan ini menjadi kemenangan etape jalan raya pertama Evenepoel di Tour de France. Usai balapan, pembalap sepeda asal Belgia itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya tersebut.
1: Oh, it's amazing. I'm literally trembling from emotions.
2: Rasanya luar biasa. Saya benar-benar gemetar karena haru. Hari ini sangat berat, start juga sangat sulit. Saya sempat merasa sangat buruk di awal, tetapi kondisi saya terus membaik sepanjang balapan. Kalian harus paham, saya berlomba melawan pembalap terbaik yang pernah ada. Dia tampil luar biasa saat menaklukkan tanjakan untuk memenangi etape bersama Isaac. Bagi saya, bisa mengikuti kecepatannya adalah langkah besar karena ritmenya benar-benar sangat tinggi. Saya juga sering mendapat kritik bahwa saya tidak mampu bertahan di tanjakan curam. Karena itu, kemenangan ini terasa sangat berarti bagi saya dan semua orang di sekitar saya.
0: Hasil ini sekaligus mengangkat Remco Evenepoel ke posisi kedua klasemen umum setelah Jonas Vingegaard mundur akibat kecelakaan. Sementara Tadej Pogacar tetap kokoh di puncak klasemen Tour de France 2026.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis, di mana pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri mengakhiri penantian setelah menjuarai Jepang Terbuka 2026 dengan mengalahkan pasangan nomor 1 dunia. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil menjuarai Jepang Terbuka 2026 setelah mengalahkan ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan, Kim Won-hul, Seo Seung-jae, di partai puncak minggu kemarin. Bertanding di Tokyo Metropolitano Gymnasium, Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 21-19, 21-17 dalam waktu 45 menit. Ini adalah gelar pertama mereka setelah hampir 1 tahun sejak juara di Cina Terbuka 2025. Usai laga, Fajar merasa sangat bersyukur mampu membawa pulang gelar ini ke tanah air.
2: Ya, pertama-tama alhamdulillah bersyukur ya diberikan kelancaran dan juga gelar di Jepang Open ini setelah 1 tahun lamanya gelar di China Open, dan di Jepang ini kami bisa juara lagi. Dan semoga ini awal dari kebangkitan kami untuk bisa meraih gelar-gelar berikutnya.
1: Selain itu, Fikri mengakui Kim Seo memiliki kemampuan bertahan yang sangat baik. Namun kali ini mereka mampu mengantisipasi kumpulan lawan dengan lebih disiplin.
3: Pasti mereka bukan lawan yang mudah ya, bermain sangat baik. Cuman tadi di lapangan mungkin kita lebih solid aja di dalam lapangan. Lebih bisa dominan melakukan strategi dengan tepat, komunikasi dengan partner, dengan pelatih pun sangat berjalan baik. Jadi intinya strateginya tadi berjalan dengan baik dan dilanjutkan dan enak.
1: Hasil ini menjadi kemenangan kedua mereka dalam 5 pertemuan melawan Kim Seo, setelah sebelumnya menang di perempat final Cina Terbuka 2025. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro TV RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia finish sebagai runner-up CV Cup 2026 usai kalah 2-3 dari Kamboja pada partai final di Filipina kemarin. Indonesia tertinggal 2 set lebih dulu sebelum bangkit memenangi set ketiga dan keempat hingga memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Namun, Kamboja kembali tampil solid pada set kelima dan menutup laga dengan kemenangan 15-11 sekaligus merebut gelar juara leg pertama. Asisten pelatih Nurwidianto menilai start yang lambat membuat mental Kamboja meningkat, sementara serangan dan penerimaan bola pertama Indonesia belum maksimal. Nur juga menyoroti pertahanan Indonesia yang masih mudah ditembus saat mengantisipasi pola serangan lawan. Selanjutnya, ajang CV Cup 2026 akan berlanjut ke leg kedua yang berlangsung di Indonesia pada 22 hingga 26 Juli mendatang.

Kabar terakhir pendengar datang dari arena basket, di mana tim nasional bola basket U18 Putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026 usai mengalahkan India 70-50 di Bangkok, Thailand kemarin. Kemenangan itu sekaligus menjadi ajang balas dendam setelah Indonesia sebelumnya kalah telak dari India pada fase grup. Sempat tertinggal pada babak pertama, Indonesia bangkit lewat dominasi di kuarter ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Pelatih Freddy menyebut timnya telah mengevaluasi kekalahan sebelumnya dengan meningkatkan tekanan terhadap penguasaan bola lawan dan mengamankan rebound. Strategi tersebut terbukti efektif hingga membawa Indonesia menutup turnamen dengan medali perunggu. Hasil ini juga menjadi penebusan setelah langkah Indonesia terhenti di semifinal akibat kekalahan dari Lebanon.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Eh Bim, kecilin dulu musiknya ya.
1: Loh, kenapa?
0: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
1: Oh iya juga, menghormatin itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
0: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
2: Toleransi itu bukan mencampur adukkan keyakinan, tapi menghargai perbedaan.

kenapa sih kemudian siaran lokal ini menjadi salah satu kekuatan gitu loh, yang tetap harus terus dijaga ya, karena ini penyiaran ini menjadi penjaga kualitas informasi gitu loh ya. Salah satunya ya tentu melawan hoax dan disinformasi, terus kemudian juga menyajikan informasi yang akurat, berimbang dan bertanggung jawab gitu loh. Dan tentu hampir setiap saat masyarakat kita mulai dari bangun tidur sampai mau terlelap itu banjir informasi itu kan masuk dalam ruang-ruang ruang-ruang kehidupannya gitu loh. Nah, kenapa kemudian kayak seperti RRI Sumenep gitu loh, dan lembaga penyiaran bagian di Sumenep ini menjadi penopang betul gitu loh ya. Karena pada satu waktu masyarakat tetap membutuhkan bagaimana kemudian kualitas dari informasi yang benar itu mereka harus kemana gitu bilangnya.

0: Baik pendengar setia RRI, dimanapun Anda berada, baru saja Anda mengikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI. Dan saat lagi tepat di menit ke-33 akan dikumandangkan adzan duhur wilayah Sumenep dan sekitarnya. Pendengar, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Allahumma amin.
1: Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa

0: Maka menjadi penting kemudian menjadikan niat ini sebagai fondasi utama dalam setiap amal perbuatan kita. Jika kita ingin melaksanakan suatu hal, maka tidak ada salahnya dan lebih baik kita niatkan. Bahkan dikatakan bahwa satu amal perbuatan bisa kita niatkan banyak. Misalkan saya mau ke masjid untuk sholat berjamaah, maka sebelum berangkat saya niat bismillahirrahmanirrahim, saya niat untuk berangkat ke masjid dalam rangka sholat berjamaah. Itu niat yang pertama, lillahi ta'ala. Yang kedua, saya niat ke masjid untuk silaturrahim, maka itu juga niat. Niat yang kedua. Niat yang ketiga, saya niat datang ke masjid untuk memakmurkan masjid, untuk meramaikan masjid dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, maka ketika kita satu perbuatan kita niatkan untuk tiga hal, maka pahala yang kita dapatkan juga tiga hal, dapat tiga pahala. Kenapa? Karena tergantung kita niat diniatkan untuk ibadah. Bahkan dijelaskan bahwa perbuatan-perbuatan yang dzibalin, artinya mempunyai nilai positif, perbuatan-perbuatan mudah, mubah maksud saya, seperti mencuci, mandi, kemudian jalan-jalan pagi, itu semuanya perbuatan-perbuatan mubah. Tapi itu akan bernilai pahala apabila kita mampu memiliknya dengan cara kita laksanakan itu dengan penuh keikhlasan karena Allah SWT. Kita niatkan untuk ibadah, kita untuk niatkan untuk menyegarkan tubuh kita jalan pagi hari, sehingga kita mempunyai tubuh yang sehat, mempunyai tubuh yang kuat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenang.

uang belanja cepat habis, padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.

0: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Madura hari ini, hari ini.
1: Baik, Madura hari ini hadir mendengar bersama saya Gita Ayu di edisi lembar ke-20 di hari Senin di Juli 2026. Pada siang hari ini seperti biasa kita akan share-share informasi dari 4 kabupaten dari Pulau Madura. Bersama RRI Sampang akan menemani Anda pendengar, dan kali ini saya ditemani oleh rekan saya yang berada di RRI Sampang. Ya, halo RRI Sampang, assalamualaikum.
2: Iya, halo Ayu.
1: Hari ini kabar baik hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Oke. Informasi apa saja yang akan dihadirkan Rini dari Sampang dan Bangkalan?
2: Iya, maaf ini dengan Ningrum aja.
1: Ningrum. Oke, mohon maaf ya Ningrum ya.
2: Oke. Tentunya ada informasi-informasi yang akan saya hadirkan ya di Madura hari ini, baik dari Bangkalan dan Sampang. Kalau dari Sampang itu ada informasi terkait kelompok perempuan Bintang galang petisi lawan kekerasan seksual di Sampang. Dari Bangkalan ada informasi terkait dorong produktivitas petani, Bupati Bangkalan tinjau irigasi. Juga informasi lainnya, Satgas MBG Bangkalan 120 dapur aktif layani siswa. Ada juga informasi dari Sampang, setelah puasa 14 tahun, SMA N1 Kedundung juara kompetisi futsal Semadura. Ada lagi terkait pendaftar komisaris Bank Sampang bertambah. Juga terakhir nanti ada UPTD PPA Sampang himbau warga aktif laporkan kasus kekerasan. Itu beberapa informasi yang akan dihadirkan di Madura hari ini untuk Sampang dan Bangkalan, Ayu.
1: Baik, terima kasih Ningrum. Dan pendengar, ada 4 informasi yang akan kami hadirkan dari Sumenep dan Pamekasan diantaranya. Seminar Nasional bahas penguatan ekonomi kreatif pariwisata Madura. Jadi lansia Sumenep usia minimal prioritas 84 tahun. Pemprov Jatim gelar pasar murah untuk jaga daya beli masyarakat. Polres Pamekasan ungkap motif kasus pengadaan KTP. Nah, mendengar 4 informasi akan mengawali jumpa kita bersama saya Gita Ayu, gatekeeperan DJP dari wilayah Sumenep dan Pamekasan. Baik, seminar nasional bertema penguatan ekosistem ekonomi kreatif dan pariwisata Madura digelar di Pendopo Museum Keraton. Ini

ini mempertemukan mahasiswa, kemudian pelaku UMKM, budayawan, akademisi, serta perwakilan dinas pariwisata dari berbagai daerah Madura untuk membahas pengembangan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata. Rektor Universitas Wiraraja menegaskan, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam menjembatani kebutuhan pelaku industri kreatif dengan arah kebijakan pemerintah. Menurutnya, sinergi antara dua pendidikan, dunia usaha, masyarakat, dan pemerintah menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di daerah. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum Pemerintahan Hizbul Watan mengatakan, Sumeneb memiliki potensi wisata yang beragam, mulai dari wisata bahari, religi, kesehatan, kuliner, kerajinan, fashion, hingga event budaya. Namun masih menghadapi tantangan pada aspek kualitas sumber daya manusia dan tata kelola destinasi. Baik, masih dari Sumeneb, calon jamaah haji CJH kategori lansia yang masuk dalam verifikasi awal keberangkatan haji 2027 tahun depan di Jawa Timur merupakan jemaah dengan usia paling tua 84 tahun. Kepala Kantor Kemenhaj Umroh Sumeneb, ini Ahmad Halimi mengatakan, berdasar data awal, Sumeneb memiliki 48 calon jemaah haji prioritas lansia yang masuk proses verifikasi keberangkatan tahun depan. Kuota prioritas bagi jemaah lansia ditetapkan sebesar 5% dari kuota total jemaah haji di masing-masing daerah. Sementara itu, estimasi kuota haji Sumeneb tahun depan mencapai 1.227 calon jemaah, termasuk yang berstatus lunas tunda dari musim haji sebelumnya. Menurutnya, setelah proses verifikasi awal selesai, Kemenhaj Sumeneb segera mengirimkan undangan kepada calon jemaah yang masuk dalam nomor urut keberangkatan untuk melengkapi dokumen administrasi yang dipersyaratkan. Selain proses pemberkasan, Kemenhaj Sumeneb juga akan menggelar sosialisasi kepada calon jemaah mengenai tahapan administrasi dan persiapan keberangkatan. Dua informasi mengawali jumpa kita pada siang hari ini, pendengar. Sebelum saya bergeser ke Sampang dan Bangkalan, saya akan hadirkan satu buah nomor lagu dulu ke ruang dengar Anda. Stay tune di Madura hari ini.

0: Oke, baik pendengar. Selanjutnya kita bergeser ke Sampang dan Bangkalan. Ningrum, silakan.
1: Oke, baik. Terima kasih, Ayu dan pendengar.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Baik, Ningrum, apakah masih bersama saya? Bisa mendengar suara saya?
1: Iya, Ayu.
0: Oke, silakan.
1: Oke, baik. Terima kasih Ayu dan pendengar untuk informasi dari Sampang. Coba saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Kita hadirkan terlebih dahulu terkait kelompok perempuan Bintang yang galang petisi lawan kekerasan seksual di Sampang. Menanggapi meningkatnya kasus kekerasan seksual di Kabupaten Sampang, Sekolah Perempuan Bintang 9 Sampang menggelar aksi penggalangan petisi bertajuk Masyarakat Sampang Bersatu Lawan Kekerasan Seksual. Dan kegiatan ini merupakan respon atas kondisi darurat kekerasan seksual yang terjadi di Sampang. Melalui aksi ini diharapkan seluruh elemen masyarakat dapat terlibat aktif dalam upaya pencegahan maupun penanggulangan tindak kekerasan. Sementara Koordinator Sekolah Perempuan Bintang 9 Sampang bagian mahasiswa Raudotul Jannah menyampaikan pihaknya berhasil menghimpun sekitar 100 tanda tangan dukungan. Dan petisi ini nantinya akan disampaikan pada pemerintah Kabupaten Sampang sebagai wujud aspirasi.

agar persoalan kekerasan seksual menjadi perhatian dan prioritas bersama. Petisi ini disambut baik oleh warga karena menilai krisis moral menjadi salah satu pemicu utama. Oleh karena itu, penguatan pendidikan karakter di sekolah, lingkungan keluarga, dan lembaga keagamaan dianggap mendesak. Informasi lainnya, kita akan bergeser ke Bangkalan, pendengar. Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, bersama jajaran Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan, DPPKP, serta Dinas PUPR meninjau langsung sejumlah saluran irigasi. Dengan motor trail klasik, rombongan menyusuri area persawahan di Banjaran, Desa Arok, Bilapora, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Burni, hingga Soca untuk melihat kondisi jaringan irigasi yang menjadi penunjang utama sektor pertanian. Dan dalam peninjauan tersebut, Bupati Lukman menegaskan pentingnya ketersediaan air bagi lahan pertanian. Pihaknya ingin memastikan irigasi dapat menyuplai air secara maksimal ke areal persawahan milik petani. Sementara ketersediaan air yang cukup menjadi faktor penting dalam menjaga produktivitas pertanian. Ia menambahkan hasil tinjauan menunjukkan adanya beberapa titik yang memerlukan perbaikan, khususnya saluran irigasi tersier di Kelurahan Tunjung. Menurut Bupati, perbaikan ini diharapkan mampu meningkatkan pasokan air ke lahan pertanian sehingga produktivitas dan hasil panen petani dapat lebih optimal. Menurutnya, jaringan irigasi yang berfungsi baik memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan daerah. Ya, pendengar, masih dari Bangkalan, informasi selanjutnya kita akan bahas tentang Satgas MBG Bangkalan. Ya, jadi program makanan bergizi MBG di Bangkalan ini kembali berjalan sejak 13 Juli 2026 pasca libur kenaikan kelas. Di Bangkalan ada 120 dapur sudah aktif melayani siswa, dan Satgas ini berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk menjaga kualitas makanan dan mencegah kasus keracunan. Program makan bergizi MBG di Kabupaten Bangkalan ini kembali berjalan penuh setelah libur kenaikan kelas. Ketua Satgas MBG Bangkalan, Bambang Budi Mustika, menegaskan sejak 13 Juli 2026 pemberian Dan Ketua Satgas MBG Bangkalan, Bambang Budi Mustika, menegaskan sejak 13 Juli 2026 pemberian MBG sudah aktif

Baik, pendengar, kita masih di Madura hari ini. Kita lanjutkan kembali dan masih di informasi dari Bangkalan. Jadi program makan bergizi MBG di Kabupaten Bangkalan ini kembali berjalan penuh setelah libur kenaikan kelas. Ketua Satgas MBG Bangkalan, Bambang Budi Mustika, menegaskan sejak 13 Juli 2026 pemberian MBG sudah aktif meski sempat tertunda di beberapa sekolah karena kesibukan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Ia menambahkan Satgas mencatat ada 128 dapur MBG di Bangkalan dengan 120 dapur aktif melayani siswa. Sementara 8 dapur lainnya belum beroperasi karena berbagai kendala mulai dari kasus keracunan yang masih menunggu pencabutan suspen hingga kekurangan tenaga ahli gizi dan kepala SPPG. Ia menambahkan evaluasi awal menunjukkan anak-anak antusias menerima MBG setelah lama vakum, namun Satgas tetap menekankan pentingnya variasi menu agar siswa tidak cepat bosan. Bambang menambahkan, untuk menjaga kualitas, Satgas berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan melalui pelatihan penjamah makanan, dan langkah ini diambil guna mencegah kasus serupa keracunan yang pernah terjadi. Baik, pendengar, masih ada informasi dari Sampang yang akan saya hadirkan. Kita akan kembali dulu ke Ayu di Sumenep untuk informasi dari Pamekasan dan Sumenep. Ayu.

Oke, baik, masih di Madura hari ini pendengar. Kita bergeser ke informasi dari Pamekasan. Pemprov Jatim menyelenggarakan pasar murah di Pamekasan dan yang akan digelar di halaman kantor Kecamatan Larangan. Pemprov Jatim juga menyediakan sejumlah kebutuhan bahan pokok seperti beras, telur, gula, dan beberapa komoditas lainnya. Ratusan warga memadati lokasi tersebut untuk membeli bahan-bahan pokok dengan harga yang terjangkau di pasar tradisional. Gubernur Jatim mengatakan pasar murah dilaksanakan untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok. Dan menurut Khofifah, pasar murah ini untuk menguatkan posisi produk usaha kecil menengah sehingga bisa naik kelas. Masih dari Pamekasan, Satreskrim Polres Pamekasan mengungkap kasus dugaan tindak pidana administrasi kependudukan dan pelanggaran perlindungan data pribadi. Dalam perkara tersebut, penyidik telah menetapkan 3 tersangka berinisial AH, EM, dan AEF. Kasumas Polres Pamekasan Ibda Yoni Evan Pratama mengatakan, penanganan kasus ini didasarkan pada laporan polisi tertanggal 5 Juni. Pelapor berinisial HAA. Evan menyampaikan tersangka diduga

0: membuat dan menggunakan KTP duplikat atas nama debitur sah. Sebelum menetapkan tersangka, petugas telah melakukan tindakan penyidikan memeriksa 6 saksi. Di antaranya pihak Dispenduk Capil Sidoarjo dan Sumenep. Tersangka EM dan AH berhasil diamankan, sementara AEF diketahui sebagai oknum pengacara ditetapkan sebagai daftar DPU. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, surat tanda terima KTP 2026, KTP asli 2023, foto KTP 2026. 2 rekaman kamera pengawas, video KTP, bukti percakapan, dan 3 ponsel. Dalam perkara ini, tersangka dijerat pasal berlapis dengan variasi ancaman hukuman mulai 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun, hingga maksimal 10 tahun penjara. Baik, pendengar, baru saja kami hadirkan 2 informasi dari Pamekasan. Selanjutnya, informasi terakhir barangkali ya, dari Ningrum untuk wilayah Sampang dan Bangkalan. Silakan Ningrum.
1: Oke, baik. Terima kasih Ayu dan pendengar untuk informasi terakhir. Kita hadirkan informasi dari Sampang. Perpanjangan pendaftaran calon komisaris Bank Sampang atau PTBPR Syariah Sampang berakhir. Panitia seleksi atau pansel menyebut ada 2 pendaftar baru yang mengirimkan lamaran sebagai calon komisaris badan usaha milik daerah atau BUMD tersebut. Sekretaris pansel Kostantina mengatakan, perpanjangan pendaftaran calon komisaris karena calon pendaftar tidak memenuhi syarat. Sebab hanya 1 orang yang lolos administrasi dan 3 lainnya gugur. Dan kali ini setelah memperpanjang kembali dan ada 2 orang pendaftar. Saat ini pihaknya masih menyeleksi kelengkapan administrasi 2 pendaftar tersebut. Kostantina mengungkapkan jika semua persyaratannya lengkap, selanjutnya tim pansel akan melaksanakan rapat. Jika tidak memenuhi syarat, pihaknya akan memperpanjang pendaftaran hingga memenuhi syarat 3 calon pelamar. Masih dari Sampang, mendengar? Menjelang musim panen tembakau, petani di Kabupaten Sampang dihimbau memahami kelayakan harga jual melalui perhitungan BEP. Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Sampang, Nurdin mengatakan BEP menjadi acuan untuk mengetahui batas minimal harga jual agar petani tidak mengalami kerugian. Menurut Nurdin, BEP tembakau di Kabupaten Sampang pada tahun 2026 itu diperkirakan sebesar Rp40.000 per kilogram. Artinya, harga jual tembakau idealnya berada di atas angka tersebut agar petani tidak hanya menutup biaya produksi tetapi juga memperoleh keuntungan dari hasil usahanya. Ia menjelaskan, perhitungan BEP didasarkan pada seluruh biaya produksi yang dikeluarkan petani, mulai dari pengelolaan lahan, pembelian benih, pupuk, pestisida, biaya tenaga kerja, hingga proses panen. Selain itu, kualitas daun tembakau juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi harga jual di pasaran. Disperta Kabupaten Sampang terus mendorong petani yang untuk memahami perhitungan biaya usaha tani melalui pendampingan penyuluh pertanian. Dengan memahami BEP, petani diharapkan mampu menentukan harga jual yang lebih layak, meningkatkan daya tawar, serta memperoleh keuntungan yang berkelanjutan. Baik, itu keseluruhan informasi yang telah saya hadirkan baik dari Bangkalan dan Sampang. Kita kembali ke Ayu untuk informasi terakhir.
2: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.

Oke, baik pendengar CRRI dimanapun Anda berada, tuntas sudah kebersamaan kita di Madura hari ini, jejaring bersama RRI Sampang untuk informasi dari 4 kabupaten di Pulau Madura. Saya Gita Ayu bersama Ningrum dari RRI Sampang, pamit undur diri dari ruang dengar Anda, pastikan Anda masih stay tune. Dan jangan lupa untuk download RRI Digital. Kami pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama RRI, inilah berita olahraga Senin 20 Juli bersama saya Gita Ayu. Spanyol akhirnya membayar penantian panjang 16 tahun kembali meraih juara Piala Dunia. Gelar kedua mereka didapat setelah mengalahkan Argentina pada laga final pesta bola tadi malam. Pertandingan hari ini menunjukkan kemampuan impresif. Sejak awal pertandingan, Spanyol maupun Argentina sama-sama bermain kuat. Persaingan begitu sengit terbukti skor imbang 0-0 bertahan sampai babak extra time. Sepanjang 90 menit waktu normal, Albiceleste tidak mencatatkan satupun tembakan. Hingga akhirnya, La Roja memecah kebuntuan pada menit ke-106 berkat gol Ferran Torres. Namun Argentina tidak menunjukkan rasa ingin menyerah sambil berusaha mendobrak pertahanan Spanyol sampai akhir pertandingan hingga peluang peluit panjang dibunyikan. Messi dan kawan-kawan belum mampu membawa Argentina membalikkan keadaan. Kemenangan berpihak pada Spanyol, pertandingan berakhir skor 1-0. Timnas voli putra Indonesia gagal menjuarai turnamen Southeast Asia 5 League C5 Cup 2026. Skuad Garuda harus mengakui keunggulan dramatis tim Kamboja pada laga pertandingan final leg pertama. Pertandingan puncak selesai dengan skor tipis 2-3. Kekalahan skuad merah putih terjadi di dalam gedung olahraga Camden City Arena Filipina. Kekalahan ini tergolong mengejutkan karena pada fase grup Indonesia membantai Kamboja dengan 3-0. Namun Kamboja bangkit dan melaju ke babak final setelah berhasil mengandaskan perlawanan dari tim Thailand. Pada laga awal, tim Kamboja langsung mendominasi permainan hingga merebut set pertama dengan skor 25-23. Dominasi tersebut berlanjut set kedua, dimenangi oleh mereka skor 28-26. Tim asuhan pelatih Ridal Toiran mulai mempersiapkan kebangkitan dengan merebut kemenangan tipis pada set ketiga. Asisten pelatih tim nasional Indonesia Nur Widayanto membenarkan analisis mengenai hasil pertandingan. Kamboja sendiri lolos ke final usai menundukkan Thailand dengan skor 3-1 di semifinal. Universitas Wiraraja Unija Sumenep menggelar Rektor Cup cabang olahraga bola basket sebagai bagian dari rangkaian Disnatalis ke-40 Wiraraja. Turnamen berlangsung pada 19 hingga 26 Juli dengan melibatkan tim pelajar dari berbagai daerah. 16 tim ambil bagian, terdiri atas 8 tim putra, 8 tim putri. Terbagi di 3 kabupaten Madura, yakni 11 tim Sumenep, 3 tim Pamekasan, 2 tim dari Bangkalan. Wakil Rektor 2 Universitas Wiraraja Sumenep Nur Dodi Zaki mengapresiasi sinergi seluruh pihak dan berupaya untuk memberikan wadah pembinaan bagi atlet muda. Ia berharap Rektor Cup tidak hanya menjadi ajang kompetisi tetapi mampu melahirkan bibit atlet basket potensial yang dapat mengharumkan nama Wiraraja dan daerah di berbagai kejuaraan. Melalui penyelenggaraan ini, Unija menegaskan komitmennya mendukung pembinaan olahraga sekaligus memperkuat kolaborasi olahraga dan sekolah-sekolah di Madura untuk menciptakan ekosistem pembinaan atlet yang berkelanjutan. Tim futsal SMAN 1 Kedungdung Sampang sukses menyabet gelar juara pertama dalam turnamen bergengsi keluarga besar mahasiswa Sampang Universitas Negeri Surabaya atau KBMS Unesa Futsal Cup Volume 6 se-Madura. Prestasi ini dipastikan setelah tim yang dijuluki Smanike tersebut menumbangkan MAN 2 Pamekasan skor tipis 2-1 pada final. Kemenangan dramatis SMAN 1 Gedungdung tercipta berkat 2 gol pada babak pertama. Pelatih futsal SMAN 1 Gedungdung Muwafiqul Lil Arus didampingi Ainur Sidki mengungkapkan rasa syukur mendalam. Gelar juara ini pelepas dahaga mengingat sekolah mereka terakhir kali mencicipi tahta juara pada 14 tahun silam. Untuk diketahui, pertandingan kali ini ada kebangkitan 3 kali runner-up. Perkembangan olahraga futsal di SMAN 1 Gedungdung memang menunjukkan tren

0: sangat pesat sepanjang tahun. Kendati demikian, pihak pelatih manajemen menegaskan tidak larut euforia. Evaluasi tetap dilakukan agar performa tim stabil dan mampu bersaing di level yang lebih tinggi. Komite Olahraga Masyarakat Indonesia KORMI Sumenep mendorong olahraga kasti menjadi ikon di Sumenep. Familia melaporkan.
1: Ketua Komite Olahraga Masyarakat Indonesia KORMI Kabupaten Sumenep Imam Shafi'i mengapresiasi tinggi turnamen bola kasti dalam rangka hari ulang tahun KORIM 084 Baskara Jaya yang kini resmi masuk dalam kalender event pemerintah daerah. Turnamen yang berlangsung di Desa Duko, Kecamatan Rubaru tersebut disambut antusias oleh masyarakat. Kompetisi ini diharapkan menjadi pemantik semangat bagi klub-klub kasti di seluruh pelosok Sumenep agar olahraga tradisional ini kembali tumbuh dan berkembang. Imam juga berharap pemerintah Kabupaten Sumenep melalui KORMI dapat menjadikan kegiatan ini sebagai agenda tahunan agar kelestariannya terus terjaga. Selain melestarikan budaya agar tidak punah, format turnamen ini dinilai efektif dalam mendongkrak sektor ekonomi lokal.
2: Olahraga tradisional nantinya juga kegiatan ini menjadi agenda tahunan agar ke depan olahraga tradisional ini juga bisa diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Sumenep dan juga sebagai ajang olahraga tradisional ini biar tidak punah dan masyarakat bisa mengingat olahraga ini dulu adalah olahraga permainan biasa tetapi sekarang dibuat sebagai model turnamen.
1: Lebih lanjut, Imam meminta seluruh klub bola kasti di Kabupaten Sumenep untuk tidak hanya aktif berlatih saat menjelang kompetisi, melainkan menjadikan olahraga ini sebagai aktivitas rutin harian di lingkungan masing-masing. Sehingga, olahraga tradisional ini bisa menjadi barometer ikon di Kabupaten Sumenep.
0: Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Gita Ayu, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Salam olahraga.

Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.

Sekolah rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana, namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, sekolah rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan sekolah rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, sekolah rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kru Dangdut, apa kabar Anda hari ini? Semoga diberikan kesehatan. 0328-665-396, 662-317, atau 0811-334-5101. Saya terima Anda, waktu kita panjang hari ini. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum Kru Dangdut.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Sumenep yang dipandu sama Mbak Gita Ayu.
0: Apa kabar hari ini, Bunda?
1: Yang cantik dan Ayu.
0: Amin. Kabar baik hari ini? Lagi di mana?
1: Alhamdulillah. Sehat walafiat ini, Mbak Gita.
0: Lagi di Pamekasan ya?
1: Lagi tidur-tiduran.
0: Lagi di rumah ya?
1: Iya, di rumah ini belum keluar kota masih.
0: Oke. Ada info apa dari sana, Ibu?
1: Infonya kalau di sini ya apa ya, nggak ada lagi ya, cuma panas ini lah sudah Mbak Gita. Nggak ada info apa, aman-aman aja pokoknya.
0: Alhamdulillah, oke, makasih ya.
1: Ya, ada apa tuh lagunya? Ayo cariin yang bagus.
0: Aduh, Eri Susan, keraguan. Ya, keraguan ya. Okay. Elvi Sukaisih, kasih sayang. Roma Irama, Mira Santika, Megi Z, lebih baik sakit gigi, Hamdan Aduh, ADT. Dah,
1: aku enggak mau kalau sakit gigi, aku sakit beneran. Enggak, itu kasih sayang itu saja.
0: Apa?
1: Kasih sayang.
0: Kasih Elvi suka sih, siap putar bentar lagi langsung.
1: Iya. Salamnya perdana itu buat Mbak Gitanya.
0: Makasih.
1: Semoga tambah cantik dan ayu.
0: Amin, Bunda Yuni juga amin.
1: Ya, amin juga. Semoga bahagia selalu bersama keluarga, dimurahkan juga rezekinya.
0: Amin, Bunda Yuni juga.
1: Kalau pulang hati-hati
0: amin.
1: Ya, Mbak Gita ya.
0: Siap, terima kasih, Bunda.
1: Ya, terus ada Ibu Hathor, ada Isa, ada Pak Eva, aku sabar, ada Evi. Ada Ivy ditunggu gabungannya Vi, terus ada Dewi juga, ada Rica Anggara, Jeji Asmara, dan Abah Suni, Arimbi juga. Yang di Pamekasan ada Abah Halim, Bang Jefrianto, Maisa Jenar, dan Bang Wawan. Ditunggu juga ke semuanya. Terus ada juga Dewa Surayin juga, Mama Susana juga ditunggu nih. Tempat siap. Ayu ke siap. Semuanya.
0: Oke. Okay.
1: Tanpa terkecuali. Ya, ditunggu gabungnya ya Mbak Gita. Ditunggu lagunya. Ya, pokoknya pelepotan ini, Ren.
0: Aduh, pelan-pelan.
1: Saking-saking senangnya loh Mbak Gita. Ya, makasih siap. Banyak ya.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya. Aduh. Halo.
2: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
2: Halo.
0: Halo.
2: Bro Dangdut. Ya. Dangdut adalah Gita Ayu.
0: Siapa nih, Pak? Di mana?
2: Halo.
0: Ya, dengan siapa di mana, Bapak?
2: Dengan Faruk Karisma, Mbak, di Geluk Saronggi.
0: Kabar baik, Pak. Kok batuan nih?
2: Alhamdulillah sehat, baru bangun tidur nih Mbak.
0: Oh, baru bangun tidur.
2: Iya.
0: Okay.
2: Ya, semalam gak tidur Mbak. Ya, jagoanku juara satu.
0: Selamat. Itu jagoan iya. Saya juga ternyata jagoan kita bersama ya. Kita happy
2: iya.
0: Hari ini ya.
2: Lagunya ada apa Mbak?
0: Lagunya Mira Santika, Roma Irama, Megi Z, lebih baik sakit gigi, Hamdan ATT, Nur Lela, terus
2: itu aja Pak, sakit gigi atau Nur Lela.
0: Oke, siap, OTW Pak.
2: Dua-duanya. Salamnya untuk Mbak Gita Ayu, selamat bertugas ya. Mudah-mudahan diberi kesehatan.
0: Bapak juga.
2: Juga salamnya ada Bu Fathor, ada Mbak Irma. Mama Susana, ada Mbak Cempaka, ada Pak Ketua ya, dan juga ada Abah Suni, Riki Anggara, Riki, siapa Jati Asmara, dan juga ada Arindi, ada Leverit, ke semuanya Mbak. Siap. Dan juga di Sampang.
0: Siap.
2: Tunggu gabungannya. Lagunya untuk Bang Salon ya. Di Jolo. Makasih waktunya Mbak Gita.
0: Sama-sama Bapak.
2: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa?
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah Gita Ayu.
0: Cakap, siapa nih?
3: Dengan Sukron Mbak Gita.
0: Ah, Pak Sukron. Di posisi di mana hari ini?
3: Tetap di Brand 2.
0: Ah, kabar baik dari sana ya.
3: Alhamdulillah kabar baik Mbak Gita.
0: Oke.
3: Semoga kabar baik juga baik.
0: Baik, alhamdulillah Pak.
3: Alhamdulillah. Yang penting semuanya kita dalam keadaan sehat ya Mbak Gita.
0: Amin, insyaallah, insyaallah.
3: Semoga ada apa aja Mbak Gita?
0: Ada bentar lagi Maggie Jet. Lebih baik sakit gigi. Elvi Sukaisi kasih sayang.
3: Ah, kasih sayang itu.
0: Ah, cocok ya. Hmm.
3: Oh, cocok. Coker itu, Mbak. Cocok ke beker.
0: Ah, coker.
3: Aduh. Salamnya ya.
0: Monggo.
3: Yang pertama untuk Mbak Gita. Semoga tetap selalu sehat bersama keluarga tercinta.
0: Amin, Bapak juga amin.
3: Juga salamnya buat semua teman-teman RRI ya, kompakkan semuanya. Selamat siang. Harapan aktivitasnya tetap selalu dalam keadaan semangat. Tetap selalu semangat Mbak Gita.
0: Siap.
3: Juga salamnya barusan ada baru 2 menelpon ya, Pak.
0: Ya, 3 sama Bapak Sukron.
3: Alhamdulillah, baru juga kompakan juga barusan ada Bunda Yuni ya?
0: Ya, Mbak, pertama itu Bunda awal.
3: Ya, juga ada Bang Dewa, juga ada Wanda, ada Winda sama JG. Juga yang dari Pamekasan, Kuda Laut. Juga ada siapa itu? Mas Riki Anggara sama Mbak Indah juga kompakan. Juga Mbak Ayu, Mbak Suci. Juga ada semuanya tanpa terkecuali.
0: Siap.
3: Kompakan. Yang masih belum kesenggol, mohon maaf sebelumnya gitu.
0: Oke.
3: Buat bagitanya terima kasih atas waktunya. Spesial lagunya buat Wanda yang ada di Pemekasan.
0: OTW.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. OTW lagunya nih buat yang suka lagu ini ya. Spesial untuk Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, baik, Bro Dangdut, saya terima kembali Anda di 665396. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cempaka. Apa kabar hari ini?
1: Ah, kabarnya baik, Mbak Gita.
0: Alhamdulillah. Lagi di mana hari ini?
1: Ah, kenapa?
0: Lagi di mana? Rumah kah?
1: Di rumah.
0: Di rumah?
1: Oh, iya, ada di
0: Ada info apa
1: malam
0: dari sana?
1: Di luar itu di depan rumahku nonton bareng gitu loh Mbak Gita tadi malam. Aku kan rumahnya dekat sama ketua PBSI.
0: Oh gitu, jadi buat nobar tadi malam ya?
1: Iya, di rumahnya Pak Ketua gitu. PBSI.
0: Oke. Nobar juga apa enggak?
1: Tuan apa?
0: Nobar juga apa enggak?
1: Iya, tapi anu aku di rumah banyak itu loh laki-laki ya, laki mana lo?
0: Oh.
1: cuma di rumah aja.
0: Cuma di rumah aja ya.
1: Iya. Di depan rumah pasti kan lo kan.
0: Aduh.
1: Berhadapan rumahnya gitu.
0: Oh gitu. Tapi tidurnya nyenyak enggak nih?
1: Enggak bisa tidur. Sampai jam 5
0: hari. Nah, iya betul.
1: Oh iya, ada semuanya. Apa ya? Kurkis.
0: Oh, memang udah disediakan ya.
1: Kurkis dan bakso lagi.
0: Itu sekalian sahur ya.
1: Betul. Borong bakso cepat lagi belum.
0: Oke, baik. Makasih ya infonya ya.
1: Okay. Ternyata banyak yang menang gitu ya. Aku memang megang yang menang Mbak Gita.
0: Berarti senang dong ya hari ini ya, karena menang ya. Oke.
1: Ini ada apa?
0: Eri Susan Keraguan. Eva Tamara satu baju, Santa Hoki mobil dan bensin, Nur Lela Hamdan ATT.
1: Mobil dan bensin.
0: Oke. Okay.
1: Aku dengerin saja. Salamnya ya buat.
0: Monggo.
1: Buat Kado, Kado Kalisma ya. Buat Gindayunya juga. Ada siapa ya yang di Parin 2 itu?
0: Sukron.
1: Siapa tadi?
0: Sukron.
1: Sukron juga ya. Ada Elsi, ada juga Irma, ada juga Mama Intan, Bunda Fasar, ada Sini, Riki Anggara, Mas Hendra kita juga, ada Mas Lawan juga, ada D.A. Arindi, Farid, dan lainnya bagi kita ya. Agungnya buat spesial Bunda, buat Bunda Yuni ya bagi kita ya. Semoga joget-joget ya Bunda ya. Mbak Gita, makasih. Assalamualaikum.
0: Oke, baik. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke, selanjutnya di 662317. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari?
2: Oh, Dandut adalah kita.
0: Wih, cakep. Wih, siapa nih?
2: Jeki Asmara,
0: lagi di mana hari ini?
2: Lagi di rumah, tidur-tiduran karena cuacanya panas.
0: Pak J di Ganding ya?
2: Iya.
0: Oke, tadi malam nonton nggak? Nobar nggak?
2: Nggak ada di sini, Pak. Tidur semua.
0: baiklah.
2: Iya. Karena mungkin apa ya, nggak biasa kalau di sini mungkin.
0: Oke.
2: Iya.
0: Lagunya bentar lagi.
2: Jadi Eva, Pak.
0: Eva Tamara.
2: Iya.
0: Oke, siap putar.
2: Salamnya ya.
0: Ye.
2: Yang pertama untuk sang pendekar, selamat bertugas. Nanti kalau pulang hati-hati, mudah-mudahan selamat sampai di rumah.
0: Oke.
2: Dan mudah-mudahan bisa jumpa lagi di lain kesempatan ya.
0: Amin, terima kasih.
2: Salamnya buat sang Bayu Cempaka, Bayu Cempaka Ayu.

0: ada Bu Wathot, Mas Riki, Mas Dewa, ada Kak Sigen ya, Mas Panji Ketawang, terus ada Pak Haji Burhan, ada Mas Jeprianto, Bayuni, Mas Wawan, Mas Putra Setia, Abah Suni, Marina Delia di Sampang Sardan, Jeprian Buwan, Sukran Wanda. Semuanya Pak,
1: siap.
0: Dalam kompakan selalu juga.
1: Oke. Okay.
0: Lagunya spesial buat orang yang ada di pemekasan sana. Dalamnya salam.
1: Oke.
0: Ya, makasih Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya itu apa salam? Masalah manuk tak ngeber. Halo.
2: Halo. Dang dang dang adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana?
2: Dengan Arindi Mbak Gita.
1: Hey, ini dia datang langsung. Kabar baik kamu hari ini?
2: Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Mbak Gita?
1: Baik juga dong. sama-sama baik alhamdulillah. Ayo deh ngomong deh, ini disalamin tadi langsung aja ngomong aja.
2: Iya. Ya, salamnya Mbak Gita. Salamnya yang utama buat Mbak Gita, selamat siang dan selamat bertugas.
1: Oke, thank you.
2: Terus ada Mbak Cempaka, ada Mbak Dewi, ada Bunda Yuni, Mama Susana, ada Bu Fathor, ada siapa ya? Ada Pak Dewa, Anwar Setia, Mbak Suni, ada Faruk Karisma, Umar Faruk, Rian, Zahdan, Syukron Mbak Wanda. Ada ke semuanya aja dah.
1: Siap.
2: Ya, lagunya yang itu yang dari Eva.
1: Iya deh, satu baju ya, sama baju. Ya bajunya ya.
2: Ya, spesial buat orang yang selalu standby menemani aku.
1: Oke.
2: Okay. Ya, makasih ya Pak Gita.
1: Sama-sama.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang belum berangkat ya? Yuk. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa?
3: Dengan Irma di Lekumbak.
1: Irma, kabar baik Ir hari ini?
3: Alhamdulillah, baru bangun tidur.
1: Kok bisa naik? Seger ya udah ya, Irma ya.
3: Alhamdulillah. Aduh. Ini ada apa Pak Gita?
1: Iya, berarti ada yang telepon lagi tuh di nomor itu.
3: Oh gitu ya.
1: Ayo deh, salamnya yuk.
3: Lagunya ada apaan Pak Gita?
1: Mobil dan Bensin, Santa Hoki, Eva Tamara, Satu Baju.
3: Ya.
1: Nurlela Hamdan ATT, Mira Santika, Romai Rama.
3: Ya.
1: Eri Susan, Keraguan.
3: Ikutan yang Mobil dan Bensin.
1: Oke, OTW buat kamu.
3: Ya. Soalnya sekarang itu tak punya mobil, cuman karya bensin. Nah.
1: Semoga disegerakan punya mobil buat kamu.
3: Amin. Salamnya ya.
1: You.
3: Salam yang perdana buat Pak Gita Ayu, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga. Juga barusan ada Windu ya, ada Jackie Asmara, juga ada Pak Cempaka Ayu, ada Evi, juga ada Bupat Hori, juga ada Iim ya, kalau bisa tak tunggu gabungannya, ada Pak Suci, juga ada Adelia Parit ya. Ada Abah Suni. Cuma tak nongol-nongol Abah Suni. Gabungan, okay. Bah. Salamnya buat kesemuanya aja Pak Gita. Lagunya Tak Bingkis Buat Yang Selalu Di Hati ya. Buat Pak Gita bagian Makasi.
1: Siap.
3: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, baik. Saya undang Anda, silakan di tiga jalur telepon 665396, 662317, kode area 0328 atau 0811334510. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
1: Dangdut adalah kita.
0: Cakep Pak. Siapa nih?
1: Dari Riki Anggara.
0: Pak Riki. Kabar baik hari ini, Pak?
1: Alhamdulillah.
0: Oke. Baik. Informasinya di sana ada kebakaran dari malam ya, Pak ya?
1: Iya, di Perumahan Batuan.
0: Di Perumahan Batuan ya. Bapak jauh dari situ ya?
1: Jauh, masih ke barat
0: ya. Oh, masih ke barat. Oke. Semoga aman-aman selalu, Pak ya, teman-teman. Amin. Di sana ya. Oke. Ada info apa barangkali, Pak?
1: Ya.
0: Info dari Batuan sana?
1: Kalau info cuaca lagi panas. Mudah-mudahan tidak hujan lagi seperti kemarin.
0: Kemarin
1: malam.
0: Hujan ya?
1: Ya. Ya, mungkin sudah mungkin terakhir hujannya. Mudah-mudahan tempat kau ini bisa sukses.
0: Amin.
1: Di semua lini.
0: Amin.
1: Dan semua tanaman, termasuk padi, palawija, tentu semuanya.
0: Amin. Allahumma amin.
1: Sudah punya harapan lagi kita.
0: Lagunya Mira Santika Roma Irama.
1: Ya, itu aja.
0: Itu
1: Mira
0: aja.
1: Santika.
0: Siapa, Pak?
1: Terus salamnya yang pernah buat bagi kita, salam bertugas, mudah-mudahan bersama keluarga.
0: Nah, Bapak juga.
1: Mudah-mudahan rezekinya lancar usahanya.
0: Amin, Bapak juga.
1: Dan banyak uangnya.
0: Amin.
1: Amin.
0: Bapak juga, amin. Allahumma amin.
1: Amin. Terus salamnya ada Bu Kapor, ada Mama Susana, Mama Susana. Ada Cipaka Ayu, ada Pak Ketua Pak Indar Jepang, ada Pengiran Buka Bu, ada Dewa Surayeng dan Abu Suni.
0: Oke. Okay.
1: Ada Isi, ada Irma, ada Iin, ada Suci, ada Faruk, ada Didi Asmara sama Windy, ada Sukron sama Wanda, ada Farid Penadir ya, ditunggu gabungannya. Bu Yuni dan Wawan, Abah Halim, dan semuanya.
0: Siap.
1: Di semuanya salam kompakan. Salam kompak sekali tanan dari hitung matur.
0: Oke.
1: Okay. Matur sekalian dulu ke wabita.
0: Sami-sami Bapak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bapak dan keluarga. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dangdut adalah kita.
0: Woi, cakep woi. Siapa nih?
2: Telepon baru masuk dari Masjid Prianto, Sabin Galam, Alamak.
0: Apa kabar hari ini? Baik ya pasti ya?
2: Alhamdulillah posisi Masjid Prianto di tengah Sabah, Mbak.
0: Oh, apa? Siram-siram bakau ya? Tembakau ya?
2: Siram tembakau. Pengaran yang beliau Sabin menang ada kalah.
0: Aduh, nyambeli apa akhirnya? Jangan marongki sih
2: sambeli. Gagal nyambeli, tar belum.
0: Aduh, oke.
2: Eba kalah sahabin FB. FB, di FB sangka. Dekan pengira. Di Jeffrey, aduh geluduk. Lagunya apa itu, Pak?
0: Mira Santika, Roma Irama.
2: Yang dari Imam enggak ada, Pak.
0: Aduh, Imam. Apa, mau apa, request apa? Bisa nih kayaknya.
2: Jandaku.
0: Junduku,
2: ntar. Junduku.
0: Saya cari dulu ya, Pak ya, kalau ada siapa
2: ya, terus. Ya, siap. Ditunggu di tengah Sabah, Pak.
0: Siap.
2: Ya, Eba Giga Pak Evi.
0: Oh, ada.
2: Ada. Ya. Oh, alhamdulillah. Eba Giga Pak Evi. Nyanyi sama Zaitun.

0: Hanya Mas Zaid pun di Mas Waris juga.
1: Siap.
0: Terus salamnya tadi ada JKS Mara, Rik Gandara, Mesa Jenar, sama Mbak Irmo. Terus Panor Gumala. Panor Gumala ditanyain Mbak Evi. Kabin menanggap buat Mbaknya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak yang lagi beribadah cari ini ya. Lagi bekerja di tengah sawah. Sehat selalu Bapak dan keluarga di rumah. Halo.
2: Halo, Pak Gandut. Gandut adalah kita.
1: Cakep, Pak. Assalamualaikum. Siapa di mana?
2: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Pak Gita?
1: Baik. Siapa nih?
2: Oh, si Tuan Muda Lengkeng Kebaceng Roni Sanjaya.
1: Pak Roni. Lagi di mana hari ini, Pak Ron?
2: Kabarnya keadaan cerah dan ceria. Tak seperti Pak Gitanya yang ada di studio.
1: Alhamdulillah. Lagi di rumah ya? Di Pamekasan ya?
2: Ya, masih di rumah, Pak. Cangkruan sendirian.
1: Di Pamekasan ya, Pak ya? Lupa saya.
2: Iya, Pamekasan.
1: Di Pamekasan ya?
2: Ya, kalau ada kesempatan, coba main-main ke rumah deh.
1: Insya Allah.
2: Saya ingin berkenalan sama Pak Gita, penyiar RRI itu satu.
1: Bapak aja yang di sini deh, karena saya kan kerja terus tuh.
2: Ya, insya Allah, Pak. Saya tidak akan menjanji, insya Allah.
1: Ya. Yang penting Bapak akan, sehat ya.
2: Ya, akan melihat-lihat studio Pro 1 ini.
1: Siap, semoga sehat selalu Bapak. Amin.
2: Lagunya ada apaan, Pak?
1: Mira Santika, Roma, Imam S. Arifin, Jandaku.
2: Oh. Jandaga, Pak.
1: Siap.
2: Salam yang pertama untuk Pak Gita, selamat menjalankan tugas. Dan tidak lupa pula untuk Bang Jafrianto, Bang Nisen, Bang Anwar, Bang Rahman, Abah Suni, Dewa Surayeng, Mbak Evi, Mbak Irma, Jaki Asmara, dan Arendinya, Kuda Laut, ke semuanya tanpa terkecuali.
1: Siap.
2: Coba kita, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sehat selalu, bahagia selalu di rumah. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
3: Dengan Sahdan.
1: Pak Sahdan, lagi di mana nih hari ini?
3: Lagi di kamar.
1: Pak Sahdan ini di Sampang eh?
3: Iya benar, Pak.
1: Betul ya?
3: Bukan di Spanyol.
1: Aduh, nonton ya nanti malam ya, jelas ya.
3: Aduh, seru banget, ya? Favorit saya itu.
1: Menang, Pak ya. Selamat ya.
3: Menang Spanyol, iya.
1: Alhamdulillah.
3: Mana kabarnya Mbak Gita? Ini Mbak Gita kan ya?
1: Iya betul Bapak, saya sehat, Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, mudah-mudahan terus sehat dan cepat naik haji ya.
1: Amin, Bapak juga, amin. Allahumma amin.
3: Udah deh, 2 poin aja ya.
1: Oke.
3: Asik. Lagunya ada apa Mbak Gita?
1: Mira Santika, Rumai Rama, Imam S. Arifin, Jandaku Pak.
3: Oh, yang Jandaku aja. Yang
1: Jandaku, siap.
3: Ya. Mau berbagi salam ya?
1: Monggo-monggo.
3: Salamnya yang pertama buat Mbak Gita, mudah-mudahan selalu sehat dan selalu dilancarkan rezekinya.
1: Amin, Bapak juga, amin. Allah,
3: dan
1: amin.
3: Juga dijauhkan dari segala mara bahaya ya.
1: Amin, Bapak juga, amin.
3: Nah, tadi ada Tuan Muda, si Lanceng Kepaceng, masuk Agaron. Juga ada Jefrianto, Betty Asmara, Arindi, sama Sukron tadi, Evi, Iim, Susana, Irma, Dewa Surayeng, buat semuanya tanpa terkecuali.
1: Siap.
3: Buat bagitanya, terima kasih atas waktunya ya.
1: Sami-sami Bapak.
3: Mari, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya putar lagu dulu ya, pendengar ya.

0: Mira Santika?
1: No way!
2: Sumenep siang ini

0: Oke, baik pendengar, satu penelpon terakhir. Saya undang Anda hari ini, masih ada waktu, tapi satu penelpon terakhir ya. Silakan di 665396, 662317, kode area 0328. Satu terakhir. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
1: Dari Mandalaru Baru, Pak Gita.
0: Abah Suni.
1: Iya.
0: Kabar baik, Bah?
1: Iya, sebaik sampean,
0: sampean gitu. Alhamdulillah.
1: Iya, soal lagu.
0: Ini
1: ikutan aja.
0: Boleh request nih, karena terakhir nih.
1: Iya.
0: Apa?
1: Dan salamnya.
0: Mau apa?
1: Ke semuanya aja gitu.
0: Mau
1: salamnya tanpa terkecuali karena hampir terasa
0: iya.
1: Gitu.
0: Mau request lagu apa enggak? Bisa nih.
1: Enggak.
0: Oh, terserah aja. Saya ya. Siap.
1: Iya, terserah sampean.
0: Oke,
1: gitu.
0: Siap.
1: Buat sampean atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mbak Suni. Lagunya terserah saya ya. Terserah saya yang sudah terprogram ini terakhir, renunganlah dari Maggie Z, terprogram oleh MD. Mohon maaf yang ingin bergabung enggak bisa ya. Satu sesuai janji saya, karena 5 menit lagi nih, kurang dari 5 menit pendengar, kita harus menyelenggarakan adzan asar tepat di 14 lewat 55 menit. Saya Gita Ayu pamit, semoga saya diberikan kesehatan selalu untuk Anda, semoga bahagia selalu hari ini. Besok insya Allah berjumpa kembali bersama Halili menemani Anda saat lagi. Stay tune terus 1 RRI. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allah memberikan segala-galanya kepada kita. Dan bahkan sebelum kita minta, Allah telah memberikan. Kita enggak pernah minta mata, Allah kasih mata sama kita. Kita enggak pernah memohon, ya Allah berilah aku telinga, tapi Allah memberikan sejak cedak lahir kepada kita. Kita enggak pernah kepada Allah minta, berikan kami aku lisan, ya Allah. Tapi Allah sudah memberikannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memang kebanyakan memberikan sesuatu yang dibutuhkan kita, bukan apa yang diinginkan kita. Nah, maka mari kita bersyukur atas segala apa yang Allah berikan kepada kita. Dan tentunya kita sambungkan salawat dan salamullah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tak jarang beliau ketika salat nangis karena bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau menangis karena bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdamai dengan keadaan itu tidaklah semudah dengan membalikkan telapak tangan. Kenapa? Karena di situ ada ego. Ada ego yang membuat kita itu enggan untuk berdamai dengan keadaan. Maka salah satu faktor yang membuat kita sulit untuk berdamai dengan keadaan. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan keadaan kepada kita yang berbeda-beda. Untuk bagaimana kita menyikapi dengan betul-betul menyikapinya dengan baik. Ini yang terpenting. Maka oleh karena itu, salah satu doa yang sering diungkapkan oleh ulama adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Hati kita terkadang memang terkadang sedih, terkadang senang, terkadang galau, terkadang ya macam-macam. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, mohon stabilkanlah hati kami di dalam agamamu. Nah, stabil ini penting. Stabil inilah yang disebut dengan berdamai dengan keadaan. Jadi, bagaimana ketika Allah memberikan kebahagiaan, keagamaan kita, agama kita itu tetap stabil. Hati kita itu tetap stabil. Ketika Allah memberikan ujian, hati kita tetap stabil. Ketika kita ditimpa sesuatu yang tidak kita inginkan, atau misalkan seperti apa yang dikatakan Mbak tadi, apa yang diinginkan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Ini, maka ketika demikian sangat butuh kita untuk berdamai dengan keadaan. Karena apa? Karena yang terpenting dalam hidup ini adalah jangan melihat apa yang menimpa kepada kita secara fokus, tapi kita melihat hal yang lain, kebaikan yang Allah berikan kepada kita.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumedang.

0: UMKM Bicara Pro 1 RRI Sumedang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua pendengar dan pemirsa. Senang sekali saya Nur Halili ya, kembali hadir menemani Anda dalam UMKM Bicara, program yang menghadirkan inspirasi, edukasi sekaligus kisah-kisah menarik dari pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Sumedang. Pendengar dan pemirsa RRI, belakangan ini istilah self love semakin akrab di kalangan masyarakat ya, khususnya perempuan. Namun yang pastinya self love tidak hanya tentang merawat penampilan, tetapi juga menjaga kesehatan tubuh dari dalam ya. Dan salah satu cara sederhana yang mulai kembali diminati adalah mengonsumsi jamu warisan budaya Indonesia yang kaya manfaat. Pendengar, lantas bagaimana jamu tetap relevan di tengah gaya hidup modern? Mengapa minum jamu dapat menjadi bagian dari self love, dan bagaimana peluang usaha herbal di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk alami? Nah, untuk mengulas yang pastinya telah bergabung bersama kita yang pastinya sore hari ini melalui Zoom, ada

0: Ibu Oktaviani SPD, Bidang Media Srikandi Keris sekaligus Owner Tiga Putri Herbal. Baik, langsung saya sapa, selamat sore Ibu Oktaviani.
1: Ya, selamat sore.
0: Ya, Alhamdulillah ya, terima kasih telah meluangkan waktu bergabung bersama Pro 1 RRI Sumedang. Ya, Ibu Oktaviani.
1: Iya.
0: Oke. Tema kita pada kesempatan sore hari ini ya, mengenai yang pastinya tentang minum jamu, juga bentuk self love wanita masa kini ya Ibu ya. Yang pastinya ini sebagaimana kita akan membuka yang pastinya pertanyaan yang pertama ini, bagaimana Ibu memaknai tentang tema minum jamu juga bentuk self love wanita masa kini Ibu?
1: Ya, baik. Berbicara tentang minum jamu bagian dari self-love. Menurut saya pribadi, dulu jamu identik dengan pahit ya. Tahu kuno lah istilahnya. Atau minuman nenek-nenek. Nah, tapi sekarang anak muda sampai ibu pekerja udah mulai menjadikan jamu sebagai rutinitas harian. Bukan karena lagi sakit, tapi karena self-love. Self-love itu nggak harus mahal menurut saya.
0: Yeah.
1: Self-love sering diartikan kalau akrabnya di kita itu lain jamu ya. Self-love itu sering diartikan kayak spa, skincare-an, atau liburan. Padahal bentuk paling sederhana adalah merawat tubuh dari dalam. Dengan misalnya dengan kita membiasakan atau membudayakan minum jamu,
0: yeah,
1: walaupun cuma satu gelas sehari gitu.
0: Gitu ya. Oke.
1: Iya, ya.
0: Oke.
1: Dan disitulah peran jamu. Kalau saya pribadi sih, selain saya mulai ini ya meramu jamu, saya memang rutin minum segelas kunyit asam di pagi hari.
0: Pagi hari.
1: Ya, kadang temulawak juga di sore hari.
0: Itu tiap gitu. Hari juga gitu.
1: Seminggu,
0: oh, seminggu.
1: Seminggu itu minimal 3 kali lah.
0: Oh, 3 kali. Oke.
1: Itu bagus juga untuk imun kita itu.
0: Baik.
1: Kenapa jamu? Jamu selain harganya terjangkau, manfaatnya juga luar biasa untuk pencernaan,
0: okay,
1: sampai mood kita gitu. Itu yang saya rasakan sendiri gitu.
0: Oke, okay, baik.
1: Itu merupakan bentuk paling jujur, bentuk cinta paling jujur untuk diri sendiri adalah merawat kita dari dalam gitu.
0: Oke. Okay.
1: Mungkin ada lagi pertanyaan yang lain.
0: Ya, baik. Mungkin manfaatnya kan sudah ibu terapkan tadi gitu ya. Mungkin apa saja manfaat jamu yang paling penting ya bagi kesehatan perempuan, baik untuk menjaga kebugaran maupun daya tahan tubuh.
1: Banyak sekali manfaatnya. Manfaat pertama ya tentu untuk kesehatan. Yang kedua, menjaga imun kita itu lebih lebih kuat. Lebih waktu pandemi ini, herbal ini atau kayak rimpang-rimpangan ini lebih ini lagi, lebih populer lagi kemarin gitu.
0: Oh, kemarin gitu ya.
1: Okay. Ya, di saat pandemi begitu kan.
0: Yeah.
1: Jadi banyak orang tuh sudah beralih ke herbal gitu. Misalnya kayak kita rebus rimpang-rimpang gitu. Memang kan itu memang sangat ngaruh untuk imun kita gitu. Kalau perempuan kenapa harus jamu ya? Beda halnya dengan laki-laki.
0: Yeah.
1: Kalau perempuan itu ibaratnya pabrik gitu.
0: Oh, pabrik gitu ya. Ya, ya, ya.
1: Pabrik gitu, pabrik kan berat gitu. Jadi kalau nggak dirawat mesinnya, ya gimana gitu mau bekerja gitu.
0: Ya, betul.
1: Gitu. jamu bukan cuma minuman tradisional.

0: Nah, juga ini bicara kaitannya dengan UMKM.
1: Ya, oke.
0: Jamu juga jadi salah satu sektor ekonomi kreatif yang berdampak langsung ke masyarakat.
1: Baik.
0: Jamu dan UMKM adalah warisan leluhur yang menghidupi ekonomi lokal. Kalau ngomongin jamu, kita nggak cuma ngomongin minuman, kita ngomongin budaya,
1: Ya.
0: kesehatan, dan juga nafas atau nafasnya UMKM dalam hal ekonominya gitu.
1: Ya, baik. Oke. Kira-kira sebagian anak muda ini masih menganggap jamu sebagai minuman tradisional yang kuno. Nah, menurut ibu sendiri ini bagaimana cara mengubah anggapan tersebut?
0: Ya, itu ya, sebenarnya itu PR ya
1: Ya.
0: untuk saya pribadi
1: Ya.
0: gitu. Juga tantangan untuk UMKM jamu hari ini gitu.
1: Ya.
0: Maupun sekarang peminatnya banyak. Itu yang harus kita perhatikan. Ya, pertama edukasi. Jadi bagaimana kita sebagai kaum muda untuk mengedukasi ini loh pentingnya jamu dan manfaatnya untuk bukan cuman untuk orang tua, bukan untuk jompo, tapi untuk di kalangan muda sampai ke yang sepuh gitu.
1: Oh gitu.
0: Masih banyak yang mengira jamu itu untuk orang tua. Nah, kita perlu mengedukasi gitu.
1: Ya,
0: Juga
1: ya,
0: yang
1: ya.
0: kedua, standarisasi, ya, biar bisa masuk minimarket atau ekspor, ya, perlulah ditunjang dengan izin atau BPOM dan kemasan, packaging yang bagus, yang rapi gitu. Dan kita kaum kaum milenial, Gen Z itu sudah apa ya, sudah unik-unik gitu.
1: Sudah unik
0: Maksudnya,
1: gitu ya.
0: ya, kita bisa menerima asalkan sesuai dengan di zamannya, bukan ngikutin zamannya kita
1: Oh
0: gitu.
1: gitu.
0: Misalnya kemasan yang estetik atau yang lebih apa ya, yang
1: Berarti
0: lebih
1: ngikutin zaman-zaman sekarang gitu ya, Bu
0: ya,
1: ya.
0: tapi kandungannya tetap
1: Oh, kandungannya
0: gitu
1: tetap gitu ya, bahan-bahannya tetap gitu ya. Oke.
0: ya. Tetap. Cuman kan sekarang bisa di kayak ada yang kayak latte-nya gitu, ada yang frozen-nya, ada yang saset gitu. Kemasannya sesuai kemasan, jadi
1: Sesuai
0: gampang
1: kemasan.
0: dibawa kemana-mana gitu. Nggak
1: Oke.
0: kayak dulu kan,
1: Ya.
0: jamu itu digendong gitu, dibawa kemana-mana lah gitu.
1: Ya. Oke,
0: Ya.
1: baik. Baik, Ibu. Sebagai owner Tiga Putri Herbal ya, inovasi apa yang dilakukan agar produk jamu lebih diminati generasi muda, Ibu? Ya.
0: Banyak kan saya juga masih termasuk nggak tua-tua banget gitu, masih muda sudah berani gitu, maksudnya
1: Ya.
0: mengenal ini jamu gitu, ini jamu penting untuk kita, untuk kalangan muda gitu. Apalagi saya sering kalau misalnya ada adik-adik gitu, ada teman-teman gitu,
1: Ya.
0: Kita omongannya ya seputar jamu gitu, kenapa nggak kita manfaatkan yang ada gitu. Kita kayak tanam rimpang-rimpang kita ini gitu. Gimana caranya? Saya kasih tahu caranya. Kan berbagi ini ilmu juga jangan pelit gitu. Apalagi untuk kesehatan
1: Ya,
0: gitu.
1: betul.
0: Jadi kalau misalnya anak-anak muda sekarang mungkin kalau oh, takut pahit atau
1: Ya.
0: apa ya kita kemas. Kita kemas, kita bikin atau kita masukkan ke kapsul gitu. Kita masukkan kapsul jamu itu atau kita bentuk kayak pil gitu. Jadi tidak membuat orang itu takut minum jamu
1: Ya,
0: gitu.
1: betul.
0: Dan kemasannya juga harus ngikutin standar sekarang gitu. Yang inilah yang anak muda inginkan kayak apa gitu, yang
1: Ya,
0: gampang dibawa
1: betul.
0: kemana-mana gitu.
1: Oke, baik. Terus di tengah banyaknya produk kesehatan modern ya, apa kira-kira keunggulan jamu berbahan alami dibandingkan produk lainnya?
0: Jadi yang pertama,
1: Ya.
0: Kita itu memang

0: herbal ya, nggak pakai pengawet gitu. Itu yang pasti beda dengan minuman-minuman yang ada di mana, misalnya di market atau di mana yang langsung ini kayak, mohon maaf saya nggak mau menyebutkan produknya itu, untuk meningkat stamina minum ini gitu. Tapi kalau jamu itu mungkin ibaratnya pelan tapi pasti gitu, nggak langsung zut gitu, karena memang kita minumnya sekarang tapi ininya untuk jangka panjang.
1: Jangka panjang tuh. Gitu ya. Enggak langsung sekarang juga gitu ya.
0: Enggak lah. Okay. Ya, tapi ngefek gitu.
1: Oh, ngefek gitu ya. Kalau, ada efeknya dikit-dikit gitu ya. Oke. Okay.
0: Ya. Kalau ini lagi mas. Maaf ya.
1: Yeah.
0: Kalau misalnya rutin gitu minum jamu yang saya bikin katanya. Ya, saya pengalaman saya sendiri. Itu kan dari dalam ya.
1: Yeah.
0: Walaupun kayak hand body itu kayak kulit itu lembab gitu, jadi nggak kayak ini kayak ternutrisi sendiri mungkin karena kandungan jamu yang ada di jamu itu kandungannya gitu.
1: Ya baik, oke, terus kira-kira apakah semua perempuan boleh mengonsumsi jamu setiap hari? Adakah jenis jamu yang disesuaikan dengan kebutuhan atau usia?
0: Nah ya bolehlah. Malah sangat dianjurkan ya, bahkan dari baby, mungkin dari bayi. Ya, kalau misalnya bayi ya, bayi yang bukan pes bayi yang umur harian gitu, tapi udah berapa bulan gitu. Ada untuk meningkatkan imun, itu imun namanya itu, kalau istilah orang sini cekok gitu. Tapi bukan jamu ini, yang nggak pahit, cuman agak
1: manis atau pahit sedikit gitu ya.
0: Enggak, sedikit ya. Oh, yeah. Itu kita ambil airnya, kita kasih kopinya. Itu untuk nafsu makannya bertambah.
1: Anggaplah itu sebagai vitamin gitu ya, Bu ya.
0: Iya. Gitu ya. Kalau untuk perempuan udah mendekati balai, itu perempuan, anak gadis itu. Ya. Kenapa dianjurkan jamu gitu?
1: Halo.
0: Ya.
1: Ya.
0: Kenapa dianjurkan jamu? Karena sudah terjadi perubahan hormon di dalam. Gitu. Kadang kan kenapa kita meminum gitu, meminum jamu itu langsung efek gitu. Kalau orang sudah ada perubahan hormon pas kala haid atau memasuki masa balik itu, kadang dari keringat agak beda gitu baunya gitu atau apa gitu. Nah, kalau kita rutin atau minum jamu, maka keringat yang kita keluarkan itu tidak berbau seperti umumnya, tapi netral gitu. Okay. Jadi juga enak gitu. Juga untuk apalagi ibu-ibu ya, perempuan yang sudah menikah gitu. Perawatan untuk perempuan itu memang kita perlukan, mengingat istilah self love tadi, memang untuk diri kita sendiri tapi juga biasanya berdampak pada pasangan kita gitu.
1: Oke. Nah, terus dari sisi UMKM sendiri ini Bu, bagaimana peluang usaha herbal di Sumenep saat ini? Apakah minat masyarakat terus meningkat?
0: Iya, kalau mengingat usaha UMKM di masyarakat ini ya baik, karena memang walaupun sekarang banyak mungkin pesaing ya namanya, tapi kan kita ini apa, kenapa jamu itu bertahan dan terus tumbuh gitu, nggak ada habisnya, maksudnya tetap gitu, nggak kayak mungkin usaha yang lain, karena apa? Pertama, bahan baku lokal itu tersedia dengan gampang. Kayak jahe, kunyit, temulawak itu kita bisa temukan di kebun dan pasar kita. Iya kan?
1: Iya.
0: Itu tergantung ke impor gitu. Dan harga tetap stabil, petani lokal pun juga diuntungkan. Begitu kan?
1: Iya, betul-betul.
0: Nah, terus? Yang kedua, hubungan dengan UMKM itu sendiri ketika

0: produksi jamu mulai banyak, maksudnya peminatnya itu kan permintaan mulai naik.
1: Iya.
0: Ya. Jadi ini apa merupakan salah ini merupakan peluang juga di usaha kita, di usaha para pembuat jamu gitu kan.
1: Iya, betul.
0: Kalau pas kayak kemarin kayak pandemi itu, orang itu kayak mulai berbondong-bondong ya. Mulai sadar gitu, oh jadi kita harus terapi, kita harus minum ini, kita harus minum limpang-limpang setiap pagi gitu ya kan. Mungkin bapak juga, emasnya juga begitu di rumahnya gitu. Walaupun hanya jahe, sama apa gitu ya kan.
1: Betul,
0: sekali
1: Bu.
0: Gitu.
1: Okay.
0: Terus yang ketiga, fleksibel dan kreatif. Jadi UMKM jamu juga harus jago inovasi gitu. Inovasi dalam artian ada jamu saset, mau kapsul dibentuk frozen, sampai ada yang berbentuk latte, ya kan? Banyak itu yang dilakukan inovasi-inovasi para pembuat jamu. Kalau dampaknya ya, dampaknya dari UMKM jamu itu, misalnya waktu saya beli jamu 15.000 gitu kan, satu gitu, satu kemasan 15.000.
1: Iya, betul.
0: Ya. Yang pertama petani, petani rempah itu kan dapat penghasilan karena kita membuat meracik jamu itu belinya ke petani gitu atau ke pasar. Terus yang kedua, ibu peracik jamu juga dapat upah, dapat keuntungan. Yang ketiga, kurir atau reseller. Ini kan misalnya saya yang buat, tapi ada orang lagi yang menjual itu, reseller. Itu juga dapat kerjaan. Yang ketiga, yang terakhir itu, yang minum jamu saya, atau siapa yang minum jamu itu dapat badan sehat gitu.
1: Oke. Ya, baik. Yang pastinya kan Ibu Octaviana ini selaku bidang media Sri Kandi Keris ya, sekaligus owner Tiga Putri gitu ya. Oke, sebagai bagian dari Sri Kandi Keris ini Ibu, bagaimana organisasi ini mendorong perempuan untuk berdaya melalui usaha herbal maupun UMKM lainnya?
0: Kami di sini bekerja sama, bersinergi gitu, dengan UMKM yang ada di Sumenep gitu. Jadi misalnya memang khusus untuk kita memang khusus untuk mendampingi para perempuan dan anak gitu. Kalau memang pemberdayaan itu bagaimana UMKM kita itu maju. Misalnya kalau ada kita melihat ini si Mbak Siti misalnya punya kreativitas bikin gelang gitu. Ya, support gitu. Kita support bahkan dari misalnya kayak izin, kayak modal, kayak yang lain-lainnya gitu. Kita kasih tempat gitu. Mbak Dini misalnya, dia punya ya bikin kerupuk gitu ya, kita juga support gitu, kita sama-sama di sini belajar. Baik saya pribadi misalnya jamu saya kenalkan juga ke para teman-teman perempuan, loh ini jamu, jadi mereka sama-sama inilah kita ke bawah juga ada gitu. Misalnya Sri Kandi itu kan banyak kan, sampai desa, sampai dusun gitu, ada Sri Kandi, jadi kadernya itu kita cari gitu.
1: Oh gitu, cari ya. Desa, dusun, semuanya ada gitu ya?
0: Iya, sampai desa. Sampai desa. Sampai desa. Jadi kita cari mereka yang memang punya keinginan dan ini kita support gitu.
1: Oke, baik. Terus kira-kira apa kira-kira tantangan terbesar yang dihadapi pelaku UMKM herbal saat ini? Baik dari sisi pemasaran, produksi maupun persaingan usaha?

0: Tantangan terbesarnya adalah bagaimana kita itu benar-benar bisa menjaga kualitas gitu. Enggak, ini kan semakin banyak pelaku usaha gitu, pasti mereka berlomba-lomba, ini punya saya produk yang lebih bagus dari ini, yang terbaik, yang paling gitu. Jadi kita tetap mempertahankan kualitas kita. Kalau saya sendiri, saya itu mendingan pakai yang benar-benar herbal gitu, ketimbang dicampur bahan kimia gitu. Gitu.
1: Oke. Siap. Ibu ini yang terakhir ya. Apa kira-kira pesan Ibu kepada pendengar dan pemirsa RRI, khususnya para perempuan, agar semakin mencintai diri sendiri sekaligus bangga mengonsumsi produk herbal lokal?
0: Ya, sebagai kaum perempuan, kita harus pandai merawat gitu. Bukan cuman di luarnya saja, tapi merawat dari dalam gitu. Karena bentuk self love itu sebenarnya nggak ribet gitu. Jamu hadir sebagai peluk untuk tubuh yang capek gitu. Dan wanita masa kini, dan jamu adalah hubungan yang baru mungkin bagi yang belum pernah minum jamu. Kalau wanita sekarang kan banyak yang sibuk ya, kerja, kuliah, rumah tangga, sometimes begadang, makan gak teratur, terus menu makanan yang kita makan sehari-hari juga kita gak teratur. Kadang ya, yang ini kita makan yang kemasan-kemasan gitu, yang serba pengawet, yang junk food gitu. Itu berdampak pada tubuh kita. Untuk mengimbangi tubuh kita, kita gunakan yang herbal, kita back to nature, kita kembali lagi ke jamu, ke herbal-herbal, itu biar tubuh kita itu tidak melulu apa ya, bergantung ke sesuatu yang instan gitu. Kalau untuk perempuan, salam sehat dari saya gitu. Kalau bisa kita jadikan ini budaya atau kebiasaan kita. Kunyit asam di pagi hari, temulawak di sore hari untuk mendetoks kita. Beras kencur juga butuh untuk daya tahan kita.
1: Baik. Baik, terima kasih Ibu Oktaviani atas waktu dan ilmu inspirasi yang telah dibagikan kepada pendengar dan pemirsa RRI. Dan semoga perbincangan hari ini ya menambah wawasan kita bahwa mencintai diri sendiri dapat dimulai dari langkah sederhana, yaitu menjaga kesehatan dengan pola hidup yang baik, termasuk mengonsumsi jamu secara bijak serta mendukung produk-produk herbal hasil karya UMKM lokal. Pendengar dan pemirsa RRI, demikian kebersamaan kita dalam UMKM Bicara edisi kali ini. Saya Narholili dan juga ada Ibu Oktaviani ya, beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Dan terima kasih telah menyimak siaran kami melalui Pro 1 RRI Sumenep 101.3 MHz dan menyaksikan melalui YouTube RRI Superupdate. Tetapi ikuti program-program informasi lainnya hanya di Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Saya Nora Lili mengucapkan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: UMKM Bicara Pro 1 RRI Sumenep.

0: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Urip Sumoharjo 26, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari Berita, pemerintah Provinsi Jawa Timur menggenjarkan program pasar murah di berbagai wilayah. Penyalahgunaan LPG subsidi 3 kg masih menjadi perhatian pemerintah Provinsi Jawa Timur. Inilah info prima selengkapnya, Senin 20 Juli 2026 bersama saya, Nur Holili. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Timur menggenjarkan program pasar murah di berbagai wilayah termasuk di Kabupaten Pamekasan

0: Kan pasar murah makin terjangkau, stabilisasi harga bisa kita lakukan. Kemudian kalau kita tiap Selasa ada rakor bersama Menteri Dalam Negeri soal inflasi, maka ini sebetulnya bagian dari proses kita melakukan penetrasi ya, dari kemungkinan terjadinya potensi inflasi.
1: Selain itu, menurut Hovifah, pasar murah ini untuk menguatkan posisi produk usaha kecil dan menengah sehingga bisa naik kelas. Dari Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan.
2: Pemerintah terus mendorong modernisasi sektor pertanian untuk meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Salah satu upaya tersebut mulai diperkenalkan kepada petani di Kabupaten Sumenep. Berikut laporan Imam Mohlis.
3: Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengendalian Sumber Daya Manusia Pertanian BPPSDMP memulai gerakan tanam perdana menggunakan metode pertanian modern Advanced Agriculture System PMAAS di Desa Nyapar, Kecamatan Dasu, Kabupaten Sumenep. Kegiatan tersebut menjadi langkah awal percepatan penerapan teknologi pertanian modern di kalangan petani. Ketua Tim Kerja Penyuluhan Pertanian BPPSDMP Kementerian Pertanian untuk wilayah Kabupaten Sumenep, Deoringgi, menjelaskan gerakan tanam perdana diikuti penyuluh pertanian bersama perwakilan ketua kelompok tani sekecamatan Dasu. Selain praktik penanaman, peserta juga memperoleh pendampingan mengenai standar operasional prosedur SOP penerapan PMAAS, mulai dari perlakuan benih, pengendalian gulma, hingga pengendalian organisme pengganggu tanaman. Menurut Dewo, pendampingan tersebut bertujuan agar petani memahami secara langsung tahapan budidaya sesuai metode PMAAS sehingga dapat menerapkannya secara benar di lahan masing-masing. Ia menambahkan karena PMAAS merupakan metode yang relatif baru, penerapannya memerlukan penyesuaian dengan karakteristik lahan di setiap wilayah. Oleh karena itu, penyuluh pertanian terus memberikan pendampingan agar petani mampu mengantisipasi berbagai tantangan termasuk pengendalian gulma, hama penyakit, serta serangan hama burung yang berpotensi meningkat pada musim tanam ketiga.
4: Jadi kita melaksanakan tanam perdana metode PMAS di Kecamatan Dasu. Jadi saya bersama dengan Pak Korlu, terus ada PPLWG dan juga ada ketua kelompok tani.
5: Memulai tanaman penanaman dengan metode PMAS ini seluas 0,5 hektar menggunakan bibit padi Impari 49 dan penggunaan alat baru juga, meskipun di sini tabela bukan hal yang asing sebenarnya, tapi kita mencoba menggunakan alat dan jarak tanam yang sesuai dengan metode PMAS.
3: Melalui gerakan tanam perdana ini, BPPSDMP Kementerian Pertanian berharap petani di Kabupaten Sumenep semakin siap mengadopsi metode PMAS sehingga produktivitas pertanian meningkat, sekaligus risiko serangan gulma dan hama dapat ditekan. Imam Muhlis melaporkan.
2: Anda masih di jalur Info Prima RRI Sumenep jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Dini Wardani. Dini, silahkan.
6: Baik, terima kasih Holili. Pendengar dan pemirsa, Civitas Akademika UINSA Surabaya menggelar tasyakuran UINSA Merdeka sebagai momentum menyambut transisi kepemimpinan dan mendorong proses pemilihan rektor yang lebih partisipatif. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
7: Civitas Akademika UINSA melalui Forum Penyelamat UINSA menggelar tasyakuran UINSA Merdeka dalam rangka menyikapi perkembangan peralihan kepemimpinan pasca demo PLT Rektor oleh mahasiswa beberapa waktu lalu. Melalui Koordinator Forum Penyelamat UINSA, Suhermanto Ja'far, ketika diwawancara RRI usai acara mengatakan kegiatan ini dilakukan untuk memperingati sekaligus mensyukuri peralihan posisi jabatan PLT Rektor yang saat ini dijabat oleh Ahmad Muzaki. Ia menjelaskan saat ini pihaknya tengah melakoni proses konsolidasi dengan Kementerian Agama Republik Indonesia agar proses pemilihan rektor kedepannya dapat dilakukan oleh pihak Civitas Akademika dan internal sendiri.
8: Tasyakuran ini pertama tujuannya itu adalah kita bersyukur

0: sudah mengumpulkan cita-cita civitas akademika untuk menolak incumbent jadi PRT. Nah, tapi syukuran ini itu bukan hanya menolak incumbent menjadi rektor, tapi juga PLT, tapi juga menolak incumbent menjadi rektor definitif.
1: Sementara Presiden Mahasiswa Danang Musmu Alim mendukung penuh upaya Forum Penyelamat UINSA dalam mengupayakan kondisi alma mater yang kondusif dan lebih tertata ke depannya.
2: Karena fokus kami hari ini, insya Allah kami selaras dengan apa yang memang disepakati oleh Rajivitas Akademik, yang sekiranya itu pun dengan catatan kiranya juga masih bersinggungan dengan operasi putar akademis. Jadi teman-teman hari ini sudah membawa operasi seputar persiapan PPAK, lalu juga seputar administrasi, bahkan sampai mengajarkan tentang
1: di akhir acara, seluruh Civitas Akademika menutup acara dengan potong tumpeng dan menikmati sajian secara bersama. Pihak Civitas Akademika UINSA dalam waktu dekat mengaku akan melakukan pembicaraan lebih lanjut dengan Kemenak dan juga Komisi 8 DPR RI terkait regulasi pemilihan rektor ke depan. Faiz Putra melaporkan.
3: Pendengar, momentum final Piala Dunia 2026 dimanfaatkan pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk menghadirkan ruang kebersamaan bagi masyarakat. Kegiatan ini mendapat sambutan antusias dari ratusan warga. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
4: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menggelar kegiatan nonton bareng atau nobar Piala Dunia sebagai upaya mempererat kebersamaan dan memperkuat rasa persatuan di tengah masyarakat. Kegiatan yang dipusatkan di ruang publik tersebut, tepatnya di alun-alun Sidoarjo, diikuti ratusan warga dari berbagai kalangan. Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan, selain menjadi ajang menyaksikan laga final sepak bola dunia, kegiatan ini juga dimanfaatkan sebagai sarana pemerintah dengan masyarakat untuk mempererat serta antusiasme warga terlihat sejak pertandingan dimulai dengan memadati lokasi.
5: Akan Pak Umroh, ya, ada 23 sepeda gunung, ya, ada mesin cuci, ada kulkas, ya, yang ini kita siapkan terutama untuk masyarakat Sidoarjo dan juga makan bareng, ya, kita siapkan 3.000 nasi bungkus, 3.000 snack, ya, kita kepengen ngajak bareng, nonton bareng, makan bareng, kebersamaan untuk membangun Kabupaten Sidoarjo. Ya.
6: Tapi pemainnya Argentina gimana?
5: Ya, hari ini kita serangan kalah dengan Spanyol.
4: Pemkab Sidoarjo menilai olahraga memiliki kekuatan untuk menyatukan berbagai lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang. Melalui nobar tersebut, pemerintah berharap semangat sportivitas, persaudaraan, dan kebersamaan dapat terus tumbuh di Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan nobar ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menghadirkan ruang kebersamaan bagi masyarakat. Momentum tersebut diharapkan mampu memperkuat solidaritas sosial sekaligus meningkatkan kedekatan masyarakat dengan pemerintah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
3: Sementara itu, pendengar, final Piala Dunia 2026 disambut antusias masyarakat di Surabaya melalui kegiatan nonton bersama yang digelar TVRI Jawa Timur. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faris Yarbu.
7: Ratusan warga kota Surabaya memadati area kantor TVRI Jawa Timur pada Senin dini hari tadi. Kehadiran mereka tak lain untuk menyaksikan laga pamungkas final Piala Dunia 2026 mempertemukan Spanyol dan Argentina melalui gelaran nonton bareng. Suasana semarak dan penuh antusiasme menyelimuti lokasi berlangsungnya nonton bareng. Ratusan warga dari berbagai kalangan, mulai dari anak muda, dewasa hingga kaum perempuan, tampak menyatu demi menyaksikan babak final Pesta Akbar Sepak Bola Dunia. Meski sebagian besar hanya beralas tikar, bahkan sandal, namun hal tersebut sama sekali tidak menyurutkan semangat para pencinta bola. Sorak-sorai penggemar terdengar menggema ketika kedua tim saling menampilkan penampilan terbaiknya. Hingga akhirnya Spanyol berhasil tampil sebagai juara usai menang dengan skor 1-0. Salah satu mahasiswa asal NTT yang berkuliah di Surabaya, Ithar Abadi mengaku sengaja datang karena ingin merasakan atmosfer keseruan mendukung tim kesayangannya bersama ratusan orang lainnya.
8: Sangat seru lah. Terus semua tim yang bertanding juga di Piala Dunia itu apa nih namanya? Termasuk kuat-kuat kayak Spanyol, Argentina gitu. Jadi sekali tunggu pertandingan final.
7: Semarak final Piala Dunia ini nyatanya tidak hanya dirasakan oleh para supporter. Gelaran nonton bareng juga membawa dampak positif bagi para pelaku UMKM di sekitar lokasi. Fida, salah seorang pedagang minuman keliling, mengaku omsetnya terbantu lewat gelaran ini.
9: Kalau
7: Kemeriahan nobar ini menjadi bukti nyata bagaimana sepak bola mampu menyatukan masyarakat sekaligus menggerakkan roda perekonomian kecil di Kota Pahlawan. Faris Yerbo melaporkan.
3: Pendengar, nonton bareng final Piala Dunia 2026 di kantor DPD Lamongan berlangsung meriah dengan hadiah utama seekor kambing. Seperti dilaporkan Farin Regi berikut ini.
6: Euforia final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina berlangsung meriah di Lamongan. Ratusan warga memadati acara nonton bareng yang digelar di halaman kantor DPD Partai Golkar pada Senin dini hari. Selain menjadi ajang menyaksikan pertandingan final, nobar tersebut juga menghadirkan door prize menarik berupa dua ekor kambing bagi peserta yang beruntung. Suasana nobar sudah ramai sejak Minggu malam. Warga datang bersama keluarga, sahabat, dan komunitas sepak bola untuk menyaksikan laga yang mempertemukan dua tim terbaik dunia. Ketua DPD Golkar Lamongan, Uci Silvian Effendi, sangat senang dengan antusias warga sekitar kantor DPD Golkar yang turut memeriahkan acara nobar ini. Hadiah kambing untuk penonton juga menjadi daya tarik tersendiri untuk meramaikan gelaran final Piala Dunia.
9: Alhamdulillah pelaksanaan nobar di DPD Partai Golkar Lamongan ini berjalan meriah. Teman-teman dari sekitar kantor Golkar ini banyak yang datang, pemuda-pemuda. Dan insya Allah ini ya mungkin karena ada kambing ini sebagai apa itu?
10: Hadiah
9: utama dari apa itu penyelenggaraan.
10: Berapa ekor Pak kambingnya?
9: Dua ekor.
10: Untuk dua pemenang. Ini kan tim Spanyol juara gimana Pak?
9: Ya Alhamdulillah, sesuai dengan dukungan saya, Spanyol menang.
6: Salah seorang warga yang beruntung membawa pulang hadiah utama adalah Suhada, pendukung timnas Spanyol yang namanya keluar sebagai pemenang undian sehingga berhak membawa pulang seekor kambing. Hadiah tersebut menjadi pelengkap kebahagiaannya setelah tim yang didukung berhasil mengangkat trofi Piala Dunia.
11: Alhamdulillah, saya sangat senang dan terima kasih kepada Golkar. Semoga ke depannya tambah berkah dan jaya selalu.
10: Nyangka nggak dapat kambing ini?
11: Nggak nyangka.
10: Ya? Ya. Ini nanti buat apa kambingnya?
11: Ini kambingnya mau saya bawa ke tempat dan ada yang pelihara teman saya.
6: Panitia menilai kegiatan nobar tidak hanya menghadirkan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga mempererat kebersamaan antar warga. Selama pertandingan berlangsung, suasana tetap tertib, aman dan penuh keakraban, meski para penonton berasal dari dukungan tim yang berbeda. Farin Reki melaporkan.
3: Pendengar, pelatih Persibaya Surabaya menyiapkan sejumlah bahan evaluasi tim menjelang turnamen pramusim Piala Presiden 2026. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
12: Pelatih Persibaya Bernardo Tavares menilai timnya masih membutuhkan banyak pembenahan meski telah menunjukkan sejumlah perkembangan positif sekitar 2 pekan menjalani persiapan bersama dilanjutkan dengan anniversary game yang berlangsung kemarin. Menurutnya evaluasi tidak hanya berfokus pada aspek teknis tetapi juga konsistensi menjalankan taktik, kondisi fisik pemain hingga pengembangan pemain muda. Ia menjelaskan disiplin dalam menjalankan rencana permainan menjadi salah satu aspek penting yang masih perlu ditingkatkan. Sebab ketika tim bermain sesuai skema yang dilatih, peluang mencetak gol mampu tercipta. Sedangkan saat keluar dari rencana, Persebaya justru kehilangan bola dan memberi kesempatan lawan untuk mencetak gol.
13: As a coach, always I keep the good things and the things that we need to improve. On the good things, I like some already combinations that we make.
12: Saya selalu ingin mempertahankan hal-hal yang sudah baik dan memperbaiki hal yang masih kurang. Saya menyukai beberapa kombinasi permainan yang sudah kami bangun, namun kami masih harus memberikan lebih banyak opsi kepada pemain yang membawa bola. Jangan sampai pemain harus bersembunyi di belakang lawan. Kami juga harus terus menjalankan taktik yang sudah dilatih. Ketika pemain menjalankannya dengan benar, kami bisa mencetak gol kedua dan menciptakan peluang lain. Namun ketika di luar rencana, kami kehilangan bola dan lawan mampu memanfaatkannya menjadi gol.
13: So I saw positive things, I saw things not so good. One of the things also that I saw players that play more than 1 hour with fatigue after maybe the decision was not so good, but this is normal.
12: Selain itu pelatih juga menyoroti kondisi fisik para pemain yang dinilai belum sepenuhnya optimal setelah lama tidak menjalani pertandingan kompetitif. Penurunan kebugaran tersebut berdampak pada kualitas pengambilan keputusan pemain di lapangan, terutama saat pemain tampil lebih dari 1 jam. Di sisi lain ia juga menegaskan komitmennya memberikan ruang kepada para pemain muda termasuk talenta asal Surabaya yang dinilai layak tampil di tim utama. Menurutnya proses pembentukan tim masih berada pada tahap awal sehingga masih banyak hal yang dikembangkan untuk menghadapi kompetisi musim ini. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Pendengar, komunitas Anthurium Kediri Raya atau Anker sukses menggelar latihan bersama Anthurium perdana di Desa Pagu, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ayu Citra.
14: Komunitas Anthurium Kediri Raya atau Anker sukses menggelar latihan bersama Anthurium perdana di Desa Pagu, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Pada agenda hari ini tampak diikuti 80 peserta dari Kediri, Blitar, Tulungagung, Trenggalek hingga Nganjuk. Seorang peserta latihan Anthurium, Abdul Kawib, mengatakan bahwa kegiatan hari ini merupakan ajang silaturahmi dan juga sekaligus untuk mengadu kualitas tanaman Anthurium antar para penggemar tanaman hias.
15: Perawatannya kalau menurut saya daripada tanaman lainnya itu lebih mudah kalau dibandingkan dengan aglonema atau yang lainnya.
16: Perawatan harganya seperti apa?
15: Seperti kalau aglonema itu lebih sulit masalah apa itu penyiramannya dan apa suhunya itu juga nggak boleh terlalu panas.
14: Sementara itu, perwakilan panitia Ekfak Safawi alias IPOK menyebutkan bahwa agenda ini diharapkan mampu meningkatkan antusias masyarakat terhadap budidaya pengembangan Anthurium. Bahkan bisa pula untuk ikut menggerakkan perekonomian bagi para penghobi di daerah.
17: Untuk Anthurium, untuk penilaian itu ada 3 kriteria. Yang pertama performa, performa itu 30%, terus kesehatan 30%, sama karakter 40%. Performa itu jadi tampilan secara keseluruhan. Jadi dia dikemasnya bagaimana.
14: Adapun 4 kategori yang dilombakan ini, antara lain Hogari Pink Junior, Hogari Pink Senior, Hogari Varigata, dan Anthurium Mix dengan total hadiah mencapai 1,6 juta rupiah. Diketahui, juara pertama lomba ini diraih oleh Abdul Kawim untuk Hogari Pink Junior, Samsul Ma'arif untuk Senior, M. Nurholik untuk Varigata, dan Ekfak Safawi untuk Mix. Ayu Citra melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama dengan rekan Nindi Aprilia. Nindi, silakan.
18: Baik, terima kasih Dini. DPRD Magetan meminta eksekutif menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK atas APBD 2025 untuk segera dituntaskan agar tidak menjadi temuan kembali di tahun 2026. Yusron Al-Fatah melaporkan.
19: DPRD Kabupaten Magetan meminta Pemkab atau eksekutif segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan BPK atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Tindak lanjut tersebut dinilai penting sebagai upaya memperbaiki tata kelola keuangan daerah sekaligus meminimalkan temuan serupa pada tahun berikutnya. Hal itu disampaikan PLT Ketua DPRD Magetan Suyatno usai rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan peraturan daerah Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Menurut Suyatno, DPRD memberikan perhatian khusus terhadap penyelesaian seluruh rekomendasi yang telah disampaikan BPK. Ia menegaskan tidak lanjut harus dilakukan secara konsisten dan sesuai target waktu yang telah ditetapkan. Ia menjelaskan dalam hasil pemeriksaan BPK terdapat 9 poin rekomendasi yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Meski tidak merinci seluruh poin tersebut, Suyatno menegaskan seluruh rekomendasi wajib ditindaklanjuti dan perkembangan penyelesaiannya harus dilaporkan secara berkala.
20: Untuk teman BPK itu DPRD minta untuk ditindaklanjuti secara konsisten. Jadi termasuk piutang DPA, termasuk juga dari pokir DPRD yang ada kesalahan dan juga termasuk pengembalian dari sisa-sisa proyek terutama untuk mengembalikan segera ditindaklanjuti dan dikasih waktu 2 bulan. Ya, karena ini teman BPK ini harus ditindaklanjuti dan nanti setiap bulan atau setiap harus melaporkan perkembangannya.
19: Meski Pemkab mendapatkan WTP, namun saya berharap perbaikan pengelolaan keuangan daerah terus dilakukan sehingga temuan serupa tidak kembali muncul pada pemeriksaan berikutnya. Menurutnya, seluruh pelaksanaan APBD harus mengacu pada peraturan perundang-undangan agar pengelolaan anggaran berlangsung tertib, transparan, dan akuntabel. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
18: Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun menyebut akan melakukan pembahasan lebih lanjut untuk memberikan jawaban terkait pandangan dari fraksi DPRD Kota Madiun. Selengkapnya dilaporkan Aristika.
0: Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, pemerintah Kota Madiun akan membahas seluruh pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 sebelum menyampaikan jawaban resmi dalam rapat paripurna berikutnya. Menurut Bagus, pembahasan akan dilakukan secara internal bersama organisasi perangkat daerah untuk menjawab berbagai pertanyaan yang disampaikan fraksi, di antaranya mengenai realisasi belanja daerah yang belum mencapai target. Dari target belanja sekitar 1,2 triliun rupiah, realisasinya tercatat sekitar 1,1 triliun rupiah. Pemerintah Kota Madiun juga akan memberikan penjelasan mengenai besarnya sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA tahun anggaran 2025 yang mencapai 154,7 miliar rupiah atau sekitar 12% dari total anggaran. Besaran SILPA tersebut menjadi salah satu sorotan fraksi-fraksi DPRD dalam rapat paripurna. Selain itu, Bagus mengatakan pemerintah akan menjelaskan strategi pemanfaatan aset daerah yang turut dipertanyakan anggota Dewan.
21: Ya, tentunya nanti terkait pandangan umum yang disampaikan oleh teman-teman fraksi, nanti salah satunya akan dibahas habis ini di dalam pembahasan. Karena tindak lanjutnya dari pembahasan, kemudian nanti kami akan berikan jawaban di jadwal berikutnya. Sehingga apapun yang tadi disampaikan dalam pemandangan umum, nanti akan kita jawab di jawaban. Ya, beberapa aset-aset ini sudah saya minta ke BKD, satu untuk nanti ditawarkan ke investor, yang kedua bisa kita manfaatkan untuk salah satunya memfasilitasi para pelaku UMKM.
0: Ketua DPRD Kota Madiun Armaya mengatakan pandangan yang disampaikan fraksi-fraksi berisi apresiasi sekaligus sejumlah catatan terhadap pelaksanaan APBD 2025 mengenai opini wajar dengan pengecualian atau WDP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI. Armaya menilai kondisi tersebut dipengaruhi oleh situasi yang dihadapi oleh pemerintah Kota Madiun. Meski demikian, ia berharap capaian tersebut dapat diperbaiki pada tahun anggaran berikutnya.
22: Ya, kalau WDP itu tentunya kita tahu semuanya ya. Jadi ada force major ya di kota kita. Itu memang risiko ya, risiko. Dan itu insya Allah nanti akan kita kejar lagi di tahun berikutnya. Terkait dengan Silva tentunya ya, kejadiannya memang beruntun ya. Itu pun nanti juga akan kita bahas ya hari ini jam 1 ya terkait dengan tindak lanjut daripada materi pada paripurna hari ini ya. Kita gerak cepat, kita gas agar nanti kedepannya kita lebih baik lagi.
0: Armaya berharap sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD semakin diperkuat agar pelaksanaan anggaran pada tahun-tahun mendatang berjalan lebih optimal dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
18: Demikian informasi dari RRI Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Sandy Wira di RRI Jember. Silakan Sandy.
23: Terima kasih Nindi. Kenaikan harga sejumlah komoditas pangan di Kabupaten Jember masih berlanjut. Pedagang berharap harga kembali stabil agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Berikut laporan Gia Debora.
24: Sejumlah harga komoditas pangan di Pasar Tanjung, Kabupaten Jember, Jawa Timur mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Kenaikan terjadi pada berbagai jenis sayuran hingga daging ayam, sehingga berdampak pada biaya belanja masyarakat. Salah seorang penjual, Samrotul Fuade atau akrab disapa Ida, pedagang sayur dan bumbu mengatakan bahwa harga sejumlah komoditas mengalami kenaikan cukup signifikan. Harga buncis sebelumnya berkisar Rp12.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp20.000 per kilogram. Sementara itu, wortel yang semula Rp10.000 per kilogram meningkat menjadi Rp18.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada kubis yang sebelumnya dijual Rp5.000 per kilogram, kini mencapai Rp12.000 per kilogram. Sementara itu, brokoli naik dari Rp6.000 menjadi Rp12.000 per kilogram. Harga kentang pun meningkat dari Rp12.000 menjadi Rp18.000 per kilogram.
25: Kalau sebelum ada anak-anak sekolah masuk, MBG masuk, itu bahan-bahan turun semua. Setelah masuk MBG, kayak sayur-sayur, buncis, wortel, kentang itu langsung naik. Kalau buncis dari harga 8.000 sampai ke 20. Kentang dari harga 12 sekarang 18. Wortel dari harga 12 sekarang 18 sampai 20.
24: Sementara itu, pedagang ayam Devi menyebut harga ayam potong juga mengalami kenaikan. Menurutnya, sebelum program makan bergizi gratis atau MBG berjalan, harga ayam berada di kisaran Rp24.000 hingga Rp25.000 per kilogram. Saat ini, harga ayam telah mencapai sekitar Rp32.000 per kilogram.
1: Rp24.25.
24: Itu sebelum atau?
1: Sebelumnya MBG.
24: Setelah MBG, Pak?
1: MBG Rp32.
24: Para pedagang berharap harga komoditas pangan dapat kembali stabil sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga dan aktivitas perdagangan di pasar tidak terganggu. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
23: Demikian kabar dari RRI Jember, selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Diana Riza. Silakan Diana.
2: Terima kasih, Sandy. Saudara, penyalahgunaan LPG subsidi 3 kg masih menjadi perhatian pemerintah Provinsi Jawa Timur. Untuk mengatasi kondisi tersebut, pengawasan distribusi diminta diperkuat agar bantuan energi bagi masyarakat miskin tidak salah sasaran. Ninda Alivia melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur meminta pemerintah kabupaten dan kota memperketat pengawasan distribusi LPG subsidi 3 kg agar tepat sasaran. Langkah tersebut dinilai penting karena penyalahgunaan LPG bersubsidi masih banyak ditemukan baik oleh pelaku usaha ataupun masyarakat yang tergolong mampu. Permintaan itu disampaikan Kepala Bagian Sumber Daya Alam Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Timur Nur Hayati saat memimpin inspeksi mendadak sidak LPG 3 kg di sejumlah tempat usaha di Kota Blitar. Menurut Nur Hayati, LPG 3 kg merupakan barang bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Namun hasil pemantauan di lapangan menunjukkan masih banyak pelaku usaha seperti kafe hingga usaha laundry yang memanfaatkannya.
5: Salah satunya Monet. Jadi monitoring dan evaluasi penggunaan LPG 3 kg bersubsidi, yang mana seharusnya LPG itu memang sewu untuk warga miskin. Di tabungnya sudah tertera, tapi kenyataannya di lapangan masih banyak kafe dan mungkin orang-orang yang ekonominya mampu itu masih pakai.
4: Sidak di Kota Blitar melibatkan tim gabungan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, Disperindak, Pertamina, Hiswana Migas, dan kepolisian. Dalam kegiatan ini, petugas menemukan sejumlah pelaku usaha masih menggunakan LPG subsidi. Salah satunya sebuah usaha laundry di Jalan Sumatera, Kota Blitar. Di lokasi itu, petugas menemukan 4 tabung LPG 3 kg yang kemudian ditukar dengan 2 tabung LPG non-subsidi, ukuran 5,5 kg. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekian berita dari RRI Malang, kita kembali ke RRI Sumeneb bersama Nur Holili. Holili, silakan.
7: Baik, terima kasih Diana, pendengar dan pemirsa RRI. Kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumeneb jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Nur Holili mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
8: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.
1: Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

melihat tumbuh kembang si kecil. Si kecil akan terus bertumbuh dan berkembang. Amati keunikan tumbuh kembang anak Anda. Apa saja yang sudah bisa dilakukan si kecil? Mengapa anak tetangga sebelah yang seusia dengan si kecil sudah bisa mengucapkan "Mama"? Tetapi mengapa si kecil Anda belum? Sebenarnya, apa saja yang seharusnya sudah dapat dilakukan si kecil pada usianya sekarang? Dalam tumbuh kembangnya, si kecil akan mengalami berbagai tahapan yang harus diperhatikan. Sangatlah menyenangkan untuk mengamati dan membantu anak sejak bayi menjadi balita agar dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Tumbuh kembang seorang anak dibagi menjadi 3 hal, yaitu kemampuan mental, berpikir, berbahasa. Ini merupakan kemampuan untuk mendapatkan informasi dari sekitar juga menggunakan bahasa. Lalu kemampuan fisik, motorik, sensorik merupakan kemampuan anak untuk melakukan gerakan atau aktivitas fisik menggunakan anggota tubuh. Dan kemampuan sosial emosional merupakan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain dan menunjukkan perasaannya. Nah, dengan mengetahui tahap perkembangan anak tentu dapat menjadi petunjuk bagi orang tua. Jika kemampuan anak belum sesuai dengan usianya, orang tua dapat membantu, misalnya dengan menggunakan mainan untuk menstimulasi otak atau kemampuan fisiknya, atau mengajak anak melakukan hal-hal bersama.

الله أكبر الله

0: diciptakannya manusia itu adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang digarisbawahi, Allah tidak menciptakan manusia dengan jin atau makhluk yang lain kecuali untuk beribadah. Jadi yang dikatakan sakinah di sini, di dalam keluarga suami istri, bahkan ketika dia punya anak di lingkungan keluarga tersebut, dia akan sakinah atau anteng ketika melaksanakan ibadah kepada Allah. Artinya si suami mendorong istrinya untuk senantiasa beribadah kepada Allah, dan istrinya mendukung kegiatan ibadahnya suaminya tersebut. Suaminya ini sudah sibuk dengan pekerjaan dunianya, memburu dunia yang fana ini, maka si istri ini bisa mengingatkan terhadap suaminya untuk senantiasa taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah. Ketika menghadap kepada Allah ini dengan tenang, itulah yang dikatakan sakinah.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenang.

Pendengar, Anda masih saya ajak untuk menapaki jejak Islam di Lampung pada edisi Islam di Nusantara kali ini. Masuknya ajaran Islam ke Lampung, pendapat berikutnya adalah dimulai dari Banten. Saat itu Fatahillah atau Sunan Gunung Jati pada tahun 1525 pernah tinggal di Lampung Selatan beberapa lama dan disambut warga setempat, meski agama Hindu masih menyebar di kawasan itu. Situs Bojong 1 dan 2 pernah diteliti Balai Arkeologi Bandung dipimpin Dr. Tony Jubiantoro yang menjadi salah satu buktinya. Setelah dieskavasi, situs tersebut merupakan kompleks perkuburan Islam di wilayah Kabupaten Lampung Timur. Situs ini berpola tekstur dan ornamen kuburan kuno Islam bercorak

megalitik. Kepala Seksi Pelayanan Museum Ruang Jurai, Budi Supriyantoro menjelaskan, situs Bojong ini merupakan periode budaya pada masa akhir prasejarah hingga masa Islamisasi. Selain Bojong, juga terdapat situs Dadak di Labuhan Maringgai, Lampung Timur. Ini menunjukkan tradisi pemujaan dan budaya kepercayaan ritual megalitik telah ditinggalkan pemeluknya dan beralih ke Islam yang berasal dari Banten sekitar abad ke-16 sampai 17 Masehi. Ia menjelaskan sumber tertulis berupa prasasti yang merupakan pengaruh mubalik Banten dan perkawinan politis penguasa Banten Fatahila dengan Putri Sinar Alam, putri dari Keratuan Punggung Lampung. Dalam peristiwa ini ditemukan prasasti Kuripan di Kecamatan Panengahan, Lampung Selatan. Kemudian Piagam Bojong atau Prasasti Bohdalu. Prasasti ini beraksara Arab dan Jawa Banten dengan ukuran 37 cm, lebar 22,5 cm, dan tebal 5 mm. Terdiri dari 32 baris atau 12 alinea. Isinya kurang lebih tentang Kesultanan Banten dan hubungan dagang komoditi lada Banten dan Lampung. Prasasti Bojong atau Bohdalu ditemukan Abu Bakar Hasihan di Desa Bojong. Saat itu prasasti itu dimiliki Dalom Rusdi dan Museum Lampung sudah membuat replikanya tahun 2005 dan di kawasan Purbakala Pugung Raharjo. Itulah sekian banyak versi masuknya Islam di Jambi. Nantikan Islam di Nusantara selanjutnya.

0: membaca itu, baik itu buku fisik, baik itu buku digital gitu ya, tapi membaca itu adalah satu-satunya cara untuk memberi makan otak kita itu. Kalau kita nggak makan, lapar, kita nggak makan, kita kan nggak punya energi ya untuk beraktivitas gitu. Nah, kalau otak kita nggak diberi makan dengan bacaan, kita pada dasarnya kemampuan berpikirnya lemah sekali.
1: Betul.
0: Sehingga kita nggak bisa mengambil keputusan-keputusan yang membuat hidup kita jadi lebih baik secara kualitas gitu. Nah, ini kalau kita nggak makan tuh kan gizinya buruk ya, secara fisik. Nah, ketika kita kemudian tidak membaca, gizi intelektualitas kita tuh buruk. Gitu. Jadi, membacalah agar nutrisi otaknya ada, kita bisa mengubah kehidupan kita dengan lebih baik gitu ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sumenep sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.
2: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selanjutnya kita akan ikuti berita Bahasa Madura.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Sumenep pedingaturaki berkabar dalam bahasa Madura kalersan Arisa Mangken Senin tanggal 20 Juli 2006 lekor. Sarang dan kaula Ririn Rizkyanti saya pedingaturaki kabar selangkong parlo saat Mangken engkika dinti.

0: Kabupaten Sampang itu ada perhatian dari pemerintah daerah. Itu aja yang anu, yang pertama yang anu. Dan kita memang juga perusahaan-perusahaan yang ada di Sampang pun juga kita sudah monitor terus, toh sudah melibatkan apa, sudah ikut BPJS Tenaga Kerja atau belum, sudah. Artinya hak dulu para pekerja itu artinya memang yang memang dilindungi oleh pemerintah itu memang kita kita bisa beri bantuan gitu loh.
1: Program bantuan iuran jam sostek Kak Dinto, menurut Astroni, itu cuaki mongku de panglako, sektor informal otabe golongan beni narema opa otabe BPU. Misal epon akate masyarakat tani, masyarakat majeng, tegeng tortokang cei. Pemkap Sampang nyadi eki bantuan iuran kantos 4 bulan ke angkui masteyaki, sateja panglako Kak Dinto kengeng lindungan enalekana alako otambe bede e tempat kalakuan epon. Sabetara ke angkui sasaran sebedina remak bantuan kasebut ki sami akati sarang tahun sambelun epon. Eki Kak Dinto, 6.500 orang.

0: Kabar Satrosepon. Kantos pertengahan tahun 2016, gerai koperasi Merah Ponte se ampun lastare ebedi e Kabupaten Pamekasan ampun bede 130 unit dari target 130 sangat KMP. Komandan Kodim 0026 Pamekasan Letkol Kaf Agus Wibowo Hendrat Moko anglebeti bagian penerangan Pelda Dadang Darmawanto ajar beki selain pembangunan fisik pemerintah juga ampon nyerahake fasilitas kanggo adukung operasional.
1: Kalau yang masuk itu truk 1 roda 6 terus 1 roda 4 2 roda 3 sama alat perlengkapan gerai dan alat stand simpan pinjam.
0: Menurut Epon, fasilitas seesra aki Kak Dinto kalaben atahap keangkui mas tiaki santai joko operasi seampon ebe di Kak Dinto bisa engkel ebuka sarang maksimal. Sakater ekoningi, KMP Kak Dinto arupa aki program prioritas Presiden Prabowo Subianto menangka setong usaha keangkui ningkat teki kabedean ekonomi masyarakat tisa tor kelurahan.

0: Kabar sepongkasan. Kacatat banyak epon masyarakat sekeduan UMKM di Kabupaten Sampang kanto samangken ampon 30.214 unit. Sekak dima, jumlah kasebut menangkap bukti. Kabedean ekonomi masyarakat, Sajen Abid Sajen Atambe Maju. Kepala Bidang Koperasi Terusaha Mikro Diskopindak Sampang, Evi Haryati Adebu. Kabenyaan masyarakat Kak Dinto, keduan usaha Nik Kenian, Otabe Mikro, minangka tambahan ekonomi epon. Data kasebut antara epon dari 1.600 pak lekor wira usaha anyar, belungatos belu, pedagang kaki lima, telo lekor 1.404 usaha mikro, pak ebu petongatos wira usaha anyar, jugen 2.000 telo ratos telo wira usaha, seampon mapan tor kabileng abit.
1: Kita harus ikuti perkembangan zaman. Kalau kita jual offline, mungkin hanya orang di sekitar kita atau memang orang yang ini yang bisa membeli produk kita.
0: Menurut Epon, keangku ini kateki terus memacu usaha Epon. Masyarakat sekeduan UMKM terus epakon keangku aman fateki teknologi digital. Selain Kak Dinto, Diskopindak Sampang juga sekut membeda pelatihan pemasaran. Sarang anglebeti digital, sopaja usaha Epon mampu ongke kelas. Pemirsa, Kak Dinto berkabar dalam bersama Ture, produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cema-cema kembang ngawak.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, pendengar yang pastinya masih di Semenep sore ini dan di musik dan informasi. Informasi kali ini saya akan hadirkan informasi seputar kesehatan karena dengar ada semuanya. Kali ini ada beberapa minum elektrolit yang membantu menjaga hidrasi tubuh. Pendengar, menjaga kecukupan cairan tubuh menjadi kebutuhan penting terutama saat cuaca panas. Berolahraga berat atau mengalami kehilangan cairan berlebihan, air putih tetap menjadi pilihan utama sehari-hari, sedangkan minuman elektrolit dibutuhkan pada kondisi tertentu untuk membantu menggantikan mineral tubuh yang hilang. Dilansir dari Heart, ada beberapa pilihan minuman elektrolit yang bisa Anda konsumsi. Yang pertama, air mineral. Air mineral yang diperkaya elektrolit menjadi salah satu pilihan praktis karena mengandung natrium, kalium maupun magnesium dalam jumlah seimbang. Beberapa produk juga menggunakan tambahan perasan lemon atau mentimun alami sehingga menghadirkan rasa segar tanpa kandungan gula berlebihan. Ada juga air kelapa. Air kelapa dikenal sebagai sumber kalium alami sekaligus mengandung natrium, karbohidrat, serta mineral penting untuk membantu proses rehidrasi tubuh. Minuman alami tersebut juga memiliki kandungan antioksidan yang berpotensi melindungi sel tubuh setelah melakukan aktivitas fisik dalam waktu panjang. Dan selanjutnya, pendengar, ada sport drinks. Minuman olahraga diformulasikan untuk menggantikan cairan sekaligus menyediakan energi tambahan melalui kandungan karbohidrat dan elektrolit penting. Jenis minuman tersebut lebih sesuai dikonsumsi atlet atau individu yang menjalani latihan intensitas tinggi dengan durasi cukup lama. Selanjutnya, pendengar, larutan rehidrasi oral. Minuman ini termasuk golongan bebas seperti Pedialyt yang dirancang membantu menggantikan cairan serta elektrolit yang hilang akibat dehidrasi maupun gangguan pencernaan. Nah, kandungan gulanya relatif lebih rendah dibandingkan minuman olahraga sehingga lebih berfokus pada pemulihan cairan tubuh secara efektif. Selanjutnya, pendengar, ada susu sapi murni. Susu sapi juga dapat menjadi alternatif minuman pemulihan karena mengandung protein, natrium, kalsium, serta karbohidrat yang mendukung pemulihan tubuh. Kombinasi nutrisi tersebut membantu menggantikan cairan sekaligus mempercepat proses pemulihan otot setelah menjalani aktivitas fisik cukup berat. Selanjutnya, pendengar, ada Peachly Juice. Air acar mengandung natrium, kalium, vitamin C, dan mineral lain yang dapat membantu

mencegah kram otot. Namun kadar natriumnya sangat tinggi sehingga kurang disarankan bagi penderita tekanan darah tinggi atau individu yang membatasi asupan garam. Dan juga ada maple water. Selain itu, maple water mulai dikenal sebagai minuman alami yang mengandung kalium, kalsium, serta berbagai mineral pendukung hidrasi tubuh. Kandungan antioksidannya juga dinilai berpotensi membuat mengurangi peradangan otot. Meskipun kadar natriumnya tergolong sangat rendah dibandingkan minum elektrolit lainnya. Dan yang terakhir ini ada susu coklat rendah lemak ya. Yang pastinya susu coklat rendah lemak melengkapi daftar minum elektrolit karena mengandung cairan protein, karbohidrat, lemak sehat, serta berbagai mineral penting. Dan minuman tersebut dapat menjadi pilihan pemulihan setelah olahraga dengan harga lebih terjangkau dibandingkan sebagian minuman pemulihan komersial. Sebelum memilih minuman elektrolit, masyarakat disarankan memperhatikan kandungan natrium gula, karbohidrat, serta bahan penyusunannya. Penyusunnya secara cermat. Dan pilihlah produk sesuai kebutuhan aktivitas tubuh agar manfaat hidrasi diperoleh tanpa menambah asupan gula atau natrium secara berlebihan.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi.

Nomor 9 Tahun 2026 sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

Masih di persatukan informasi dan inspirasi pendengar, selanjutnya tepat pukul 18 lewat 40 menit saja dikumandangkan Adanisha untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih buat Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selanjutnya tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan menuju ke Pro 3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia.
2: Akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis bukan untuk menghambur-hamburkan uang. Menteri Kesehatan meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Kementerian Luar Negeri RI menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan dua warga negara Indonesia di Myanmar. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 20 Juli 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG bukan untuk menghambur-hamburkan uang, melainkan diperuntukkan untuk memberi makan kepada anak-anak Indonesia untuk mengatasi gizi buruk. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Sidang kabinet dihadiri oleh menteri, wakil menteri, dan pimpinan lembaga. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program yang telah dicapai oleh pemerintah, salah satunya adalah program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam takrimatnya, Presiden Prabowo mengatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis bukan untuk pemborosan, tetapi untuk memberi makan anak-anak Indonesia untuk mengatasi persoalan gizi buruk atau stunting. Presiden Prabowo juga mengaku heran dengan tudingan MBG dianggap sebagai pemborosan. Padahal kekayaan negara yang puluhan tahun jelas dicuri dari Indonesia tidak pernah menjadi sorotan.

0: sebagian besar juga tidak banyak yang tidak makan bangku sekolah.
1: Ayah sedikit.
2: Sementara itu Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan dalam sidang kabinet paripurna selain memberikan arahan, Presiden Prabowo Subianto juga mengevaluasi kinerja para menteri dan pimpinan lembaga.
3: Ya, seperti biasa sidang kabinet sebagaimana yang selama ini dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, tentu yang pertama apa namanya dalam rangka melakukan evaluasi dari seluruh program-program kerja pemerintah. Dalam proses evaluasi tentu seringkali dicarakan atau didiskusikan mengenai hambatan-hambatan yang barangkali ada.
2: Sidang Kabinet Paripurna juga dihadiri oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan selama 1,5 jam, kemudian dilanjutkan dengan acara internal tertutup untuk media. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Ada Syarif melaporkan selengkapnya.
5: Nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga.
6: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah dapat diperbaiki. Menurutnya, usulan ini bertujuan agar tidak menghambat pelaksanaan program di Kementerian Kesehatan. Dalam rapat bersama Komisi 9, Menkes Budi menyebut, anggaran yang diblokir seharusnya tidak dihitung sebagai anggaran yang tersedia karena tidak bisa digunakan untuk menjalankan program. Ia menilai kondisi tersebut kerap menimbulkan kesalahpahaman terkait rendahnya penyerapan anggaran.
5: Kalau untuk anggaran, kita bilang yang blokir ini akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga di sisi kita, terutama yang pinjaman luar negeri besar ini karena ini baru. Ya, dan apalagi kalau kita berkoordinasi dengan teman-teman di daerah itu berat sekali ini, mensinkronkan semuanya antara daerah kita dengan Kementerian Keuangan. Tapi Bapak Ibu, saya berharap terus ditempel, nggak apa-apa Bapak Ibu 3 bulan sekali ditanya, jadi kita juga nggak kewajiban mengupdate, biar Bapak Ibu update terus juga kan. Nggak.
6: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menilai rendahnya penyerapan anggaran bukan sepenuhnya kesalahan Kementerian Kesehatan karena dipengaruhi pemblokiran anggaran. Meski demikian, ia juga mendorong Kemenkes agar mengusulkan pagu anggaran tahun 2027 yang lebih besar. Hal ini untuk menutup kekurangan pembiayaan layanan kesehatan di daerah akibat pemotongan transfer ke daerah.
7: Sebenarnya kalau kita lihat atau kita dengarkan penjelasan dari Pak Menteri tadi, bahwa tahun 2025 itu penyerapannya menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini sebetulnya bukan sepenuhnya kesalahan dari Kementerian Kesehatan, karena adanya blokir yang baru dibuka di bulan November. Kedua, yang paling penting Pak Menteri, bagaimana nanti ketika merancang atau sedang saat ini sedang merancang anggaran untuk 2027, Bapak harus menghitung atau memformulasikan anggaran yang bisa mengisi kekosongan yang dialami oleh daerah, Pak.
6: Dalam kesimpulannya, Komisi 9 menyatakan telah menyetujui laporan keuangan dan laporan PNBP serta meminta Kementerian Kesehatan untuk menyampaikan rincian realisasi anggaran belanja untuk tahun anggaran 2025. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program biodiesel B50 tidak akan mengganggu ekspor dan penerimaan dari pungutan ekspor minyak sawit. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
8: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program mandatori biodiesel sejauh ini tidak mengganggu penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit, meskipun BPDP harus menanggung selisih antara harga indeks pasar HIP biodiesel dan HIP solar dalam program mandatori biodiesel, termasuk program biodiesel B50 yang baru diluncurkan pemerintah awal Juli kemarin. Direktur Utama BPDP Edi Abdurrahman menegaskan hal tersebut usai pembukaan Pekan Riset Sawit Indonesia 2026 di Jakarta hari ini. Menurut Edi, pihaknya sudah menghitung betul data produksi untuk

0: mendukung penerapan biodiesel. Dan sampai saat ini penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit masih tetap tinggi.
1: Namun demikian dari Komite Pengarah sudah melihat bahwa cash flow kita itu sampai sekarang masih bagus. Ya. Cash flow kita sampai sekarang masih bagus, artinya bahwa penerimaan kita khususnya yang berasal dari Komite Ekspor itu tetap tinggi, ya. Tetap tinggi. Nah ini yang kita akan mengkaji lagi. Sekarang kan ada game yang mengatakan wah produksi kita stagnan di sini. Dengan naiknya B40 ke B50 nanti akan terus yang lain. Ini ternyata kita.
0: BPDP menggunakan pungutan ekspor produk kelapa sawit untuk berbagai program utama sawit rakyat seperti peremajaan sawit rakyat, riset, dan untuk pengembangan sumber daya manusia. Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera mengatakan, program mandatori biodiesel B50 yang diluncurkan awal Juli kemarin sudah berjalan baik meski masih dalam tahap transisi dari B40 ke B50. Menurutnya, program ini memberikan kontribusi yang besar dalam upaya Indonesia mengurangi emisi karbon.
2: Bahwa kita sudah menerapkan B50 yang artinya mengurangi bahan bakar minyak berbasis fosil sebesar 50%, ya. Dan itu jumlahnya itu sekitar 16 atau hampir 18 juta aktual liter, ya. Tahun depan mungkin 20 juta aktual liter, dan ini sudah mengurangi emisi karbon dioxide equivalent itu sekitar 44 juta ton, ya. Jadi ini apa namanya, kontribusinya sangat luar biasa.
0: Saat ini Indonesia menjadi negara pertama yang mengimplementasikan mandatori B50 berupa bahan bakar berbasis sawit 50% dan solar 50%. Program ini diperkirakan bisa menghemat keuangan negara hingga 170 triliun rupiah dari impor solar. Selain itu dapat meningkatkan kesejahteraan petani sawit melalui serapan minyak sawit domestik. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan, rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII disepakati untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI. Elian Zahra melaporkan.
4: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi
5: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mengatakan DPR dan pemerintah telah menyepakati hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna Selasa 21 Juli 2026. Menurutnya, Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan RUU tersebut dalam waktu 3 bulan sesuai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK.
4: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi bagian dari rapat paripurna persetujuan RUU PFII ini di tingkat 2. Kami berharap apa yang telah kita putuskan pada hari ini dapat disetujui dalam rapat paripurna DPR RI pada pembicaraan tingkat 2 untuk disetujui menjadi undang-undang.
5: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi kepada pimpinan, anggota Komisi 11 DPR RI, serta panitia kerja RUU PFII atas kerjasama, komitmen, dan pembahasan yang konstruktif selama proses penyusunan RUU tersebut. Pemerintah menerima hasil pembahasan tersebut dan menyetujui agar RUU PFII dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI.
6: Semoga ikhtiar bersama pemerintah dan DPR RI ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat keuangan yang berdaya saing global sekaligus memperkuat ekonomi nasional.
5: Adapun rapat kerja Komisi 11 hari ini dengan wakil pemerintah turut dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa beserta jajarannya, hingga perwakilan dari Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan sebanyak 214.357.667 pemilih hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB semester 1 tahun 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
7: Komisi Pemilihan Umum KPU RI telah resmi menetapkan hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB semester 1 tahun 2026. Berdasarkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data tersebut, anggota Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idros mengungkapkan bahwa jumlah pemilih berdasarkan hasil PDPB semester 1 tahun 2026 telah lebih dari 214 juta pemilih. Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa rekapitulasi data tersebut merujuk hasil pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan di dalam dan juga di luar negeri. Dari sebaran pemilih yang melebihi 214 juta pemilih itu, dikatakan Betty bahwa daerah terbesar pemilih berada di wilayah Provinsi Jawa Barat.
8: Pemilih nasional kita dalam negeri dan luar negeri, 214.357.667, terdiri atas laki-laki 49.25%, laki-laki perempuan 50.15%. Jadi peningkatan DPD semester 2 2025 jika dibandingkan dengan sebelumnya sebanyak 1.11%. Inilah jumlah pemilih terbesar provinsi dari provinsi paling besar ada di Jawa Barat, 37.7 jutaan pemilih.
7: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengungkapkan bahwa rekapitulasi PDPB ini merupakan langkah nyata dalam kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan. Afif menyatakan bahwa hal ini sebagai amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk memastikan data pemilih dapat terus diperbarui dengan sinkronisasi data kependudukan di sejumlah instansi terkait lainnya.
9: Proses ini tidak bisa berjalan tanpa dukungan dan kerja keras di lintas sektor, termasuk dan yang paling utama pemberi data awal adalah Disdukcapil Kemendagri. Terima kasih Pak Presiden. Untuk sinkronisasi data kependudukan, data TNI Polri, untuk data personel aktif, serta dari pemerintah desa dan kecamatan, untuk laporan warga yang meninggal, pindah domisili, dan juga dari Kementerian BUMN untuk data pemilih luar negeri dan lain-lain.
7: Lebih lanjut, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengatakan, dengan telah ditetapkannya hasil PDPB semester 1 tahun 2026, KPU berharap koordinasi dan kolaborasi sejumlah pemangku kepentingan lainnya dapat tetap berjalan dengan baik. Sebab tanpa koordinasi dan kolaborasi ini, ditekankan Afifuddin, pergerakan data yang dinamis dapat menjadi kendala dalam pemutakhiran data pemilih untuk pemilihan umum mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Sifatnya data bergerak yang setiap hari sangat mungkin ada orang yang meninggal dan seterusnya.
3: Direktur Utama PT Tebo Indah periode 2024 hingga sekarang, Dadang Mulyana, mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai dengan peruntukan. Hal itu disampaikannya ketika menjadi saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raimon. Informasi selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
10: Yang dikatakan fiktif itu adalah ada dokumennya, tapi tidak ada aliran dananya. Seperti itu, Pak.
11: Ada semua di data-datanya ada.
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan pemilik PT Tebo Indah Handoko Limaho dan mantan komisaris dan direktur PT Tebo Indah Liu Raimon. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Dadang Mulyana selaku Direktur Utama PT Tebo Indah 2024 hingga saat ini. Dalam kesaksiannya, Dadang Mulyana mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai peruntukannya.
11: Contohnya misalnya pembayaran pekerjaan land clearing CP Alam Jaya di situ kan dicantumkan 13 miliar sekian. Ternyata yang realnya itu hanya 7 miliar. Itu ada juga.
10: Ada. Jadi seperti ini. Ada dokumen yang memang ada pembayarannya, Pak, yang jumlahnya tidak sebesar yang tadi dibilang fiktif tadi. Jadi ada juga dokumen yang ditunjukkan sama saya yang memang tidak pernah ada aliran dananya dari kita untuk pembayaran atas dokumen.
12: Sementara itu, Febri Diansa, selaku advokat pendamping terdakwa Handoko Limaho dan Ryu Raymond, menyampaikan keberatan atas keterangan saksi. Menurutnya, saksi menjabat di rut PT Tebo Indah baru tahun 2024, tapi saksi dapat menyampaikan kesaksian dari tahun 2016 hingga 2020, padahal saksi tidak mengalami, melihat, dan mendengar secara langsung.
13: Jadi perlu dipastikan terlebih dahulu, kadang ini kan jauh 2024 menjabat sebagai dirut. Nah, satu yang perlu dipastikan, apakah benar Pak Dadang pada saat itu betul-betul melihat data tersebut atau hanya diberikan resumenya oleh penyidik. Ini kan dua hal yang berbeda yang mulia. Yang kedua, kalau data-data yang dikonfirmasi, maka tentu tidak tepat. Kalau tadi kan dari pertanyaan penuntut umum, seolah-olah langsung disimpulkan itu tidak benar, itu fiktif. Mari bandingkan datanya, data pertama dan data kedua yang apakah betul itu dilihat oleh saudara saksi. Ini agar fair saja yang mulia dan tidak over dalam mengambil kesimpulan.
12: Sebelumnya jaksa mendakwa para terdakwa yang terdiri dari Handoko Limaho, Liu Raymond, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, Andi Maulana Aji, Intan Apriyadi, Gama Ginta, dan Kamaruzzaman telah menyebabkan kerugian negara sebesar 992 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
14: Pemerintah Kota Bekasi memberikan mendistribusikan alat bantu disabilitas kepada warga tidak mampu. Ada 91 penerima alat disabilitas. Yang pertama, alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker ada 10 unit.
15: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Bantuan tersebut diserahkan kepada para penerima secara simbolis di Plaza Pemerintah Kota Bekasi hari ini. Menurut Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert Siagian, jenis alat bantu yang diberikan beragam jenisnya, mulai dari alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker 10 unit. Dan pemerintah Kota Bekasi berharap alat bantu yang diberikan memudahkan akses dan mobilitas para penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas keseharian.
14: Jadi alat bantu disabilitas ini adalah diberikan kepada warga tidak mampu yang berada di desil 1 sampai dengan 5. Tujuannya adalah pertama untuk mendukung terwujudnya Kota Bekasi yang inklusif, ramah disabilitas, dan tentunya berkeadilan sosial, karena penerimanya yang 91 ini adalah berasal dari warga tidak mampu di desil 1 sampai 5 tadi.
15: Sementara salah seorang penerima bantuan kaki palsu, Fernando, berterima kasih terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kota Bekasi. Bahkan pihaknya juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Bekasi yang memberikan respon cepat terhadap permohonan bantuan yang ia ajukan.
16: Buat bantuan dari Dinas Sosialnya, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk responnya lebih cepat, tanggapannya dari RT hingga sampai ke wali kota langsung cepat tanggapnya. Prosesnya juga nggak terlalu ribet lah gitu, sesuai prosedur juga lancar gitu kan. Untuk pendataan atau untuk fitting kakinya ke rumah juga sesuai jamnya, on time pas gitu. Dan untuk orang-orang dari Dinas Sosial juga responnya baik, ramah.
15: Dengan bantuan tersebut, pemerintah Kota Bekasi ingin daerahnya menjadi sebuah kota yang ramah terhadap disabilitas serta inklusif dan berkeadilan sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri telah menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan dua warga negara Indonesia di Myanmar. Penyanderaan dua WNI berinisial AE dan S disebut dengan tuntutan dengan sebesar 200 juta rupiah. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida mengatakan, berdasarkan informasi yang diperoleh, KBRI telah menerima indikasi lokasi keberadaan kedua warga negara Indonesia yang dimaksud. Heni menambahkan, sebagai tindak lanjut, pada 16 Juli 2026, KBRI Yangon telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kemlu Myanmar. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia mulai memasuki tahap pelatihan teknik pada fase lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
17: Timnas Indonesia mulai memasuki tahap lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Setelah fase awal diisi dengan berbagai latihan fisik, kini para penggawa Garuda memasuki sesi pelatihan teknik. Hal ini disampaikan sang pelatih John Hartman pada latihan yang berlangsung di Bali United Training Ground Gianyar, Bali kemarin. Menurut Hartman, setelah beberapa fase latihan, ia mulai melihat skuad Garuda kini bertransformasi menjadi tim yang lebih kuat.
18: Pekan ini kami mendorong mereka berlatih lebih keras, pekan yang berisi latihan taktik. Kemarin kami melihat mereka berbaur dengan baik dan itu menyenangkan. Saat pertemuan tim saya katakan ini adalah dasar yang baik bagi mereka untuk membangun tim yang kuat. Kami telah membangun tim dengan kepemimpinan yang baik dan saya melihat koneksi di antara mereka mulai terjalin. Semua berjalan baik, jadi bagian ini sangat membahagiakan bagi saya sebagai pelatih.
17: Melalui kesempatan yang sama, gelandang Timnas Indonesia Tom Hey mengungkapkan kesiapan timnya untuk menghadapi Piala AFF dengan kerja keras yang mereka lakukan beberapa waktu terakhir. Ia bahkan mengaku telah mempelajari sejarah Timnas Indonesia di Piala AFF.
19: Yeah, of course we know a lot about the
18: kami tahu sejarah Indonesia di turnamen ini. Semua orang di sini punya tekadnya yang sangat kuat. Saya rasa kami ingin menunjukkan diri kami yang sesungguhnya. Jadi kami bekerja keras dan bersiap dengan baik dan kami akan memberikan segalanya.
19: Yeah, like I said, we're preparing well and we're going to give everything.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Saatnya Anda ikuti Mimbar Keagamaan Umat Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita memahami bahwa kita diharuskan juga untuk belajar untuk mencari amal-amal yang utama. Jadi amal-amal yang utama itu agar kita kemudian memperoleh pahala yang lebih banyak, lalu kemudian juga memperoleh kemanfaatan yang banyak. Nah, dari tinjauan keutamaan amal itu, banyak ulama yang menulis tentang amal-amal utama. Jadi zaman dulu pun semangat untuk mencari amal utama itu selalu dilakukan oleh para sahabat. Jadi tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, amalan apa yang utama gitu kan? Jadi karena keterbatasan waktu kita hidup di dunia ini, kadang-kadang kan kita harus pinter untuk cerdas untuk mencari amalan-amalan yang kira-kira itu punya nilai lebih utama. Oleh karena itu tinjauan amal-amal yang lebih utama itu banyak, tetapi salah satunya yang akan kita sampaikan pada kesempatan hari ini adalah bahwa amal itu menjadi utama atau menjadi bagus itu bisa dilihat berdasarkan manfaat yang bisa dirasakan oleh orang lain. Kita tahu bahwa amal soleh itu kalau dilihat dari pengaruh dan dampaknya terhadap orang lain atau makhluk lain itu, pertama, ada amal ibadah atau amal soleh yang kita lakukan itu hanya terbatas bagi pelakunya. Ya, jadi tidak berimbas kepada orang lain. Ya, hanya untuk dirinya sendiri. Sebagai seorang hamba kita melakukan pendekatan diri kepada Allah, maka yang kita lakukan itu imbasnya pada diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, ada amal yang ketika kita lakukan itu tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi memang memberikan manfaat bagi orang yang lain. Sehingga kemudian terwujud apa yang namanya kemaslahatan dunia dan agama bagi orang lain. Nah, ternyata kalau kemudian dilihat dari dua hal ini, para muhakkik itu menetapkan bahwa amal ibadah yang memberikan pengaruh dan manfaat kepada orang lain itu lebih utama dibandingkan ibadah yang hanya berpengaruh bagi pribadinya sendiri. Ini bukan berarti kemudian kita tidak boleh melakukan ibadah yang punya nilai pada pribadi, bukan. Tetapi kalau itu dikomparkan, dibandingkan, maka lebih utama yang punya nilai manfaat atau pengaruh kepada orang lain daripada diri kita sendiri. Nah, salah satu contohnya adalah ulama yang berpendapat bahwa kita sudah sama-sama mafhum bahwa Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan setiap amal yang kita lakukan, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kali lipat, itu dalam ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi. Tetapi juga bisa dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat, 100 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Nah, ternyata apa yang membedakan kelipatan pahala itu yang minimal 10 kali itu bisa lebih dari itu adalah tergantung kepada kekuatan keikhlasan dan kemudian ditambah dengan nilai manfaat yang bisa dirasakan. Sehingga ketika kita beramal dan amal yang kita lakukan itu punya dampak pengaruh yang bermanfaat kepada orang lain, itu jauh lebih utama daripada hanya untuk diri sendiri. Nah, kita perhatikan misalnya bagaimana Al-Qur'an membicarakan atau menjadi dalil tentang pemilihan ulama bahwa amal utama itu juga didasarkan kepada manfaat atau efek yang dampak yang bisa dirasakan oleh orang lain. Di dalam Quran surat Ali Imran ayat 110 misalnya disebutkan, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kalian itu umat yang terbaik. Umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Karena kamu menyuruh berbuat baik dan mencegah kepada kemungkaran. Jadi dari ayat ini oleh para mufassir, predikat kuntum khaira umat, kamu adalah umat yang terbaik. Predikat ini kita peroleh karena mereka itu bermanfaat bagi manusia yang lain, yaitu dengan adanya amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalian ini umat terbaik. Nah, kenapa disebut umat terbaik? Karena punya nilai manfaat kepada orang lain. Jadi menyuruh pada kebaikan, mencegah orang berbuat kejelekan, itu adalah bagian dari kebaikan umat terbaik, yaitu ada manfaat kepada orang lain. Jadi tidak stuck menjadi manusia baik itu. Jadi dia tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi dia menularkan, dia memberikan dampak dan pengaruh kepada orang-orang di sekitarnya atau kepada makhluk yang lain. Maka ini lebih utama. Dan kita mendapatkan predikat terbaik itu salah satunya adalah karena kita mempunyai amal yang bermanfaat buat orang lain. Lalu kemudian juga yang semakna dengan itu, misalnya di dalam Quran surat Fusilat ayat 33 disebutkan, wa man ahsanu qawlam mimman da'a ila Allah wa amila shaliha wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang mengajak, menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebaikan dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang Muslim yang berserah diri. Jadi Imam Hasan Imam At-Tabari itu dalam tafsirnya itu mengatakan, menunjuk pendapat dari Al-Hasan, ketika membaca ayat ini beliau menyebut ini adalah kekasih Allah, ini adalah wali Allah, ini pilihan Allah, ini makhluk terbaik Allah, makhluk yang paling dicintai Allah. Allah mengabulkan doanya dan mengajak manusia beramal dengan amal yang mengantarkan kepada kebaikan-kebaikan. Jadi dia tidak stuck menjadi seorang yang baik. Ibadah yang dilakukan harus punya nilai kepada orang lain, dan itu lebih utama daripada pada dirinya sendiri, manfaat atau dampaknya. Juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan besarnya pahala orang yang berilmu, beramal, menyampaikan atau mendakwakan. Itu dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujur mattabi'ah. La yanqusu dhalika min ujurihim shay'a. Wa man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min asamihim shay'a." Jadi siapa yang menjauh orang lain kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka sedikit. Jadi siapa yang juga menyeru kepada kejelekan, maka dia akan mendapat dosa seperti dosa orang yang kerjakan tanpa mengurangi dosa mereka sedikit. Hadis riwayat Muslim. Jadi berdasarkan hadis ini, artinya orang yang kemudian misalnya dalam hal tadi itu mengajak kepada kebaikan dan dia lalu meniru atau mengikuti, atau kita melakukan suatu kebaikan dituruh oleh orang lain, maka pahalanya juga akan terus mengalir kepada kita tanpa terkurangi sedikit. Karena apa? Karena ibadah yang kita lakukan itu punya manfaat kepada orang lain juga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, khairul ashabi indallahi khairukum li sahibihi wa khairul jirani indallahi khairum li jari, rawahu Tirmidzi. Sebaik-baik teman di sisi Allah adalah yang paling baik terhadap teman. Sebaik-baik tetangga adalah yang terbaik buat tetangganya yang lain. Artinya, sesungguhnya kita diajarkan dalam agama itu adalah hal-hal sosial juga. Dan itu punya nilai lebih utama daripada pribadi. Jadi kalau sama teman, jadilah teman yang terbaik. Artinya, kita memberikan manfaat yang banyak buat teman kita. Kalau kita jadi tetangga, jadilah tetangga yang terbaik buat tetangga yang lain. Artinya, kita tidak berada pada posisi efek pada diri sendiri, tapi juga bisa dinikmati oleh orang lain manfaat yang kita lakukan. Dan kita sudah mendengar hadis yang sering kita tahu, mendengar hadis yang masyhur, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik di antara manusia itu adalah yang bermanfaat buat orang lain. Dan ini sudah sering kita dengar hadis-hadis yang menunjukkan bahwa sebaik-baik di sisi Allah itu adalah yang memberikan nilai manfaat, nilai kebaikan pada manusia yang lain. Inilah yang menjadi dasar kenapa kemudian tinjauan amal utama itu juga dilihat dari seberapa besar nilai manfaat yang diberikan dari ibadah itu, apakah berdampak pada dirinya saja atau kepada orang lain. Ada satu cerita ketika riwayat dari Anas bin Malik itu, suatu saat kami bersama Nabi gitu kan, kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka lalu kebanyakan dari kami membantu tugas-tugas beliau. Tetapi yang paling banyak membantu pada waktu itu yang sebagian yang tidak berpuasa. Ya. Ada di antara kami yang lagi puasa, ada yang tidak gitu kan. Nah lalu kemudian mereka yang tidak berpuasa karena kuat gitu kan, mereka lalu mengatur pasukan, kemudian bekerja, mengobati yang luka dan sebagainya. Jadi yang sedang tidak puasa pada waktu itu memberi manfaat yang banyak. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkomentar ketika melihat itu, orang-orang yang lagi sedang tidak puasa telah banyak menabung pahala hari ini. Itu hadis riwayat Muslim. Artinya sebenarnya dari sisi ini kita melihat bahwa ada sisi manfaat yang diberikan oleh seseorang itu akan punya nilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala daripada kemudian pada pribadi. Kalau itu dikomparkan pada satu waktu tertentu gitu ya. Tetapi sekali lagi bukan berarti kemudian meninggalkan kewajiban pribadi atau amal pribadi, bukan. Jadi kita misalnya sholat itu dampaknya pada diri kita. Lalu kemudian kalau membantu orang lain pada orang lain. Lalu kemudian dia karena ini lebih utama membantu orang lain, lalu tidak sholat. Itu salah. Tetapi maksudnya adalah pada saat tertentu nilai manfaat ibadah yang kita lakukan itu akan lebih utama kalau itu punya nilai yang bermanfaat kepada orang lain daripada hanya bermanfaat pada diri kita sendiri. Nah termasuk dalam hal ini, bagaimana perilaku dari para salaf itu dalam kesehariannya. Misalnya dicontohkan dalam kitab Lataiful Ma'arif itu Ibnu Rajab menulis, Mujahid berkata begini, aku melakukan perjalanan dengan Ibnu Umar. Jadi kita tahu Ibnu Umar itu adalah salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia melakukan perjalanan dengan Ibnu Umar, kata Mujahid ini mengatakan, aku pernah berjalan bersama Ibnu Umar. Maunya aku, kata Mujahid, ingin melayani sahabat Nabi ini. Jadi dia ingin melayani. Tetapi ternyata justru Ibnu Umar lah yang melayani. Jadi mereka senang melayani saudaranya. Jadi lebih senang melayani saudaranya. Ini Mujahid ini mau memuliakan sahabat Nabi Ibnu Umar. Karena dia berkesempatan untuk berada dalam suatu perjalanan, suatu safar dengan Ibnu Umar. Maunya dia melayani karena ini sahabat Nabi. Tapi ternyata toh Ibnu Umar yang melayani. Artinya memang jiwa-jiwa melayani itu. Karena bagian dari khairun nas anfa'um yang bermanfaat pada orang lain. Itu tahu betul bahwa ini amal utama. Dan banyak cerita tentang itu. Misalnya Mus'ab bin Ahmad itu. Dia pernah pergi haji bersama Abu Ahmad Al-Mawarzi. Abu Ahmad ini kemudian memberikan syarat begini. Padahal ini orang mulia, orang terhormat. Kalau kamu ingin berjalan dengan aku, maka kamu tidak usah banyak ngomong, tidak usah banyak bantah. Lalu betul ketika keluar bersamanya dalam safar haji itu, ya ketika perjalanan ke haji itu, justru Abu Ahmad Al-Mawarzi ini, yang orang mulia ini ya dalam pandangan, dalam keilmuan dan sebagainya, justru dia yang melayani. Malah Mus'ab bin Ahmad yang pinginnya mau melayani dia malah dilayani. Sehingga ketika mengatakan, oh biar saya, oh, kamu kan sudah diberikan syarat kalau mau jalan sama aku, diberikan banyak bantah. Justru yang melayani. Itu ini perilaku yang mungkin jarang terjadi pada kita. Apalagi kita sebagai pemimpin minta dilayani. Kita senang. Makanya ketika ada orang yang justru melayani orang itu, jauh perilakunya lebih baik. Karena dia mengambil pelajaran bahwa amal utama itu adalah yang jauh lebih bermanfaat atau kemudian bisa dirasakan dampaknya pada orang lain. Jadi dia justru melayani, bukan minta dilayani. Dan memang hakikatnya kalau dalam kepemimpinan, pemimpin itu kan sebenarnya khadim ummah, jadi pelayan, pembantu masyarakat. bukan minta dilayani, tapi harusnya mereka melayani. Itu secara substantif, secara hakikat, walaupun formalnya kadang-kadang tidak harus seperti itu, tetapi memang penting untuk dipahami. Justru justru mereka lah qadimul ummah, ya, pembantu atau yang melayani umat, ya. Sehingga mulai sejak Umar itu dulu tidak mau disebut khalifah, tapi Amirul Mukminin itu, karena dialah yang kemudian menjadi orang yang melayani orang-orang beriman, ya. Bukan bukan disebut sebagai seorang, tapi dia yang justru harus melayani. Ini adalah karena paham betul bahwa konsep keutamaan itu dilihat dari bagaimana kita punya nilai manfaat kepada orang lain dalam konteks beramal itu. Nah, para kaum muslimin yang dirahmati Allah, juga misalnya dalam kitab Riyadhus Shalihin itu, Imam An-Nawawi itu banyak menulis tentang bab-bab yang berkaitan dengan manfaat pada orang lain itu. Jadi misalnya bab keutamaan bergaul dengan orang lain. Jadi ketika orang itu bergaul dengan orang lain, itu jauh lebih utama daripada kemudian kita menyendiri atau kita kemudian tidak punya nilai manfaat pada orang lain. Jadi kita mau berorganisasi, mau berjamaah, itu jauh lebih indah dan lebih baik daripada kemudian sendiri, ya. Karena ada orang yang mengatakan, saya kok lebih baik sendiri aja, malas kalau kumpul-kumpul atau malas kalau berorganisasi, nanti adanya tengkar aja. Padahal itu dalam hadis disebutkan bagian dari pahala berkumpul itu adalah ketika nanti ada gesekan dan kita bersabar dengan hal yang terjadi. Kalau sendirian sih nyaman-nyaman saja, selamat-selamat saja. Tapi kan nilai manfaatnya kemudian dia tidak memberikan manfaat yang banyak. Ada keutamaan menghadiri sholat jamaah, itu kan bagian dari penting. Kalau ada orang berpikir, saya mau sholat di rumah saja. Padahal bagi laki-laki terutama wajib. Jadi sholat jamaah, itu keutamaan sholat jamaah. Keutamaan tolong-menolong dalam kebaikan. Keutamaan mengunjungi orang-orang soleh. Keutamaan menjenguk orang sakit. Keutamaan melayat jenazah. Keutamaan memenuhi kebutuhan orang-orang yang lain yang butuh. Keutamaan beramar ma'ruf nahi munkar. Keutamaan mengajak, membimbing orang yang tidak tahu baca Al-Quran, kita pelajari. Keutamaan bersama, bersabar saat kita disakiti orang lain. Itu adalah bagian-bagian yang menunjukkan bahwa amal itu lebih utama, juga dilihat dari seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh orang lain. Sehingga secara umum pun bahwa di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebutkan bahwa amal jariah, jadi amal yang kemudian ketika kita nanti mati dan tetap mengalir kepada kita, itu semuanya adalah amal-amal sosial. Jadi tidak berhenti ketika kita mati. Orang cerdas itu adalah orang yang berpikir ketika dia nanti mati, amal, ada amal yang kemudian bisa mengalir. Dan ternyata itu, kalau dilihat adalah amal-amal yang sosial itu. Jadi bukan untuk amal pribadi saja. Contohnya misalnya Rasulullah SAW bersabda, sab'un yajri lil abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi. Ada 7 pahala, 7 amal yang selalu mengalir bagi seorang hamba walaupun dia sudah mati. Nah, disebutkan di situ diantaranya adalah yang mengajarkan ilmu. Jadi diikuti oleh orang lain, mengalirkan sungai, menggali sumur, menanam pohon kurma, membangun masjid, mewariskan mushaf, atau meninggalkan anak yang suka mendoakan orang tuanya. Dan banyak disebutkan di situ, di hadis-hadis yang lain juga, amal-amal itu semuanya berkaitan dengan sosial. Sehingga itulah kenapa salah satunya bahwa amal itu menjadi utama ketika dilihat dari sisi manfaatnya. Apakah amal yang dilakukan itu punya dampak kepada dirinya sendiri atau punya dampak juga kepada orang lain. Maka kalau itu dinilai, maka lebih utama amalan yang kemudian bisa memberikan dampak atau pengaruh manfaat kepada orang lain. Itulah hakikatnya kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian juga bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Yeah.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat. Seminar nasional bertema penguatan ekosistem ekonomi kreatif dan pariwisata Madura digelar di Pendopo Museum Keraton Sumenep. Kegiatan tersebut mempertemukan mahasiswa, pelaku UMKM, budayawan, akademisi, serta perwakilan Dinas Pariwisata dari berbagai daerah di Madura untuk membahas

0: Kanter Pekers berhalangan hadir dan diwakili staf ahli Bupati Bidang Hukum dan Pemerintahan Hizbul Watan. Dalam sambutan dirinya menyebut bahwa Kabupaten Sumenep memiliki potensi wisata yang beragam mulai dari wisata bahari, religi, kesehatan, kuliner, kerajinan, fashion hingga event budaya, namun masih menghadapi tantangan pada aspek kualitas sumber daya manusia dan tata kelola destinasi.
1: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Sumenep malam ini.
1: Selamat hari yang berbahagia di manapun Anda berada. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali malam hari ini saya Ari seperti biasa kembali menemani Anda hingga dini hari nanti. Tepatnya di lembar yang ke-20 Senin di bulan Juli 2026 mengawali kebersamaan kita mini drama dari Sunab dan judul cerita Naya atau teman. Baik, seperti apa? Langsung saja kita ikuti dan kita simak bersama-sama.
2: Sore itu, Naya duduk sendiri di ruang tamu.

0: buku gambarnya terbuka, tapi tidak disentuh sama sekali. Naya menunduk, jemarinya memainkan ujung buku gambar.
1: Loh, Naya kok nggak main keluar?
2: Nggak mau, Bu.
1: Tumben, biasanya sore-sore kan Naya suka keluar cari teman.
2: Teman Naya sekarang nggak mau main sama Naya.
1: Loh, kenapa memangnya?
2: Karena Naya nggak punya boneka baru seperti mereka.
1: Oh.
2: Mereka bilang yang boleh main cuma yang punya boneka baru. Naya pengen punya banyak teman, Bu.
1: Nah, teman baik itu nggak memilih teman dari jenis mainannya.
2: Tapi mereka ramai sekali kalau main bersama.
1: Ramai kan belum tentu membuat hati nyaman.
2: Maksudnya?
1: Kalau berteman tapi sering bikin sedih, itu bukan teman yang baik.
2: Jadi Naya harus gimana, Bu?
1: Coba cari teman yang suka berbagi dan gak suka mengecek.
2: Tapi Naya malu mulai duluan.
1: Besok coba Naya sapa teman yang duduk sendiri ya.
2: Kalau dia gak mau?
1: Dicoba dulu dong. Berteman itu butuh keberanian. Ada pesan.
2: Dari siapa, Bu?
1: Oh, ini dari ibu temannya Naya. Katanya besok Rena mau main ke rumah.
3: Serius?
1: Iya. Katanya Rena senang karena kemarin dipinjami pensil warna sama Naya.
3: Padahal itu pensil kesayangan Naya loh.
1: Nah, lihat kan, kebaikan kecil bisa membuat teman datang.
4: Wajah Naya mulai cerah lagi. Perlahan, ia sadar teman sejati hadir bukan karena barang mahal, tetapi karena hati yang baik.
3: Bu, besok Naya mau gambar sama Rena ya?
1: Wah, bagus dong.
3: Dan Naya gak serius lagi kok.
1: Nah, senyum begitu kan cantik anak ibu.

0: penuh inspiratif? Kita ikuti Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama Pro 1 RRI Sumenep.
1: Halo, selamat malam. Pendengar, di era digital seperti saat ini, hampir setiap orang itu memiliki kamera di genggaman. Ya, melalui telepon pintar, siapapun sekarang bisa mengabadikan berbagai momen dalam hitungan detik. Ya, namun untuk menghasilkan foto dan video yang berkualitas, pendengar, ini tentu membutuhkan pengetahuan, ya, keterampilan, termasuk kreativitas. Nah, disinilah komunitas fotografi dan videografi hadir sebagai ruang belajar sekaligus wadah berkarya. Komunitas ini bukan hanya tempat berkumpul bagi para pecinta kamera, tetapi juga menjadi ruang untuk saling berbagi pengalaman, meningkatkan kemampuan, serta memperluas jaringan pertemanan. Ya, anggotanya pun cukup beragam, mulai dari pelajar, mahasiswa, pekerja, hingga pelaku usaha kreatif. Apakah Anda saat ini tergabung dalam komunitas tersebut? Wow, senang sekali ya, bisa banyak belajar untuk mengabadikan momen-momen penting dalam kehidupan. Pastinya lewat Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Malam hari ini kita akan berbincangkan soal komunitas fotografi dan videografi mengabadikan momen membangun kreativitas.
2: Sumenep malam ini,

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Ngobras masih terus menemani Anda mendengar. Kita juga terus mengobrol soal komunitas fotografi dan videografi. Ya, bergabung dengan komunitas ini memiliki banyak manfaat ternyata. Anggota itu dapat belajar mengenai teknik pengambilan gambar, komposisi, pencahayaan, pengaturan kamera, hingga proses penyuntingan foto dan video. Bagi pemula, komunitas menjadi tempat yang tepat untuk bertanya dan belajar langsung dari mereka yang lebih berpengalaman. Dan tak hanya itu, pendengar, komunitas juga rutin mengadakan kegiatan seperti hunting foto, workshop, diskusi, pelatihan, hingga kompetisi. Dan kegiatan tersebut tidak hanya mengasah kemampuan teknis ya, tetapi juga melatih kreativitas dalam melihat sebuah objek dari sudut pandang yang berbeda. Dan menariknya, pendengar, perkembangan teknologi membuat dunia fotografi dan videografi semakin terbuka. Kini tidak harus memiliki kamera profesional untuk menghasilkan karya yang menarik. Banyak konten kreator yang sukses hanya bermodalkan kamera ponsel dengan teknik pengambilan gambar dan penyuntingan yang baik. Lebih dari sekadar hobi, pendengar, kemampuan fotografi dan videografi kini juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Karena banyak peluang usaha ya yang dapat dikembangkan, seperti jasa dokumentasi pernikahan, kemudian pembuatan konten media sosial, promosi UMKM, pembuatan video profil perusahaan, hingga produksi film pendek dan dokumenter. Komunitas fotografi ini juga sering berkontribusi dalam kegiatan sosial. Mereka mendokumentasikan kegiatan kemanusiaan, termasuk mempromosikan potensi wisata daerah, mengangkat budaya lokal, hingga mengampanyakan pelestarian lingkungan melalui karya visual yang inspiratif.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Terima kasih Anda terus bersama program 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Ngobras juga masih terus hadir ke ruang dengar Anda. Mendengar, saya Rion Rusnyanti juga terus menemani. Iya, bagi daerah seperti Sumeneb yang kaya akan panorama alam, budaya, dan juga tradisi, keberadaan komunitas fotografi dan videografi ini menjadi aset penting mendengar. Karena melalui karya-karya visual, keindahan pantai, kepulauan misalnya, atau keraton Sumeneb, kuliner khas Sumeneb, hingga berbagai tradisi budaya yang dapat dikenal lebih luas, bahkan hingga mancanegara, ini juga membutuhkan para videografer yang handal. Ya, selain itu komunitas juga punya ruang kolaborasi, di mana anggota dapat bekerja sama dengan pemerintah, kemudian pelaku UMKM, sekolah, perguruan tinggi, maupun penyelenggara berbagai kegiatan untuk menghasilkan dokumentasi yang menarik sekaligus bernilai promosi. Nah, yang tak kalah penting mendengar, komunitas fotografi mengajarkan etika dalam berkarya. Mengambil gambar harus tetap menghormati privasi orang lain. Jadi tidak hanya sekedar ambil klik-klik gitu ya, foto dan video, tapi harus menjaga norma yang berlaku. Termasuk menyampaikan informasi secara jujur tanpa manipulasi yang menyesatkan. Sebab setiap foto dan video itu memiliki kekuatan untuk membentuk opini publik. Walaupun sekarang banyak kecanggihan dengan AI begitu ya, tapi seorang fotografer, videografer dengan konten yang asli itu masih terus dipertahankan dan punya masa depan yang cemerlang.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Nah, pendengar, fotografi dan videografi bukan sekadar soal menghasilkan gambar yang indah. Lebih dari itu, keduanya menjadi media untuk bercerita, menginspirasi, mendokumentasikan sejarah, hingga mempromosikan potensi daerah kepada dunia. Mari manfaatkan teknologi secara positif dengan terus belajar, berkarya, dan bergabung dalam komunitas yang memberikan manfaat. Siapa tahu nih, hobi Anda yang selama ini ditekuni justru menjadi jalan menuju prestasi, profesi, bahkan sumber penghasilan di masa depan. Ya, saya Riri Rizkyanti mengakhiri jumpa kita di Ngobras malam hari ini. Pastinya terima kasih atas kebersamaan Anda mendengar. Tetap bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, media yang terus menginspirasi, mencerdaskan, dan menyatukan bangsa. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis.

ketika ada orang sakit, ya langsung dilayani dengan ramah baik. Pada saat sembuh, keluarga itu kan merasa berterima kasih. Apa kadang kan masih enggak, Mbak, ini sekedar walaupun hanya berupa kue. Enggak boleh, kenapa? Pemberian itu apapun alasan. Misalnya, enggak, ini niat saya sedekah. Beda konteks. Kalau mau bersedekah orang keluarga pasien yang sakit, bukan diberikan kepada medis. Diberikan kepada saya, pulang dulu dari puskesmas, nyampe di rumah silakan undang tetangga, ngaji kasih sesuatu, itu namanya sedekah. Tapi kalau pemberian diberikan kantor, diberikan di dinas kepada orang yang memberikan pelayanan, maka itu yang disebut dengan gratifikasi.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang

0: cium dulu sini sayang.
1: Assalamualaikum bunda.
0: Waalaikumsalam sayang.
1: Dadah bunda.
0: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: berkelana ke masa lalu di ruang rindu. Pro 1 RRI Sumenep.
1: Selamat malam, rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk Anda semua? Senang sekali malam hari ini seperti biasa. Kembali saya Aris, tepatnya di hari Senin ya, lembar ke-20 di bulan Juli 2026. Kembali hadir menyapa Anda. Satu jam ke depan kami hadirkan lagu-lagu. Harapan kami semua saja lagu-lagu tadi atau lagu-lagu nantinya mampu atau bisa mengingat kembali kenangan-kenangan indah kan masalah Anda. Baik, langsung saja kami terima. Selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
2: bersama Mbak Evi yang ada di Lenteng.
1: Mbak Evi.
2: Iya.
1: Iya. Gimana lagunya tadi Mbak Evi?
2: Lagunya
1: Pelangi.
2: Enak banget.
1: Enak banget.
2: Iya. Kalau bisa itu Jawaris yang itu yang takdir itu. Diputar, katanya mau diputar pada malam apa itu?
1: Apa?
2: Itu malam apa itu yang saya bilang itu? Ya, yang takdir itu, Cak Wari.
1: Takdir?
2: Di Desi Ratnasari.
1: Oh, dari Desi. Kayaknya belum muncul, nggak tahu juga ya. Tunggu aja, siapa tahu nanti muncul ya. Oh, kalau nggak ada, nggak apa-apa.
2: Kalau muncul,
1: Ya.
2: Silahkan diputar, kalau nggak, ya
1: nggak
2: apa-apa juga.
1: Nggak apa-apa. Baik, iya. Terima kasih Mbak Evi.
2: Salamnya ya.
1: Salamnya buat siapa?
2: Buat Cak Waris. Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
2: Terus juga ada Pak Nur Gumala. Terus juga ada Bu Fathor. Ada Mama Intan, ada Cempaka Ayu, juga ada Riki Anggara, ada Japianto, ada Pak Dewa Surayin juga itu, yang itu Pak Ali Pratama, dan kesemuanya aja, tanpa terkecuali.
1: Terima kasih ya.
2: Iya, makasih atas waktunya.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Evi ya, sudah mengawali kita malam hari ini di Ruang Rindu. Di belakang Mbak Evi.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, berkelana ke masa lalu.
1: Iya, dengan
3: bersama Ruang Rindu.
1: Abasun ya.
3: Iya, betul.
1: Gimana Abasun malam hari ini, sehat?
3: Ya Alhamdulillah, kabar balik
1: sehat juga
3: ya,
1: tapi ya sedikit kecewa lah malam hari ini saya.
3: Ya mudah-mudahan cepat kembali seperti semulanya gitu.
1: Iya, butuh waktu mungkin. Kecewanya bukan karena apa, tapi kenapa? Karena jagoan saya kalah ya.
3: Oh, cuma kalah satu biji mas.
1: Oh, nonton juga ya?
3: Iya, dek, apa di RRI gitu.
1: Tapi itulah yang namanya apa bola ya.
3: Iya bola, bola kan
1: bundar. Tapi paling tidak
3: bola nggak bisa, ya nggak bisa di apa ya katanya orang Madura tak bisa ekspresi gitu.
1: Iya, tapi paling tidak mungkin bisa jadi gambaran untuk kita bahwasannya. Orang yang pandai, senang berolahraga, mungkin anak kita, ponan kita, kita supportnya, kita support terus agar dia nantinya juga jadi pemain yang hebat, bisa membela tanah air kita nantinya, semoga saja. Ya.
3: 4 tahun yang akan datang itu Indonesia masuk juga gitu.
1: Amin. Semoga saja.
3: Meskipun seperti Inggris. Menjuari juara tiga, katanya orang Madura
1: cukup besar. Tapi tidak jadi gambaran untuk kita lah, ya bahwasanya kalau kita

0: apa ya, punya punya anak atau punya family yang enak main bolanya, bisa apalagi sampai bisa membawa nama negara. Aduh,
1: nama baik negara itu yang gue
0: iya, agar itu kita harus dukung terus ya. Anak-anak kita mau olahraga silahkan.
1: Apa bersatu bersama Pro 3 gitu tentang masalah olahraga, Mbak Suni tetap.
0: Mbak Suni tetap, iya. Terima kasih Mbak Suni, langsung salamnya buat siapa monggo.
1: Salamnya yang pertama buat kalian, selamat bertugas dan semoga sama-sama sehat, sama-sama tetap dilindungi Sang Ilahi Rabbi.
0: Amin.
1: Barisan ada Epi, ada Jeki bersama Winda, ada Ricky gitu.
0: Ricky.
1: Mama Bathor, Mama Yuni, Mbak Sempaka, Mbak Suci itu lama gak gabungan karena udah pengantin baru lah.
0: Halo iya, Mbak Suci, mantan barunya sudah Mbak Suci, gabungan yuk.
1: Gabungan.
0: Ditunggu.
1: Sama lagi begitu.
0: Suaminya aku juga pilih. Aja ya.
1: Ya. Kalau bisa ditunggu bersama suaminya gitu.
0: Gabungan ya.
1: Iya. Ada sama, ada Mas Dewa. Di pemecasan ada Mama Yuni. Dan messenger Abah Halim Pak Nur kemarin kan semuanya.
0: Iya, terima kasih ya.
1: Sisanya di acara gending-gending gitu. Atas waktunya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Suni ya, dia juga malam hari ini. Di belakang Abah Suni, halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Ruang rindu lewat memori.
0: Lewat
2: masa lalu.
0: Dengan Mas siapa ini?
2: Mas Jefrianto.
0: Oh, Mas Jefrianto.
2: Salah sahabat.
0: Iya, biasa ya.
2: Iya. Katanya Mas Fahri itu bal bunter. Bapak menanggapi siapa segala.
0: Tapi paling tidak bisa menjadi apa ya? Bisa menjadi penyemangat lah. Jadi penyemangat,
2: jadi hiburan.
0: Kita tonton hiburan walaupun kita tidak main, tapi kita bayangkan bahwasanya yang main itu ponaan atau anak kita. Jadi
2: betul Mas.
0: Iya.
2: Bukan cuma sepak bola, voli, pokoknya semua olahraga siapa tahu.
0: Iya, dukung ya, dukung. Pokoknya suatu hal yang positif, positif itu dukung, dukungnya. Ya. Halo Mas Jeffrey. Waduh, sinyal mungkin. Di belakang Mas Jeffrey, selamat malam Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Bapak Ketua. Iya. Tadi
3: ya,
0: malam
3: beda pilihan, beda jagoan, tidak apa-apa.
0: Tidak apa-apa.
3: Jagokan Spanyol.
0: Mas Inter Spanyol ya?
3: Iya.
0: Aduh, kalah saya Mas.
3: Ya, tidak apa-apa. Yang penting kita sama-sama ikut bahagia, ikut beryuporia. Apalagi di RI Semarak ya.
0: Aduh, Semarak.
3: Cuman Indra mau maju ikut kuis, tidak enak.
0: Iya.
3: Siapa yang lagi subscribe RRI Net rencananya Indra tidak ada yang maju. Tapi tidak enak nanti disangkanya di monopoli nih.
0: Iya. Tadi malam kok gak ada yang muncul, tapi banyak hadiah yang keluar ya. Tapi Mas Indranya ngalah.
3: Aduh, door prize-nya banyak sekali ya.
0: Banyak.
3: Kita bisa isi silaturahmi, yang tadinya tidak kenal duduk bareng jadi kenal.
0: Betul.
3: Yang mantep lagi kopinya, lengkap.
0: Gratis ya.
3: Gratis, gratis. Kalau tadi malam nggak kita nonton bareng mungkin apa ya, rugi lah, rugi banget gitu.
0: Iya, tapi masih ada masih ada kesempatan 4 tahun lagi ya, Mas Andra.
3: Mudah-mudahan ya di tahun 2030 ya nomor 1 kita mudah-mudahan masih diberi kesehatan dan pertobatan.
0: Iya, amin.
3: Dan Indonesia bisa ikut
0: tampil
3: bertarung
0: juga
3: di

0: Piala dunia yang akan datang.
1: Semoga. Amin, amin.
0: Ya, ya amin, amin. Salamnya tadi pertama Evan. Ah, Evan. Evi.
1: Bukan Evan. Aduh, lana.
0: Nanti gak lupa Evi kehendra. Bakun yolok. Iim. Dewi Basoka. Baduni. Barusan. Yang terputus. Juprianto.
1: Jeffrian. Betul.
0: Iya. Terus ada Roni, ada siapa namanya Bu Yuni Handayani, ada Suci, ada Arindi.
1: Arindi.
0: Ya, ada Mahesa Jenar, Pamekasan, Abah Halim, Argadana, semuanya Pamekasan. Di Sumenep perwakilan aja. Fajar Karisma sarung gimana Fajar?
1: Faruk.
0: Indra kalau pas depak sarung ki bisa nyeper alamatnya itu mana?
1: Iya,
0: Mas Faruk. Mas Suni mantelnya mana? Mananya Pak Kalibun modelir gitu. Karena Indra sepon siang ampolap lap tetila palap. Barangkali bisa silaturahmi gitu Mas Faris ya.
1: Iya, betul. Iya.
0: Ada Om Boang, Pangeran Bukabu, terus ada Acem. Ayu Jembaka. Iya, Bu Fathor, Mama Intan, Mama Nuri, Ayu Dewa Suraing, Irma dan semuanya.
1: Iya.
0: Lagunya ikutan aja Mas Waris. Sehat selalu ya. Pulangnya hati-hati sampai kediaman tetap sehat dalam diterima keluarga tetap dalam keadaan utuh tak kurang suatu apapun.
1: Terima kasih Mas.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ketua. Sabar dulu, kembali kali ini kami hadirkan lagu untuk Anda.

0: Rindu ya. Dua buah lagu yang kami hadirkan. Semoga saja lagu-lagu tadi bisa mampu mengingat atau ada kenangan indah dengan lagu tadi. Silakan kembali kami terima. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Mas Faruk ya.
1: Ya,
0: Faruk
1: betul.
0: Karisma, Bang Hendra ya. Tadi nanya Mas Faruk sarung ginya di mana. Barangkali Bang Hendranya kalau siang kan beliaunya wah jadi PJR ya. Pokoknya bisa dikata keliling Madura lah tiap hari ya. Tapi jangan lupa ngalah apa Pak Hendra? Oh ambil. Ambil apa namanya ya, ambil simpenan ya, karena simpenannya ditaruh di mana-mana. Di mana Mas Faruk sarungkinya di mana?
1: Ke barat dari kepala desa, jalan kira-kira 150 meter, ada pintu gerbang ke selatan, namanya Jalan Citro Manggolo. Terus ke selatan kira-kira 200 meter.
0: Oh ya, berarti yang bisa tembus ke Talang itu ya, ke Culu ya?
1: Iya, kalau ke barat.
0: Ke barat. Lagi
1: ke barat.
0: Berarti,
1: Kalau ke selatan tembus ke Palongan.
0: Ke Palongan.
1: Kalau ke barat Kaeng Tongtong, ke timur Bumbungan, Masaran, Bumbungan. Kalau ke selatan, Aing Tuajah, Bluto.
0: Berarti Mas Faruk ke barat, kepala desa Culu ya? Kira-kira. Iya. Oke, terima kasih Mas Faruk. Gimana lagunya tadi Mas Faruk?
1: Lupa.
0: Lupa ya?
1: Ya, lupa barusan Mbak. Kalau apa itu namanya Pak Ketua masuk, saya ada di pos Kamling.
0: Oh.
1: Terus pulang saya, terus udah nyampe rumah, monitornya diletakkan di meja saya ke kamar mandi. Saya apa itu namanya tidak bisa memantau lagunya barusan.
0: Oh gitu, oke. Okay. Gak apa-apalah, tapi nanti jangan kemana-mana kalau pas lagi muter lagu ya. Iya, silakan Mas Faruk, salamnya buat siapa?
1: Kalau udah nyampe ke toko, di depan ada pos Kamling, itu saudara saya di timur lautnya.
0: Iya, silakan salamnya buat siapa?
1: Ya, salamnya pemberitahunya
0: sudah.
1: Untuk Bang Waris, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Ya, barusan ada Pak Ketua, ada Abah Suni, juga ada Evi, ada Irma, Bu Fathor, Mama Susana, ada Jeki Asmara, Arindi, Adilia Parit, juga ada Sahdan, Sukron, semuanya. Salamnya, salam kompakan. Makasih waktunya Bang Wari.
0: Sama-sama.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Faruk ya. Terima kasih juga untuk Ibu Wikawati. Malam ini katanya juga lagi monitor. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Pak Nur Komala.
2: Ya, tak asing lagi.
0: Tak asing betul. Lagi, betul.
2: Cik Bang Raja ke aja ke tinggendingan. Tak open ni rumah masuk.
0: Silakan misan yang saya. Ya, pokoknya semua acara diikutin ya. Jangan hanya gending-gending, ini juga ikut ya.
2: Kan sebentar lagi sudah nyampe ke acara gending-gending.
0: Hampir sudah. Silakan salamnya buat siapa Pak Nur?
2: Ya, pertama untuk sambian selamat bertugas Januari.
0: Iya, terima kasih. Mudah, ada Bapak ya. Ketua tadi.
2: Iya, ya Pak. Ya dengar juga.
0: Dengar ya.
2: Dan untuk Bapak Ketua lagi untuk Pangeran Bugabuk juga untuk Fitohir lagi untuk

0: kafir anti galau yang ada
1: di Sepudi.
0: Juga untuk putra putra siapa itu
1: lagi? Putra Setia, ya.
0: Putra Setia.
1: Sama Anwar.
0: Sama Anwar dan sama Paruk yang barusan. Iya gitu aja lu. Coba bercakap di takut kesemendap. Iya seribu di mana gabungan dia. Selaku
1: pokon. Oke, terima kasih Pak Nur.
0: Sama-sama, terima kasih ucapkan saya untuk Jawali. Lagunya lagu apa ini?
1: Lagunya ada dari Syana Zain ya. Terlerai.
0: Tidak ada lagu Sedap Malam.
1: Waduh, nanti dicari siapa tahu ada ya.
0: Ya ada ya. Biasanya ini nge-pop.
1: Oh, biasanya
0: yang
1: ada.
0: Yang nyanyi siapa itu?
1: Siapa?
0: Lagu Sedap Malam.
1: Waduh, lagunya seperti apa Pak Nur?
0: Lagunya.
1: Kayak apa? Kayak apa?
0: Bisa meniru.
1: Iya.
0: Tidak meniru.
1: Iya.
0: Malam pokoknya nyanyian lagu Sedap Malam dengan Dewi Furwasih. Dewi Purwasih.
1: Oh Dewi, Dewi Purwasih. Iya.
0: Tenang itu. Coba okay. Kalau cari kalau ada langsung puter malam jawari.
1: Nanti saya telepon petugasnya dulu ya. Karena ya, ini Dewi ada petugas. Iya.
0: Terima okay. Kasih jawari ya.
1: Sama-sama.
0: Dan untuk AC toko ngoceh pelan bude lenteng itu.
1: Iya.
0: Saya tak gabungan ke situ.
1: Evi, iya.
0: Ya, kalau melagu kemarin nanti akhir lagu Sedap Malam di Jawa Barat mulai temu. Tidak temu tim dia son.
1: Iya, oke okay, terima kasih Pak Nur.
0: Sama-sama terima kasih lagi untuk Irma. Selamat bergabung, mudah-mudahan bisa sukses apa yang dicita-cita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga untuk yang di Talango, juga di mana? Di Pulau Kangean ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu kenangan masa lalu.
1: Gimana? Ruang rindu
2: kenangan masa lalu.
1: Memori berkelana.
2: Ruang rindu, memori berkelana, kenangan masa lalu.
1: Iya. Dengan Mas Ron.
2: Mas Roni Sanjaya.
1: Mas Roni. Gimana tadi lagu-lagunya Mas Roni? Suka Mas Roninya ya?
2: Wah, lagu-lagunya mantap. Ingat tempo dulu waktu bermain layang-layang.
1: Oh, ingat tempo dulu.
2: Lagi anak cak Madurnya dulu kan ada kaset-kaset petilan gitu, pita gitu.
1: Iya.
2: Tapi sekarang masih disimpan di radio RRI Semenep gitu.
1: Banyak disimpan di toko, toko ada, di sini juga ada, ya.
2: Iya.
1: Oke,
2: salam ya.
1: Salamnya buat siapa Mas Roni?
2: Salam yang pertama untuk Cak Waris, selamat menjalankan tugas dan tidak lupa pula untuk Pak Nur Komala. Dewa Suragi, Ngabasuni, Pak Epi, Irma, Bang Nisher, Bang Rahman, Jekia Semara. Semuanya tanpa terkecuali Bang Cak Waris.
1: Iya, terima kasih.
2: Nah, lagunya kita aja ya.
1: Lagunya ikutan.
2: Sampai ketemu lagi gending Madura. Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi di belakang Mas Roni. Selamat malam, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa?
3: Dengan Nyonya.
1: Oh, dengan Yoya. Oh, dengan Nyonya. Tak pikir Yoya. Nyonya Rahman. Oh, Bu Fathor ini.
3: Iya.
1: Suaranya kok bikin banyak pangling orang. Ada apa?
3: Enggak tahu juga.
1: Oh, enggak tahu. Berarti memang indah. Apa? Merdu ya.
3: Seperti ini saya apa adanya.
1: Apa adanya. Maksudnya apa bodena ya.
3: Apa bodena.
1: Iya. Mau ditanya lagu ya, aduh, jadi seperti itu. Mau nanya ke

0: kabar, enggak kemana-mana. Salamnya buat siapa, monggo Bu?
1: Lanjut salamnya ya.
0: Salamnya.
1: Salamnya langsung barusan ada Romli ya. Sebelumnya ada Pak. Evi, selamat malam Evi.
0: Evi, bukan Pak Evi, Mbak Evi.
1: Enggak, saya ini ya, Miss Paul ke sini mau bilang Pak, Pak Nurku mana kok ada Evi langsung Miss Paul.
0: Oh gitu.
1: Ya, tidak dilanjut. Terus menep ada Irma, ada Suci, ada Mbak Susana, juga ada Mbak Cempaka, ada Mama Intan juga, ada Mbak Susana Kanjeng Goso juga ini datang ke sini.
0: Mbak Susana.
1: Ada Paru Karisma juga ya.
0: Iya.
1: Juga ada Putra Setia, Rizky Anggara, juga Semarai, ini juga Kevi, Abasini, dan Dei.
0: Terima.
1: Tadi ada Pak Hendra kita ya.
0: Pak Hendra.
1: Ya, dan Mas Panji Ketawang, selamat malam. Udah dulu Mas Fahri, sekian dulu ya.
0: Iya, terima kasih Bu Fathon. Nanti gabungan Bu ya.
1: Insya Allah,
0: iya.
1: Yang belum disebut, insya Allah nanti ya. Mudah-mudahan Bu Fathonnya bisa gabung lagi. Makasih Mas Fahri.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi di belakang Mama Fathon. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Anwar ya.
2: Anwar.
0: Anwar bukan Anwar ya.
2: Iya, panggil Anwar tak apa lagi.
0: Katanya ngumpul Anwar sama Anwar tetangga. Betul atau ya. Gimana?
2: Nama asli Anwar, tapi kalau orang Madura gampangnya bilang Anwar.
0: Oh, Anwar. Mawar ya, benida mawar ya. Munda mawar kan bini sepertinya ya Mas Anwar ya. Harus
2: apa, ambil gampangnya dari
0: ambil gampang enggak kalau war memang seperti itu ya, cuman ya kita bersyukurlah daripada mawar
2: ya kayak, kalau dari desa saya sendiri lebih gampangnya dipanggil Wang gitu.
0: Oh, Wang iya. Tapi mau dipanggil apa aja terserah, nggak apa-apa ya Mas Anwar, yang penting doanya baik buat Mas Anwar ya.
2: Iya, ada dipanggil An gitu.
0: An. Banyak namanya Mas Anwar. Silakan salamnya buat siapa Mas Anwar?
2: Yang pertama buat Bang Ari, selamat bertugas ya.
0: Iya.
2: Salamnya buat ke semuanya saja tanpa terkecuali. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat Mas Anwar ya. Sabar dulu, kembali kali ini kami hadirkan dan kita kembali nikmati lagu berikutnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Sunep Ruang Rindu.
1: Benar-benar terima kasih untuk Anda, masih ada sisa waktu ya. Mungkin dua penelpon terakhir ya sebelum kembali kami hadirkan, kami terima dulu. Selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori berkelana ke masa lalu.
1: Iya, benar. Dari Kelukur, Bang Riki ya, Anggar.
2: Memang begitu, tapi kalau di radio yang lain, kenangan masa lalu.
1: Kenangan masa lalu ya.
2: Gimana kabarnya, sehat?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat, tapi masih rodok ngantuk ini ya. Iya betul.
2: Paduan saya kalah.
1: Kalah ya.
2: Argentina tak fungsi, ada kurang misi ni lah.
1: Ya, begitulah. Kami.
2: Namanya kehidupan berbola.
1: Berbola. Iya.
2: Yang mudah-mudahan ini bisa masuk juga di tahun depan.
1: Amin.
2: Amin. Dengan pelatih yang baru ini.
1: Semoga ya.
2: Iya. Lagunya ikutan. Dalamnya yang
1: buat
2: buat sang manusia, Mas Wari sedang bertugas, mudah-mudahan dan selalu bersama keluarga. Terus melihat tadi saya dari Pak Ketua, ada Pak Ketua barusan.
1: Ada.
2: Pak Ketua Pak Indra Cipta Tirto Mangunkusumo Sudiharjo.
1: Wah. Iya, keren-keren namanya, keren.
2: Iya, terus caranya ada Ibu Patkor juga, ada Mama Susana, ada Dewa Soraying, ada Pak Soni, ada Pangeran Bukabu, Bupu Am Cempaka.
1: Iya.
2: Di Pemekasan ada Bu Yuni Handayani dan Jefferianto. Di Kiasmara dan Winda. Kesemuanya salam kompakan.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih atas waktunya dari Simpang 4, Desa Kedubur, Kecamatan Batuan, Legi Anggara. Bersemari terus mudah untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, benar. Itu tadi merupakan

Kan penelpon terakhir ya, terima kasih untuk kesemuanya. Sampai jumpa kembali dan seperti biasa, selepas ruang rindu kami akan hadir kembali bersama Anda di Budaya Madura.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa dari Tantor Bola Ika Dima Pisos melembangkan miarsa kiararisme. Seneng melembangkan bisa bangki boleh dalam acara budaya Madura kelesan hari Senin tanggal 20 bulan Juli di Bunem Lekor Betan Kola Taris ngetorake selamat malam.

0: Μοιάζει να τρίταν τορβολά κάποια σαμπονική αρόπα και κεντήν σε καπίτεν πούς πω ο αρνό μαλάν μου κεντήν κεντήν το ακίβα καπούγαν το παγκασενεγάν κόγ λαγκόγ μαλάν μπαγκέν μαλάν Senin ye. Oh malam Selasa. Malam Selasa malam muka kending kadinto. Apa ta kesempurnaan sambil lalu kilengkian sareng keluarga cakan cato betan teritan selain ki. Sebelum motor boleh kending satu resepon ya tu nalengki dimin. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cawari.
0: Ki asang Rona ki.
1: Ki Roni ting-ting matur sakara ngrep sap mantep ku.
0: Ki seneng bian.
1: Seneng.
0: Engkian.
1: Apa boleh pasal cerita kau nama saya tempo dulu. Zamannya Joko Dole dan Pangeran Norwetan itu wah senengan boleh
0: ye mila digento dingiring karawitan ada budaya matur jak sampai elang harus tetap lestari ki. Langsung ki, salam ah
1: karawitan se kimin se kona
0: ki jadi ini kan se kona ada boleh janya
1: ki mon makin kebut sebut dekat di bunga apa macam-macam.
0: Kemajuan.
1: Kemajuan. Kata mon orang-orang sekolah negara leburan, saya sesal pak, saya senang kintin sekolah.
0: Kimbian termasuk orang sekolah nama si Anyar.
1: Kikul ini kamu termasuk orang si Anyar tapi senang ke kintin sekolah.
0: Oh sekolah.
1: Kibadan yang seperti
0: mengkawal. Kaneka, kih langsung salam ah, ni Uni Ebang Roni.
1: Salam saya pertama kata orang kita kacak waris muka-muka paling sehat walafiat berkat umur sekeluarga pun
0: amin
1: juga nanda kapak Norkomala kelaring paling tanggung Pak Norkomala
0: ki
1: Dewa Suragi ngapa Suni Pompoan juga nanda kapi Irman
0: Benito Ron
1: RRI
0: Roni.
1: Napa?
0: Mundabal yo nying ranying bian migin dari benih tompoan umbu ang. Mun tompoan ni ga. Ai.
1: Umbu ang.
0: Benih tompoan umbu ang. Gi.
1: Umbu ang.
0: Gi sabora gelu toron bian sabora na umbu ang ni ya.
1: Sabora na umbu ang.
0: Nah, kibon kelangkong lo ni.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibing geng ngepon Rona. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Siapa luar labo ang?
0: Boh. Ano bodoh balon no bulan. Bener sebi din ni lagi.
2: Tanaman gula sehat ke alhamdulillah.
0: Sehat ki. Masih jaga tidung bian. Nak tidung boy bian je ki. Napa? Waduh lah. Buat nak? Nah, apa nonton? Buat ada menikun suara nak kaben si nyolat ada ambian dok segala. Bermah terus lagi, ha? Aduh. Jaring Isronil pun dedung. Bingkeng pun jeki. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Tiket dong.
3: Oke, dikenting matur. Lakar mantep ongku.
0: Lakar mantep ongku. Gingiring jauh sampai kita ada ni kenting don, badan mana kita terus sakit don.
3: Tenang, belum pun siap. Kalau pina badan neng, ano, neng kelek ke, orangnya lek ke.
0: Bagi kau ni itu.
3: Okay, tiga le kunin namun gula.
0: Bila?
3: Pada nang Pak Kama boleh.
0: Budi Pak Kama na apa na?
3: Pangeran buka bukura.
0: Ah. Napa sih budi nom Kama sih nak gula kucing kuni lagi ya? Napa nak jadi kasar lagi?
3: Tiga tanya ki. Cek lo, suruh cek lo boleh mun ano, kamaru ano Pak Pangeran buka bu.
0: Oh, izin nah. Ki.
3: Kuniin ba. Ki. Kalau boleh tinggulah gua.
0: Nah, ni lagi. Bo menit tersan na bo-bo-bon.
3: Bo-bo-on.
0: Oh, bo-bo-bon.
3: Okey.
0: Bo-bo-bo-bo-on si depan rumah ke ni ke tuan?
3: Pokon pun bo-bo-on.
0: Oh, bo-bo-on ni.
3: Atasan pun leka.
0: Oh, atasan pun leka. Ki. Eh, soro. Okey. Eh, soro tuan. Eh, fi si di lenteng ni. Ki.
3: Okey.
0: Ki. Okey, tuan. Oh.
3: Okey. Alang pertama yang terakhir ini juga panjenengan selamat bertugas ya dengan sehat ki.
0: Amin.
3: Keran pada Hendra Cipta.
0: Bu, ini Hendra Cipta ambian.
3: Siapa?
0: Mangkok ru, si degle je bonan nama gelope no mireng ambian le. Mangkok pro mangkok projo sira sira bi oning ben airing gelo mi
3: marat malarat tagula tahun
0: ini bonir boleh gelar gelar anyar mian
3: tikal buat bilang aja
0: oke Roni boleh
3: dan mede panor Bufator
0: Bufator
3: Pak Ali Pratama
0: mian je sampai kala ke Bufator Bufator Bapak bu, Bator mangkin bilang kuilipan biar noning oh. Bibir atas merah ban biru bibir bu
3: kita kalau tak kita kalah tan mundur
0: nah sembian cek lah cuy ini nyaman bi anjot bi
3: kesian tau kita putus mata apa sok boleh
0: ki
3: kan kamu apa ano pak Alif Pratama.
0: Alif Pratama ada ajo lodeng.
3: Oh. Roni buru ki.
0: Roni ki kapi wi. Ki.
3: Bola kaca kanca. Siap.
0: Ki.
3: Dan nona se bebeun bedeng ano. Itu mina bedeng ano.
0: Oh atas. Ki atasan beri kon anom leke. Bebeun bedeng nom kama ki. Ki.
3: Ki pon. Langkong atas betona.
0: Ki. Lawan Nabi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batar sang langkong dentun ki sedetan sendiri sarung sarung ki jembon. Lenteng. Aduh mado ni ke tun fi wi ibing geng epon evi. Selamat malam. Halo, buma ki ada kerotak berumah. Aduh.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Basera nih ya.
4: Sareng Dewi Rubaru.
0: Oh, Dewi sih dari Rubaru.
4: Kita masuk ke HP suara nak Mas Oris.
0: Bu, mada masuk otik ini raja ini. Enten nama.
4: Ano pun radio ini raja pun tinggal tak apa.
0: Oh, dan apa enten nyaman, nyaman pun lagi.
4: Kan tak dulu nyetor tak masuk ke HP suara.
0: Oh, boleh lagi. Tapi neng ilum radio bodoh ini ka. Oh, bodoh ni. Oh, bodoh ni. Barang yang mak ini ngepi tentang ke ini ka, bi.
4: Thank you.
0: Okay.
4: Okay, pun salam lagi.
0: Ya, kawan Sarah.
4: Ki salam sepertama Kang Kui Mas Haris ki. Semoga barengna sehat selalu, sukses selalu.
0: Amin.
4: Jukan bade Pak Evi, Bu Pacor. Jukan bade Kiki Arindi. Semoga Kiki bisa masuk boleh ki. Soalnya putus ki. Jukan bade Pak Ketua, Motor Sagalangkong ki. Salam bade saudara ku Anwar Putra Setia, Rahman Hadi juga. Harman gitu ya.
0: Ki.
4: Ya, salam manis. Semoga bahagia selalu. Ini ke semuanya aja deh.
0: Ki.
4: Salamnya.
0: Ki. Ini gak nembian lah. Elangkong gitu.
4: Ki kinti ngepon rokno lo Mas Haris.
0: Ki mbian mon mon ano napa kasa nyinden nyaman masih suara nembian ni nga suara na duh si rebon mistio
4: ki
0: ki nyaman nembian acer anu wi ki
4: tina gula ki acer
0: ki
4: ki anda daftar ke Pak Hendra
0: ki ki
4: Gipon Mas Haris, kanggo Mas Haris motor saya lakon mutu lagi.
0: Sami-sami.
4: Singireng, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibing geng pon Dewi. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya nom.
5: Kita jam.
0: Betul.
5: Kamu tak boleh di nipi jam.
0: Bang, kiko lo macam motor kini kak todus nom. Biar gua jadi sama Jody. Doa ada mama Evi. Tak kita senang Evi.
5: Kering ngocai kau ni macam rotau ada saya gua.
0: Oh, enjok mona Evi tak kena kia. Jadi kau ni, tapi suruh kau ni suruh taraki. Saya belum masih terpaham biar Evi.
5: Kering itu yang lek pandek.
0: Lah. Nyambi ki korong na Evi kini rong no anu nom. Nah. Nyam bom pun jo ben kod nom bri korong la ju korong ba.
5: Ha. Ki korong korong.
0: Ki korong jepek. Ha.
5: Bula bade perempakan di serius ketika.
0: Napa nom?
5: Bula erpo.
0: Ha.
5: Entara kaki raja.
0: Ha.
5: Benar ni ko serius.
0: Engki.
5: Komboi ponakan adi ni kator peng. Mana berbini kini goreng kili raja. Eka polong benar kator peng. Komboi ponakan parlo nerep kudet sing ni ko.
0: Singkat cerita parlo nak maksud dah.
5: Bangki bunda nora kompoi ponakan e pangantanan nandang nandang neng eki diraja.
0: Oh, dok nikina.
5: Jadi bunda manteran tak temu ban suci.
0: Engki.
5: Kenapa suru nyaman na asli? Kenapa nyaman lain tak tahu na kontinen tangi?
0: Enten asli kesahan suci kesah asli na. Kita mungkin masih bulan kenapa bulan kelanceng bulan kelanceng ya bulan madu sepak kelanceng
5: anak temon bulan madu
0: bulan madu ni kenan napa nyaman dari nom do napa jabon makin mari jabon pak gaji kemarut ini kan jalan berdua kesenom bulan madu janku
5: ni aja gitu.
0: Kau kerja kat tempat ni. Nampak tak nauning boleh. Insya Allah minten ada lagi na. Laku je. Kita nak mohon kau cut atau semua tangi. Kita nak fuk suci. Nombor ke nombor kiri. Insya Allah bila repuh. Kita pokok.
5: Bila tanya si sampan dong. Sampan tu boleh beton lagi.
0: Oh boleh nom.
5: Boleh jadual lah.
0: Ya boleh jadual lah. Jadi insya Allah mana bi. Anak pagi sore mungkin jam sekian mangkat mungkin tak boleh tapi mun bede perempekan enten bakun ni pamule daraki nom
5: ya kini
0: mingki deng ki mare bete ki kalangkong nom tin anu agolok nya apa napa nyangon anu doa malar bukan nom benpuk selamat cek kelopak leo lindo gorgi
5: geng
0: kinom ki
5: ya de diwa ni ko solo sai ko ni even jam
0: aduh wada ngat ati na nong wum bian beginom lu nom
5: ki ja pon ala la kon
0: en ki ki kalang dong
5: sama sama satu juna lu ju
0: ki nyanya sarin nom
5: ando ni ko kaso kata jam
0: u kaso ki
5: honor gila.
0: Aduh, ki.
5: Honor kot kawas.
0: Maaf. Anu nak, mula-mula nak singkat ni kan, nom. Mula nak beri ki pada kau ni, nak pula nak pada jauh jalan. Mula badi nak, anu mampian ke sahabat beris lain ni kuah. Ingat, nak pernah rasa nama, uti minta sekelos, nom.
5: Napa, jok?
0: Buat badi-badi nak beri ki pada banin, nom.
5: Badal, kentan.
0: Buat tau ni, nyaman, jangan lu kau ni, jok.
5: Kentan,
0: kentan. Udah nikin lagi, Tina.
5: Bodoh.
0: Ki, engki dong.
5: Coba nak cantik kan minta buka.
0: Engki, insya Allah leku di mana baby gula nom.
5: Ki, mau satu malam jalan saja ada bulan.
0: Aduh, ki, mau leku nom bodoh nom.
5: Bodoh.
0: Ki, kelengkong nom.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sakang kang nom lekah ya ing report mun maji di bi iso rambut aku mesti tak ya ku jek bunah kena latun pun pon. Ibingenge pun nom lekah. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini dari tanjitong lain. Lama tak muncul Mbah Bu. Sehat kan? Napa?
5: Bisa kesibukan nih kak.
0: Napa sibuk? Napa mbian Mbak Putra?
5: Oke. Nyaman pun adat istiadat nang anjing ki kula long nolong ngicak bulu.
0: Oh, dek ni kena duh. Liburan di datang ke Ngambian Mas Putra.
5: Adat istiadat yang tidak bisa diceritakan gak gitu.
0: Oh, dek ni kan. Kita pi mana bi ke bagusan mi pula tu di contoh ke selain tak ada bagi mun jan kau le.
5: Ha. Kenapa kasak?
0: Napa?
5: Anu napa? Adat istiadat yang kanje, mana bisa bung umur makam ni kayak jaga.
0: Oh.
5: Tiga bulan nolong, selama 7 malam.
0: Gak oh, dan saboran, kerja nak lu. Anapa, anapa mai jaga Pak Putra?
5: Kita takut, kenapa kan tak takut berde sesuatu, Kak Dinto?
0: Biasa pun, kenapa jaya pun? Biasa nak?
5: Mungkin, akak dia... tantare napa kasak? Tantare tanse menginginkan napa-napa kan ni kata kok napa
0: berde hilang nah
5: si umur kan bisa takok e pontut gak dinto.
0: Oh, berarti benih kun jereta berarti memang berde kenyataan berde napa berde fakta
5: ini.
0: Engki.
5: Napa kasak si sobung umur kan dinto akan dia mayit gak bisa.
0: Mm-hmm.
5: Sampai aburi kah atas pole jak beris kan nikah.
0: Engki namong kau lo nikah tak ano napa tak ngola titibi ingin gun mirang mana bina pejai pon bede saya so abung umur bede saya jaga pola nata ko napa e pon tu na aduh pola nemu boy kengki tapi malah nemu ke ki cuma cari tanah tada ban apaan ki kalangkong Mas Putra.
5: Bermacam-macam nih kak, beraneka ragam nih kak.
0: Oke, sebuah.
5: Ula takut nih kak, paling-paling gak masalah nak. Jadi kak, sesuatu, takut tadi sesuatu saya dirahasiakan nih kak, Cak Boris.
0: Enten, tidak guna lagi dunia bejak bangabur, jak bonbo. Napa boleh orang bon baleman bon dipanggil serang si kedua, dua. Kido ke bejak napa, maji nak kalah. Oke. Engki, tetijer.
5: Salam
0: agak pasir. Ki ngereng.
5: Karena waktu ni kah singkat.
0: Singkat, leres.
5: Ki, salam epon, Cak Boris, selamat alam pagi tugas. Jukan keleke, Bapak Pangeran Bukabu, Pak Nurkomala jukan. Pak Haji Burhan, tengki.
0: Engki.
5: Ula tak nyampe te ombok, ang takut kalero tempat kata ombok.
0: Tak ini ke kilo Roni, tak kena Roni, nah bubon. Sama ton Roni, mira ngembian kan ki Mas Putra.
5: Bapak Haji Burhan.
0: Nah, ki jaring an masing kan. Kena toro boleh de tombokan, bubon.
5: Anu mana bising kat takut anak apa kasak.
0: Salah
5: susu demi nyingkat beso.
0: Lek
5: tak palek kat
0: gitu. Leres. Tapi saya pasti benih sangat aja benih. Ye. Engki lanjut.
5: Ke satu saya pun kasat aja. Dalam kompakan ni udara. Bagi Mas Jeki besar muka bisa masuk.
0: Engki kalangkong Mas Bet. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang banyak cerita yang kileres nampak saya dibuaki sarang Mas Putra. Namun, tertinggiring sesuatu ni kesita memang tak yon liaki ngiring cek lagu ni. Mungkin kacarita jaybon bila pun andi. Andi atau bawa bareng napa-napa teti sakte aduh mpon. Tak kena ke kun carita. Tak kau kun kari lagu ni. Kek kan dah ni kak. Tertinggiring ngertan dalam kek boleh. Aduh, buk makcik cepat tercium ni kak. Halo. Assalamualaikum. Aduh tak ada. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Saya nombok nombok anang tu para kau salah lah.
6: Saya pun Mahmud terakhir.
0: Mak ano benih Mas Putra, ano benih Mas Putra, Mas Putra Engki.
6: Esona gola namana Burhan.
0: Burhan.
6: Saking gombol moyak Burhan da orang buang.
0: Buang. Ki sironik lo salah bos om.
6: Engki, bene bene go buang.
0: Pembuang dan om pun pun ronik. Engki. Ti nambah gola si kikir om. Biar jauh kikir om.
6: Masa sekarang kong dia putra.
0: Pak Hendra.
6: Faruk
0: Karisma. Bupator mungkin acer masang anum na pagal bang kelung maring pakun-pakun berdeh bengkir saya ano gini mir bipi maso lipen ki mon sefi tak kalah nganggu ya cek TV langsung. Ki nyaman mak cekak.
6: Kalau pakai gue SV asik.
0: Engak mata engak om. Musuh kau di seru sako ni je kakapi om. Ki engki om. Amin. Nata sakalang.
6: Tidak masuk, sana selesai masuk
0: lagi. Lengki.
6: Walaupun kita ingat ini ya, abis walaupun lagi.
0: Lengki.
6: Masuk saya langsung ya, sari
0: ini. Sami-sami om Bu'an.
6: Oke, tak apa yang ucap Bu'an, tak apa yang
0: ucap Bu'an. Lalu itu boleh om. Masuk saya langsung. Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sakalangkung de Pak Haji Burhan alias Om Buang. Situ ngeki Eropa ki genti marina nikah modera genting. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ting genting matur aci kebesan Mas Farid.
0: Engki kalangkung Abasuna Abasuni.
7: Engki
0: Seputaran
7: Sungai Tangis Matabunan daerah Gunung Tompang gak nito
0: ken lu ambu lu napa seputaran Sungai Tangis
7: Sungai Tangis gak nito
0: siap bo nah menyaman sungai Tangis gini ya
7: ingki sebelum nanti min ki bede sebelum bede jembatan gak nito saya tak ikuti saya ki sebelum ikuti sarang PPRD Hangit gak nito mana bi bede orang lebar waktu na bo kan itu nyaring nangis kan itu kan ning atas kan ning lebar kan
0: oh bang kan beni ke bang abor bimbukan beni ke karena keramat ni kawak nangis na beni maksudnya
7: kan beni so ngai nangis
0: oh ring
7: na punya orang lebar tak bisa lebar kan itu nangis sana usah bo nang kini kan itu kawak pangolan na orang selebar aja ya kon
0: jadi mungkin bisa lebat masalah nah karena pohon berada jembatan ki.
7: Jembatan.
0: Oh.
7: Aku ngaki kan itu.
0: Engki.
7: Termasuk di VR. Hamid. Kan itu etan air.
0: Mungkin apa? Jalan gak sak bisa nucu maka masjid kamu sholat mungkin lerasa gak di itu.
7: Mana bi jombotan gue lah mana bi pangki jalan sungai tangis atau benar ikuju penonton pangkat itu jelas lah. Mau ni setaja atanya jompon apa kalinta?
0: Oh abah.
7: Tetapi ini boleh sih kasokan mau langkong agak tua.
0: Pak ketua Pak Hendra. Ano emot saboran lah. Ame ke ano dulu, ame ke bahasa boleh mana? Jaring ano nani? Pujuk na penyembun pujuk tompang.
7: Gunung tompang kalinta boleh gunung asal di tompang yang bertengki kalinta. Yang di atas na boleh pujuk lah terlalu kalinta.
0: Oh,
7: main pon ngaman akung sinang akung sinir akung lima kan entah.
0: Kasa menurut cerita kenapa makam napa memang penduduk Ika Isa
7: punten Kimin agak dia sangat Yusuf kalian tahu so mana yang namung berdetera tempo pula kalian tahu tengku mengoneng mudas kalian tahu.
0: Saka adin tanah jadi paling tanah mungkin napa dulu si nyebar lagi agama Islam mungkin saka adin tuh ingi
7: insyaallah
0: ingi mana
7: bifu pon timin kena tanah garin to subungku nu nggak berjatuh menga tanggungan anak nah si endah to keker kan
0: udah nih ya
7: tapi gunung ingi
0: aduh
7: bi panggali kaget tongkun gunung nggak pengkir.
0: Bisa jadi wisata pun dah ni. Kita nak lama ini lebih lalu lebur tak buruk ni.
7: InsyaAllah.
0: InsyaAllah.
7: Kita hapsi Android itu kan. Kami ya. InsyaAllah.
0: Nanti. Anda sekarang kau ngapa juga ni.
7: Nanti. Saya nama. Ampun. Dia tak lupa buruk pada umpuan. Alias Haji Burhan. Pada paru.
0: Paru. Terjuga cemaka, mak sobo enggak itu cemaka. Mira kaki kian oden tos dah kaki, abah. Engki.
7: Terkejut
0: ni
7: Pak Buda Laut alias Mas Ipan di etalan siring.
0: Oh Mas Ivo, mana?
7: Yang tu segabungan.
0: Engki.
7: Tidak kasut aja tanpa terkejut kan itu. Atas
0: waktana, matur sekelangkong, Mas Wari.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kator juga ndak masuk kron sebenarnya kepada induan. Selamat malam, kong toin siu di pembekasan Pak Ketua, Pak Hintara, Mas Panji Ketawang, Pak Haji Kamarudin alias Pangeran Bukabung alias napa pelaku seni. Selamat malam juga. Kong langkong juga ndak dan teritan silen. Biar saki, genting. Satu rasa pun.

0: pamirsa, spesial malaman kenge. Aro pagi kenting se. Seterusnya pon kapiarsa malar muka. Nambah kesenangan ki. Ngiring ya tuan lelengki boleh kangku ya gabung. Selamat malam. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Launan deretan ki on laon. Kangku ibu bator mian pon asaren pu. Ana biasa ren jengak labengan totop. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Anwar ki, le Anwar ki.
1: Ting kenting ma tu la ger mentepong ku tretan.
0: Ki, embian mata kompak sa tadi sana Anwar.
1: Oh, tadi napa bang?
0: Bo, ya ringakan embian nolong ya ajuk-ajuk. Ma embian masuk woi si bilo.
1: Wah, wala jaga Roma kan.
0: Oh, dah nikin.
1: Nikin, soalnya kenapa? Man kasar kapi Roma, ni kasar takut sabung orang ni kan bang?
0: Ah, iya, mumpul ada keluar kapi, kaya ada orang. Jadi masa kita komik berada tamu, jadi anu ye. Anwar.
1: Berada undangan-undangan kasar
0: bang. Oh, iya, jadi Anwar saya jaga Roma. Putra keluar akan datang ke. Iya, ke Langkong, war.
1: Thank
0: you.
1: Salam Abang Ki.
0: Salam Epon.
1: Pertama ada pancendingan selamat bertugas.
0: Kalangkong.
1: Salam masa tu aja no bang.
0: Thank you.
1: Ngereng bang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibingking Epon Anwar, halo. Assalamualaikum. Halo. Ah, Ibece. Dan bener masuk bos. Halo, mak tadi. Ambil.
2: Assalamualaikum.
0: Oh, dikena, sir. Oh. Mak, mak tak ala juga suara, sir. Magi becek, sir.
2: Mana jaringan.
0: Oh, jaringan. Tan nyaman pun, sir. Bagi kamu makin, kun bagi jumpa ganding. Eh, manding, ki. Bagi manding. Ki. Berapa buru? Ngalak anu, biar ngalak pencung, ki, ya. Puru ki. Boga puru saya, sir, saya impian sehat juga saya. Alhamdulillah. Ki, ngiring langsung salam ke wasir impian, sir.
2: Ki langsung salam lagi.
0: Ki.
2: Salam pertama kang kumbian. Selamat bertugas, kesehat ki. Tukang berdebang Roni, berdebang Dewa Suraing, berdebang Mas Sana, ki. Tukang berdebang Ciasin, berdebang Kelengka, setelah aja lah, Bang, ki.
0: Engki, Kelengkong, ni, sir. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibingking Epon, ni, sir. Selamat malam, assalamualaikum.
3: Hello.
0: Halo.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Ki banor. Ki.
3: Engki. Masuk oleh jawari.
0: Engki. Bukok jaya.
3: Di
0: budin.
3: Engki tak pun apa.
0: Lanjut.
3: Salam ke tak mari gila. Sekarang ni. Juga. Ada lagi dulu. Posen.
0: Nisir.
3: Nisel.
0: Nisel lagi.
3: Kita dengar sebenarnya kuda laut. Evan.
0: Ivan.
3: Ivan, gabungan sekali.
0: Gabung. Yuk, bermalarat je, Bon. Bon, ikan pusang ni gambian, Bon.
3: Empat tahun termasuk. Kita sebenarnya sedek. Raden Rasid.
0: Raden Rasid juga. Agak.
3: Ini kefan kohon Raden Rasid. Ini Mas Nawi.
0: Agak abung Raden Zahid. Ya.
3: Kenapa gabung sekali? Paksa.
0: Paksa.
3: Sang kena nurin.
0: Tak bisa nengit tas. Kenapa? Lebat atas, lebat bobo. Ini ya.
3: Thank
0: you. Lanjut. Kita
3: bisa nampak sepeda hantar studio.
0: Nyaman.
3: Kita memikir, Kak.
0: Lewat sendal.
3: Thank you. Lestang,
0: Iya.
3: Sekarang saya keng-bing-keng. Ya, tak lagi dengan Evi. mari gabungan mari gabungan cukai ni
0: ah gabungan ni fi
3: cuman tak kirim ini kata kau pasan tu kau muncul
0: boh lah ini kia tu so nano ring awal na
3: iya nano ring tu so nanto bujak kin cukai dia kamu rajin si budaya kau pengkoti
0: ki
3: selamat persiaki ter sekarang kau bukan nak kijawari
0: ki sami sami pak nur kumala
3: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkinge pon Pak Nur Komala. Assalamualaikum.
4: Untuk pembelian paket.
0: Boh. Aduh, untuk pembelian tulet paket. Kita yang selagi pada waktu ngiring kita lengki. Selamat malam mengkuski belun. Pak Mas Susana juga ngetin apa malam mangken. Mada dok kabur embian buk. Bungi nompil lagu ada. Thailand baleng lebri ano pel katondo mo so ano mo so kanjeng doso. Selamat malam juga dan dari tan sebeli kebolongan mat malam juga dan dari tan se malam mangken selagi ini kami arsaki budaya Maturanggi motor segalangkong menembim pun.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Saya ingin bercerita tentang bagaimana Confucius pernah menceritakan tentang hubungan antara think dengan do. Apa yang Anda pikir dan apa yang Anda lakukan. Jika Anda selalu berpikir saja tentang apa yang harus Anda lakukan, maka Anda tidak akan pernah mendapat apapun. Karena Anda sibuk dengan berpikir apa yang sangat sulit, yang sebenarnya tidak pernah atau belum terjadi dalam diri Anda. Begitu Anda berpikir apa yang bisa Anda lakukan, lakukanlah action terhadap apa yang Anda pikir sehingga Anda bisa memahami kenapa Anda melakukan hal itu dan bagaimana Anda mencari solusi untuk benar-benar terus melakukannya menjadi jauh lebih baik. Ingat, Anda melakukan apa yang Anda pikir dan bisa Anda laksanakan. Jangan Anda berpikir apa yang tidak bisa Anda lakukan karena Anda tidak akan melakukan apa-apa. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari ketika di sebuah masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat selesai melaksanakan salat. Beliau bersabda bahwa sebentar lagi akan datang seorang yang diridu surga. Para sahabat pun menunggu-nunggu siapa yang akan datang. Tidak lama kemudian, datanglah seorang yang langsung salat, dan setelah selesai dia berlalu begitu saja. Keesokan harinya Rasulullah mengatakan hal yang sama. Lalu datanglah orang yang sama seperti kemarin. Kejadian ini berulang sampai 3 kali. Salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Amr penasaran dengan amalan yang dirindu surga itu. Orang tersebut dari suku Badui, sebut saja namanya si Fulan. Rasulullah SAW mengizinkan Abdullah bin Amr untuk mengikuti Fulan dan mencari tahu apa saja amalan si Fulan sampai dia dirindu surga. Rasa penasaran yang terus menghantui Abdullah bin Amr mengantar dia sampai ke rumah si Fulan. Setibanya di rumah si Fulan, dia mengetuk pintu dan Fulan membukakannya. Sahabat Abdullah bin Amr mengatakan bahwa dia sedang ada masalah dengan orang tuanya, sehingga dia minta izin kepada Fulan untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Si Fulan dari suku Badui ini tidak berpikir panjang dan langsung menerima Abdullah bin Amr untuk menginap di rumahnya. Beliau menginap di rumah Fulan selama 3 hari untuk mengamati amalan yang membuat Fulan ini dirindu surga. Selama 3 hari, Abdullah bin Amr mengamati semua gerak-gerik Fulan. Tapi, dia tidak menemukan amalan khusus yang dilakukan Fulan. Amalan yang dilakukan cenderung biasa saja. Dan Abdullah bin Amr merasa amalannya sama saja dengan dirinya. Beliau merasa bingung kenapa dengan amalan yang biasa saja seperti itu, Rasulullah sampai menyebutnya 3 kali bahwa dia akan masuk surga. Setelah 3 hari berlalu, sebelum Abdullah bin Amr berpamitan untuk pulang, dia mengatakan yang sejujurnya kepada Fulan. "Wahai Fulan, sebenarnya saya tidak memiliki masalah dengan orang tua saya. Keluarga saya baik-baik saja. Tapi aku menginap di rumahmu karena aku penasaran dengan sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa engkau adalah salah satu orang yang dirindu surga. Sebenarnya apa amalan yang kau lakukan sampai engkau bisa dirindu surga?" Si Badui menjawab pertanyaan Abdullah bin Amr, "Aku memang tidak punya amalan atau ibadah yang istimewa. Aku hanya tidak mempunyai rasa benci, iri, dengki kepada semua orang." Yang pada intinya, si Fulan ini sebelum tidur memaafkan kesalahan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak benci dengan mereka. Sebelum tidur, memaafkan orang lain. Mendengar jawaban Fulan, Abdullah bin Amr segera pulang. Dalam perjalanan pulang, Abdullah bin Amr teringat akan sabda Rasulullah, "Maukah aku ceritakan kepadamu mengenai sesuatu yang membuat Allah memuliakan bangunan dan meninggikan derajatmu?" Maka para sahabat menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bersabda, "Kamu harus bersikap sabar kepada orang yang membencimu, kemudian memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu, memberi kepada orang yang memusuhimu, dan juga menghubungi orang yang telah memutuskan silaturahim denganmu." Abdullah bin Amr telah mendapat pelajaran yang sangat luar biasa. Apa yang disampaikan Rasulullah, kemudian dia sendiri melihat bagaimana dengan si fulan yang dikatakan oleh Rasulullah yang ditunggu-tunggu surga. Kita juga baru saja mendapat pengalaman tentang bagaimana memaafkan orang lain dengan ikhlas sebelum tidur. Seorang ulama besar memberikan sedikit doa sebelum tidur tentang membersihkan hati. Seperti ini doanya: Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Itu doanya. Saya ulangi lagi. Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, baik sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Semoga mulai malam ini kita mampu mengamalkan doa ini. Kita mampu melaksanakan pembersihan diri, memaafkan orang lain dengan ikhlas. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara benar yang berbahagia dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara-acara siaran sepanjang hari ini, Senin 20 Juni 2026. Dan esok pagi RRI Sun akan kembali mengudara pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi yang sama FM 101,3 MHz. Saudara pendengar, saya Aris yang bertugas dan mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, Sumenang.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sumenep. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,3 MHz dan AM 1098 kHz serta diperkuat aplikasi RRI Digital. Menyajikan acara-acara siaran sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 21 Juli tahun 2026 bersama saya Ani Purnama. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, sukses selalu dan tetap Merdeka.

0: Pancasila. Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, kita jumpa kembali di Sumenep Pagi Ini. Dan seperti biasa untuk mengawali perjumpaan, kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran Surah Fatir ayat 42 sampai dengan Surah Yasin 27, dibacakan Qori Muzammil Hasbalah.

Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami akan apa yang kami lupakan, dan ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui. Berikanlah kami kesempatan untuk membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembela bagi kami. Wahai Tuhan semesta alam, kabulkanlah doa kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mutiara Pagi Pro 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dan juga pemirsa RRI Sumenepnet. Mutiara Pagi kembali hadir ke ruang dengar Anda di hari ini Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Ani Purnama. Ya, pendengar dan pemirsa, keluarga adalah madrasah pertama. Dari sanalah lahir generasi yang kuat imannya, lurus akhlaknya, dan bermanfaat bagi umat. Al-Quran telah memberikan kita contoh nyata tentang sebuah keluarga pilihan, yaitu keluarga Ali Imran. Keluarga yang diuji dengan kesabaran, dibesarkan dengan keikhlasan, dan juga dijaga dengan ketakwaan. Dan di Mutiara Pagi, hari ini kita akan sama-sama belajar dan merenung melalui topik keteladanan keluarga Ali Imran di dalam Al-Quran. Saya segera menjumpai Ustadz Ahmad Syarif Fatoni, SPDI MPD. Beliau adalah penyuluh agama Islam kantor Kemenag Kabupaten Sumenep. Assalamualaikum Ustadz Syarif Fatoni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, jumpa kembali. Ustadz sehat, tetap semangat Ustadz ya.
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Ya. Alhamdulillah baik. Dan pagi ini kita akan sama-sama belajar ini Ustadz, yang tentang satu hal yang sangat penting, bagaimana keteladanan dari keluarga Ali Imran di dalam Al-Quran. Silakan Ustadz sebagai mukadimah.
1: Baik, terima kasih Mbak Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimu salihat. وَبِذِكْرِ الصَّالِحِينَ تَتَنَزَّلُ الْبَرَكَاتُ وَالرَّحْمَاتُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفَاتِحِ لِمَا أُولِقَ وَالْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ أَنْشِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ وَالْهَادِي إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ وَعَلَى آلِ حَقِّ قَدْرِهِ وَمِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي أَمَّا بَعْدُ Para hadirin wal hadirat, para pemirsa, pendengar setia Radio Republik Indonesia, dimanapun Anda berada pada pagi hari ini yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini, pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2026, kita semuanya diberi nikmat oleh Allah, nikmat yang sangat besar, yang sering kita lupakan, yaitu nikmat sehat. Nikmat inilah yang sering kita lupakan, oleh karenanya kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga nikmat-nikmat yang lain. Sehingga apabila kita menghitung nikmat-nikmat Allah, maka niscaya kita tidak akan bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tidak akan pernah bisa menghitung nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Allah sampaikan dalam surat Ibrahim. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para pemirsa, para pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, yang juga sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai mukaddimah apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini, yang insya Allah dengan penuh keberkahan ini, marilah kita merenung, ya, mengambil hikmah dari keteladanan keluarga Ali Imran. Mengapa yang saya sampaikan, tema saya adalah keteladanan dari keluarga Ali Imran? Keluarga Ali Imran ini adalah keluarga, potret keluarga yang sangat luar biasa. Sehingga Allah memilih keluarga Ali Imran ini, memilih keluarga yang menjadi contoh bagi kita semua. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwasanya keluarga Ali Imran ini adalah keluarga yang terbaik di antara keluarga-keluarga yang lain. Ya, ini menjadi contoh bagi keluarga kita. Apa yang bisa kita ambil? Yang pertama dari ayat 33 dari surat Ali Imran adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna

الذين إن الله اصطفى آدم sesungguhnya Allah telah memilih Adam wa Nuhan dan memilih Nuh wa ala Ibrahim dan keluarga Ibrahim wa ala Imran alal alam. Nah, di situ titik poinnya adalah Allah memilih Adam. Adam disebutkan bukan dengan keluarganya. Kemudian Allah memilih Nuh juga tidak disebutkan dengan keluarganya. Ya, dan juga Allah menyebutkan wa ala Ibrahim dan keluarga Ibrahim wa ala Imran dan keluarga Imran alal alamin di atas segala manusia, di atas segala semesta alam ini. Artinya dua keluarga ini menjadi potret keluarga yang bahagia dunia akhirat, yang melahirkan zuriyah-zuriha, yang melahirkan anak keturunan yang soleh-soleha. Nah, keluarga Ali Imran ini, Ali Imran memiliki istri yang bernama Hannah. Nah, Hannah ini adalah seorang wanita yang memang ketika dulu, ya kan, ketika dulu dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia memang ingin bernazar. Bernazar, jika dia hamil, maka dia ingin memberikan bayi yang dikandungnya itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di Baitul Maqdis. Jadi ketika Allah melanjutkan ayat ini, zurriyatan ba'duha min ba'd, keturunan mereka itu saling tersambung. Jadi para anbiya itu adalah keturunan yang saling menyambung. Dari keturunan soleh dan soleh itulah kemudian turun-temurun menjadi keluarga para anbiya, termasuk Nabi Allah Ibrahim juga. Jadi memang sanad sambungan dari darah gen itu juga menentukan bagaimana arah putra-putri kita akan menjadi yang soleh dan soleha. Jadi kalau keluarga bapak ibu kita adalah orang yang soleh dan soleha, maka insya Allah akan menurunkan putra yang soleh-soleha. Dan itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu sami'un alim. Allah Maha mendengar dan melihat. Ya, melihat bagaimana para hamba-hambanya yang soleh dan soleha tersebut menjaga keturunannya bagaimana. Nah, itu.

Alim. Dan ingatlah ketika istri dari Imran yaitu Hannah, ketika dia hamil, kemudian dia mengatakan, inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, aku bernazar bayi yang di dalam kandunganku ini, aku jadikan dia menjadi hambamu, ya Allah. Artinya memang untuk Allah subhanahu wa ta'ala, bukan untuk kepentingan dirinya dan keluarganya. Agar mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala di Baitul Maqdis. Fataqabbal minni, maka terimalah nadarku ini, ya Allah. Innaka antas sami'ul 'alim. Sedangkan engkau, ya Allah, engkau maha mendengar dan maha melihat. Antas sami'ul 'alim, maha mendengar, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga maha mengetahui apa yang dinadarkan oleh Hannah tersebut. فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى. Dan ketika Hannah ini melahirkan, وَضَعْتُهَا أُنثَى. Nah, biasanya orang yang sudah bernazar untuk menjadi pelayan di Baitul Maqdis, Baitul Maqdis pada saat itu adalah laki-laki. Tapi kenapa ketika Hannah ini melahirkan, kenapa kok yang keluar bayinya adalah perempuan? وَضَعْتُهَا أُنثَى. Wallahu a'lamu bima wada'at. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui apa yang dilahirkan. Artinya, walaupun rencana kita itu adalah kita pengennya laki-laki, tapi kalau Allah berkehendak perempuan, maka tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, setiap apa yang kita inginkan dan tidak sesuai dengan ekspektasi kita, sebenarnya Allah itu naruh rahasia-rahasia, sir-sirnya di situ untuk kita. Oleh karenanya kita enggak boleh protes sama Allah. Wallahu a'lamu bima wada'at. Jadi Allah yang lebih mengetahui, ketika saya melahirkan perempuan, Allah yang lebih mengetahuinya. Apa yang di dalam sir-sirnya itu rahasia Allah yang Allah berikan kepada Hannah. Walaysa dzakaru kal unta, dan bayi laki-laki tidak sama dengan bayi perempuan. Iya, artinya yang berkhidmat memang harusnya laki-laki, tapi Allah yang lebih mengetahui. Nah, oleh karenanya Hannah ini merasa legowo, ya. Walaupun yang bayi yang dikehendakinya bukan laki-laki tapi perempuan, dia merasa bersyukur tetap Allah kepada Allah Subhanahu wa taala.

yang rojim. Kemudian saya beri dia Maryam. Saya beri dia nama Maryam. Dan saya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dia dan keturunannya dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari godaan setan yang terkutuk. Dan ini dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari doanya Hanna ini kemudian lahir Maryam. Nah, Maryam adalah wanita yang suci. Ya, yang suci yang setiap hari kehidupannya adalah beribadah saja kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi karena apa Maryam seperti itu? Karena doanya Hanna tadi. Karena dia berdoa agar Maryam ini menjadi wanita yang apa anak yang berbakti kepada Allah. Ternyata pada akhirnya Maryam ini tidak keluar dari rumahnya. Hanya beribadah saja. Nah, ini contoh bahwasanya orang yang senantiasa melaksanakan ibadah, taat, takwa, menjaga keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menjaga dirinya, bahkan keluarganya, bahkan anak turunnya. Sehingga Maryam ini melahirkan Isa. Padahal Maryam ini tidak punya suami. Ya. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا. Allah menerima Maryam ini dengan penerimaan yang luar biasa. Artinya Allah ini memberikan penghormatan yang sangat luar biasa kepada Maryam. Ya kan? وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا. Dan Allah juga menumbuhkan dia dengan perkembangan tumbuh kembang yang baik. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan Maryam pada saat itu karena doa Hanna yang diistijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kaffalaha Zakaria. Dan yang memelihara Maryam pada saat itu adalah Zakaria, Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu adalah pamannya. Karena Maryam ini berdoa terus, ya kan, di mihrabnya berdoa, beribadah terus, tidak berhenti-berhenti. Zakaria ini adalah paman sekaligus adalah orang yang mengasuhnya, yang membimbingnya, ilmu, adab, semuanya yang membimbing adalah Zakaria. Berkat Zakaria ini, Maryam menjadi pribadi wanita yang benar-benar ikhlas tulus beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini contoh bagaimana kita mengajak anak kita, keluarga kita agar senantiasa ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada zaman sekarang kan, banyak sekali orang tua membiarkan anaknya ini jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Misalkan ketika waktu sholat, kita membiarkan mereka main HP. Ketika waktu zikir, pagi atau sore, ya kita biarkan mereka bermain-main. Ketika waktunya mengaji, kita biarkan mereka istilahnya nonton TV, main HP dan lain sebagainya. Jadi kalau kita pengen memiliki keluarga dan anak cucu, keturunan yang seperti keluarga Ali Imran, maka memang potretnya adalah banyak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak ibadah, banyak zikir, banyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah, Allah akan mengabulkan setiap permohonan dan permintaan hamba. Jadi kalau kita sudah, mohon maaf, kalau kita pengen punya istri yang soleh dan soleh, punya istri yang soleha, dan suami yang soleh, maka seharusnya dari sekarang kita sudah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mintanya dari sekarang. Sehingga ketika kita punya pasangan yang soleh dan soleha, maka insya Allah anak cucu dan keturunan kita menjadi orang yang soleh dan soleha. Jadi mustahil memiliki istri atau suami yang soleh dan soleha kalau kita tidak ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika sudah terjadi, artinya lahir seorang bayi yang soleh dan soleha, itu cermin dari kuatnya ibadah dari kedua orang tua. Anak yang nakal itu sebenarnya bukan karena anaknya yang nakal, tapi karena perilaku kedua orang tuanya yang kurang ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan menyalahkan anak yang nakal. Karena pada hakikatnya anak yang nakal itu mereka tidak punya dosa kepada Allah. Dosa orang tuanya lah yang menjadikan mereka nakal. Jadi kebanyakan malah orang tua yang menjadikan mereka kambing hitam. Anak kita dianggap mereka yang banyak salahnya, banyak dosanya, banyak melakukan pelanggaran kepada Allah. Padahal orang tuanya jarang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jarang berdoa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kalau kita banyak berdoa, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sekalipun anak kita nakal, maka Allah akan membimbing hatinya menjadi pribadi-pribadi yang soleh dan soleha. Jadi intinya,
kita tidak boleh melakukan kekerasan terhadap anak. Kekerasan kepada keluarga, kepada istri kita, kepada suami kita, kepada siapapun di antara keluarga kita, kita tidak boleh melakukan kekerasan. Malah lebih baik kita banyak beribadah kepada Allah, memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar anak cucu dan keturunan kita menjadi orang yang soleh-soleha. Sehingga Allah sendiri yang membimbingnya. Seperti kisah Maryam ini, sebenarnya Allah yang membimbing Maryam. Dari apa? Dari permohonan dan doa. Dari dikabulkannya permohonan dan doa dari Hanna ini, ibunya. Karena ibunya ini juga ahli ibadah. Sehingga melahirkan putri yang ahli ibadah. Ketika ahli ibadah bertemu, juga turun kepada ahli ibadah, melahirkan Isa, Nabiullah Isa alaihi salam, orang yang juga ahli ibadah, dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu bukan sebenarnya. Bukan karena keturunan. Keturunan dari siapa, dari siapa, dari siapa. Bukan. Karena memang kuatnya ibadah. Kuatnya ibadah. Kalau kita berpikir bahwasanya mungkin kita berpikir, kita, bapak ibu kita, bukan orang yang soleh dan solehah. Oleh karenanya kita enggak boleh ragu dan enggak boleh putus asa untuk bisa mendapatkan putra dan putri atau pasangan suami dan istri dan soleh dan soleha. Jangan putus asa. Bagaimana caranya? Mulai dari diri kita sendiri. Bagaimana membentuk pribadi kita menjadi orang yang soleh dan soleha. Jadi karena mungkin merasa kita bukan keturunan Rasulullah secara nasab, kemudian kita kecil hati, rendah diri, karena gak sama dengan orang lain. Sebenarnya Allah tidak melihat itu. Ya. Nah, kalau kita dimulai dengan ibadah, kuatnya ibadah, zikir kita, permohonan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah tidak akan ada yang sia-sia. Pasti dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kisah hikmah, keteladanan yang bisa kita ambil. Kalau kita ingin memulai keluarga yang luar biasa seperti keluarga Ali Imran yang menurunkan putra-putri soleh dan soleha tersebut hingga lanjut sampai

0: sampai kepada akhir zaman. Ya, ini menunjukkan bahwasanya bagaimana Allah melihat seseorang itu dari tingkat keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dilihat dari nasab. Kalau sekarang nasabnya misalkan memiliki nasab kiai atau ustadz. Nah, tapi dirinya tidak mau memulai untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Sehingga nanti bisa terjadi keturunannya soleh dan soleh terputus. Artinya tidak walaupun orang tuanya soleh dan soleh, bisa jadi anak turunnya terputus, tidak menjadi putra soleh dan soleh. Mengapa? Karena putranya juga tidak melanjutkan ibadah kesolehan yang dilakukan oleh ayahnya atau ibunya atau kakek neneknya yang dahulunya menjadi orang pribadi yang soleh dan soleh. Wa kaffalaha Zakaria. Zakaria ini pamannya. Setiap hari mengintip, melihat apa yang dikerjakan oleh Maryam. Ternyata Maryam ibadah terus di mihrab, di tempat dia ibadah. Jadi disiapkan memang oleh Zakaria tempat mihrab, tempat yang hanya dia full fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqan. Dan ketika Zakaria masuk ke dalam mihrab tempat ibadahnya Maryam, kemudian Zakaria ini kaget. Kaget itu melihat banyak sekali makanan, terutama buah-buahan di sekitar Maryam ini, tempat Maryam ini ibadah, di mana buah-buahan ini, makanan ini ada tidak pada musimnya. Misalkan kalau di sini sekarang musim mangga, kok ini yang muncul musim rambutan, padahal musim rambutan ini ketika musim hujan misalkan. Jadi tidak masuk akal. Wajada indaha rizqa. Dia melihat dan kaget. Qala ya Maryam anna laki hadha. Zakaria bertanya kepada Maryam. Maryam, ini kamu dapat dari mana? Siapa yang ngirim kamu? Kok bisa kamu dapat buah-buahan? Padahal kamu gak pernah ke pasar, gak pernah keluar rumah. Siapa yang ngirim? Padahal enggak ada orang seorang pun yang masuk ke dalam tempat mihrabmu. Wajada 'indaha rizqan qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillah. Maryam berkata, wahai Zakaria, sesungguhnya makanan-makanan di sampingku ini, buah-buahan ini semuanya yang berada di sini, ini adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik.
0: Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Kemudian Allah tutup dengan ayat, sesungguhnya Allah memberikan rizki kepada siapapun yang dikehendaki, bighairi hisab. Bighairi hisab itu tanpa perantara siapapun. Kalau dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala mantap kuat, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan rizki tanpa hisab, artinya tanpa perantara siapapun.
1: Baik. Baik, terima kasih Ustadz Syarif Fathoni untuk mukadimahnya, dan saya mengundang Anda pendengar juga pemirsa untuk bergabung. Kita masih membahas tentang bagaimana keteladanan dari keluarga Ali Imran di dalam Al-Qur'an. Ustadz, sebenarnya bagaimana keteladanan keluarga Ali Imran dan istri beliau di dalam bernazar menyerahkan anaknya untuk mengabdi kepada Allah? Kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil untuk orang tua zaman sekarang? Tapi disimpan dulu jawaban untuk saya, Ustadz, karena ada pendengar yang bergabung. Ya, saya terima dulu ya, Ustadz. Baik. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Iya, dari Mas Supriyadi, BRJ.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Betul. Silakan langsung dengan Ustadz Syarif Fathoni.
2: Iya. Kalau bisa saya pakai bahasa Madura ya.
1: Iya, silakan.
0: Iya, boleh, boleh.
2: Tapi nangak nih pertanyaan Kak Dinto, Ustadz Syarif. Dan boleh nyinggah dari topik mana sapora sebelumnya. Tapi napa manabi ngakui uang riba otab ikibe kata nasoce. Tapi napa gak disaho koma.
1: Baik, terima kasih Mas Supriyadi.
2: Thank you. Assalamualaikum.
1: Ya. Waalaikumsalam. Ustaz, ini keluar dari topik. Ustaz berkenan menjawab.
0: Iya, nggak apa-apa, sesuai
1: Baik.
0: Dengan kemampuan saya mungkin
1: Baik.
0: Saya bisa jawab.
1: Silakan Ustaz.
0: Iya, sesungguhnya ketika seseorang, jangankan ke tanah suci Mekah, artinya sesuatu yang dimakan kita sehari-hari itu seharusnya harus jelas kehalalannya. Ya, jadi harus jelas apakah itu uang haram, apalagi uang riba, begitu. Harus jelas. Memang Jangankan ke tanah suci.

0: begitu kan. Pertanyaannya kan ke tanah suci, apalagi ke tanah suci. Dengan setiap hari pun kalau yang kita makan itu harus jelas halal atau tidak. Kalau yang dimakan setiap hari, mohon maaf, mungkin keharumannya lebih banyak, maka itu akan menutup kemungkinan bagi kita apa banyaknya dosa yang kita lakukan, sehingga menutup semangat kita dan iman kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah melarang secara tegas itu, makanan artinya harta riba itu memang tidak boleh dimakan. Begitu. Jadi memang tidak boleh dimakan. Begitu. Jadi kalau sudah masuk ke dalam darah daging kita, kemudian kita makan harta riba itu, ya, apa yang terjadi? Kalaupun berangkat dengan harta riba itu sampai ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, maka kemungkinan bisa jadi ibadah kita ditolak, sia-sia di hadapan Allah Subhanahu.
1: Na'udzubillahi min dzalik ya.
0: Iya. Dan Rasulullah tidak menerima orang yang datang kepada beliau, ziarah kepada beliau, tapi di dalam badannya ada harta riba. Jadi sebaiknya ketika kita berangkat ke Mekah, Madinah, entah itu melaksanakan ibadah umrah maupun haji, kita harus membawa harta yang halal. Pastikan itu. Bagaimanapun caranya, lebih baik kita ngutang dengan harta yang halal daripada kita memakan harta riba. Dengan cara ya seenak-enaknya, begitu.
1: Baik. Baik, Ustaz.
0: Jadi menjaga kehalalan itu sangat penting ya sekali, begitu.
1: Baik. Terima kasih Ustaz untuk jawabannya, dan terima kasih juga untuk Supriyadi ya sudah dijawab itu dengan Ustaz Syarif Fatoni. Baik. Kembali ke pertanyaan saya tadi, Ustaz, bagaimana keteladanan keluarga Imron dan istri beliau dalam bernazar menyerahkan anaknya untuk mengabdi kepada Allah? Ini pelajaran apa yang bisa kita ambil untuk orang tua zaman sekarang, Ustaz?
0: Pelajaran yang pertama adalah ketika kita memiliki anak, itu berpikir bahwasanya anak yang dikandung kita itu bukan milik kita. Iya, makanya dia pasrah penuh. Dia pasrah penuh. Ketika bernazar itu pasrah. Bahwasanya itu adalah titipan Allah. Ketika itu menjadi titipan Allah, amanah Allah, maka harusnya, harusnya anak yang di dalam kandungan kita ini, kita niatkan anak ini untuk Allah. Bukan diniatkan ketika masih dalam kandungan, ya Allah, supaya nanti supaya menjadi dokter, supaya menjadi, mohon maaf, menjadi kiai, ustaz, boleh. Cuman niatnya harus minta kepada Allah agar dia menjadi orang yang benar-benar mengabdi kepada Allah. Entah Allah nanti jadikan dia apapun ya statusnya, tapi insya Allah pasti menjadi orang yang bertakwa dan imannya kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun dia mau jadi apapun profesinya, tapi insya Allah akan menjadi orang yang imannya kuat, karena sejak di dalam kandungan itu sudah didoakan oleh ibunya. Nah, kemudian yang kedua pelajarannya, ketika sudah seseorang mengandung bayi, maka jangan lupa orang ibu terutama yang mengandung anak di dalam kandungan itu, bayinya, jangan lupa didoakan terus. Semakin dia belum melahirkan, artinya melahirkan putra-putrinya, ya, nah, dia harus semakin kuat ibadahnya. Sehingga lahir ke dunia ini menjadi bayi yang sudah dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti halnya Hanna ini melahirkan Maryam. Jadi modal dasar untuk melahirkan putra soleh dan soleha, jangan menunggu bayi ini lahir. Bagaimana ketika di dalam kandungan ibunya, ibunya ini kuat ibadahnya. Sehingga ketika lahir, jadilah manusia seperti tadi, ya kan? Dia berdoa kepada Allah agar dirinya, agar anaknya, dirinya dan keluarganya dan anak cucunya dijaga dari godaan setan yang terkutuk. Jadi keluar dari rahim ibunya dijaga hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kepada anak cucunya. Kalau sudah dijaga oleh Allah, bagaimanapun godaan di dunia luar sekarang kan sudah, na'udzubillah, mohon maaf ya, kehidupan sekarang sudah masya Allah luar biasa, maksiat di mana-mana dan lain sebagainya. Kalau tidak ada Allah yang menjaga, sulit. Walaupun orang tuanya sudah menjaga anak putra putrinya, tak boleh keluar, kamu begini, sudah dijaga, bisa jadi kecolongan. Mengapa kok kecolongan? Karena merasa dirinya yang menjaga anaknya, bukan Allah. Tapi kalau Allah menjaga hatinya, pribadinya, maka walaupun kita tidak menjaga anak kita, maka insya Allah, Allah akan menjaga dirinya.

0: dirinya, pribadinya, semuanya hati ini
1: Iya.
0: dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Baik. Baik, Ustadz, ada kembali pendengar yang bergabung. Saya terima. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Abah Suni Mandala Rubaru, silakan.
2: Assalamualaikum Ustadz Pak Tony.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pakai bahasa Madura bisa Ustadz.
1: Iya, ya, Tore.
2: Ki puru panjenengan bahas tentang masalah nadar. Dan gue terongonengna tentang masalah nadar pun apa kita nak ladar mu'alak sarang ladar nadar aja cek adin toh. Ben tebu nadar adin toh pun apa harus dilatalafutkan. Mana bi neng emiat dan gue mana bi diki eparingnya teka hajat abu di amal ke masjid sekian-sekian pun apa termasuk nadar juga. Jadi intinya gue udah terongonengna. Nah, tapi itu nazar malak sarang baca kan itu. Ngereng, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silakan Ustaz.
0: Saya kurang jelas tadi nazar apa katanya.
1: Nazar mu'alak.
0: Iya.
1: Dengan
0: mungkin nazar yang diucapkan
1: dengan
0: dalam
1: yang
0: lisan
1: dalam
0: mungkin
1: hati,
0: atau
1: ya?
0: Dalam mungkin iya.
1: Barangkali. Silakan Ustaz.
0: Nah, jadi nazar itu sifatnya wajib dilaksanakan. Iya, ketika kita bernazar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita melakukan perjanjian. Iya, perjanjian yang harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, maka ada konsekuensi. Konsekuensi itu ya, misalkan harus berpuasa untuk menebus nazar itu. Ya kan? Seperti halnya kita berkurban, ada kurban yang murni niat kurban, ada yang murni niat bernazar.
1: Iya.
0: Nah, kalau murni niat kurban, maka dia harus makan dagingnya. Iya, kalau murni niat bernazar, maka tidak boleh dagingnya itu dia makan. Iya, jadi kalau sudah saya bernazar, misalkan kalau saya punak nazar, kalau anak saya lahir perempuan, saya bernazar untuk berangkat umroh, ya harus dilakukan. Waktunya tidak terbatas, kecuali dia menentukan sendiri kepada Allah, saya ngasih waktu, tenggang waktu sekian. Makanya bernazar itu sifatnya berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan-jangan isinya jangan sering bernazar kalau tidak terlalu penting. Seperti yang tadi, ini kan Hana mengapa bernazar? Karena memang dia nggak punya anak. Iya, lama sudah nggak punya anak. Iya, ketika nggak punya anak lama, saking pengennya punya anak gitu kan, akhirnya bernazar. Iya, seperti misalkan saya saking pengennya pengen berangkat umroh atau haji misalkan. Ya kan, pas keturutan. Ya, kalau saya bisa berangkat umroh atau haji, maka saya akan memberi makan 60 anak yatim gitu kan. Ketika saya teka hajat bahasa Maduranya, iya, maka harus ditunaikan, entah itu secara lisan maupun di dalam hati. Jadi Allah mengetahui nazar yang diucapkan dalam hati kita, Allah Maha mengetahui. Jangan seolah-olah kan mohon maaf karena tidak diucapkan dalam lisan, dalam hati, kemudian tidak kita laksanakan. Iya, jadi konsekuensinya berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Jadi barangkali intinya jangan mudah bernazar gitu ya Ustaz.
0: Iya, karena kecuali tidak ada kebutuhan mendesak seperti Hana tadi, ya, karena memang sudah lama nggak punya anak. Gitu. Iya.
1: Baik, baik, Ustaz, dari kesabaran dan keikhlasan keluarga Ali Imran dalam menghadapi ujian, ini bagaimana bisa menjadi cermin untuk keluarga Muslim saat ini, Ustaz?
0: Menghadapi ujian gimana maksudnya?
1: Iya, kesabaran dan keikhlasan dari keluarga Ali Imran. Seperti apa kemudian ini bisa menjadi cermin bagi keluarga Muslim saat ini ketika ada ujian yang datang pada keluarganya, Ustadz?
0: Ujiannya sangat luar biasa. Ujiannya sangat luar biasa. Artinya ketika Hanna ini gak memiliki anak diuji oleh Allah. Sehingga memiliki anak Maryam. Maryam ini juga diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ibadah teruskan. Ketika dia ibadah, dia itu sebenarnya pada akhirnya melahirkan seorang putra laki-laki Nabiullah Isa. Ketika dia melahirkan itu kan tanpa seorang ayah, maka dihujat. Dihujat betul. Karena gak punya suami, tiba-tiba bisa melahirkan anak laki-laki lagi. Ya kan? Nah ini ujian yang sangat luar biasa. Artinya di dalam berkehidupan, apapun yang dilakukan kita, apalagi atas dasar takwa dan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pasti mengalami ujian. pasti mengalami ujian. Untuk mendapatkan pasangan suami istri yang soleh dan soleha, memiliki

0: keturunan soleh dan soleh, pasti diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gak semudah itu. Jadi kalau kita berhasil melewati kesabaran itu, seperti kisah Maryam itu, ketika dituduh macam-macam, maka Allah akan menyampaikan dalam Al-Quran agar dia falam ukallimal yawma insiya. Jadi Maryam, kamu diam saja. Kamu diam saja, enggak usah menjawab pertanyaan orang-orang itu, tuduhan itu. Jadi diam, tidak berbicara. Apa yang terjadi? Allah beri mukjizat, bayi yang baru lahir itu, Nabiullah Isa, itu kemudian bercakap-cakap, bisa berbincang-bincang. Qala inni Abdullah, di surat Maryam, saya ini adalah hamba Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Saya ini diberi kitab, yaitu kitab Injil, dan Allah menjadikan saya seorang nabi. Jadi di saat itu memang luar biasa. Sebelum melahirkan juga Maryam, karena dikejar-kejar, ya kan? Ya, sampai jalan dan lain sebagainya. Artinya memang diuji kesabarannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, luar biasa. Jadi intinya adalah bagaimana ketika kita ibadah kepada Allah, iman kita semakin meningkat, takwa kita semakin meningkat, pasti Allah akan menguji kesabaran itu. Dan kita meminta kepada Allah agar kita bisa mampu melewati kesabaran itu. Banyak orang yang gak sabar, tapi merasa dirinya sabar. Iya, merasa dirinya sabar, padahal sebenarnya gak sabar. Banyak orang seperti itu, merasa dirinya sabar, padahal gak sabar. Contohnya, walaupun tidak marah-marah, tapi mengeluh dalam hatinya. Kenapa ya Allah, kok saya gini terus. Padahal dia tidak marah-marah sama orang lain. Itu sebenarnya tidak sabar masih. Orang pemarah itu. Orang yang sabar itu menerima qanaah, ridho dari ketentuan yang Allah berikan.
1: Baik. Baik Ustadz, paling terakhir barangkali singkat saja Ustadz. Seperti apa kita... ketaatan dan nilai-nilai tauhid dari keluarga Ali Imran ini bisa jadi bekal untuk membentengi keluarga kita dari pengaruh negatif zaman sekarang, Ustaz?
0: Ya, salah satunya adalah yang pertama, kita di zaman sekarang ini harus banyak meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu yang pertama. Dengan cara apa? Yang kedua, banyak ibadah, jangan banyak keluyuran. Jangan banyak keluar rumah yang tidak penting. Sekarang kan banyak kopdar-kopdar, mohon maaf. Ya, dan kopdarnya untuk apa? Kepentingannya untuk apa? Ya, kalau sekiranya itu tidak bermanfaat, tidak ada hubungannya dengan kerja, tidak ada hubungannya dengan mencari ilmu, itu kita batasi. Mengapa? Agar kita, hati kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, banyak-banyak ya beribadah. Selain beribadah tadi yang sifatnya tadi kata saya, banyak-banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita ini dijaga, hati kita, keluarga kita dijaga dari godaan setan yang terkutuk. Sehingga di zaman yang akhir ini, yang penuh dengan fitnah ini, maka kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijaga keluarga kita. Dan yang paling terakhir adalah cara menjaganya bagaimana. Salah satu yang paling mudah agar kita dijaga dari fitnah zaman akhir ini adalah banyak-banyak membaca solawat kepada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita banyak membaca solawat kepada kekasihnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka karena kecintaan Allah kepada Rasulullah, maka insya Allah kita dan keluarga kita menjadi orang yang dijaga hatinya, amin, pikirannya, jasadnya, ruhnya, dan keturunannya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi pribadi-pribadi yang berakhlakul karimah, yang soleh dan soleh.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustaz Syarif Fathoni untuk ilmunya pagi ini. Tetap sehat, semangat Ustaz. Insya Allah jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya pendengar dan juga pemirsa, dari kisah keluarga Ali Imran kita belajar bahwa hebatnya sebuah keluarga bukan karena harta, bukan karena jabatan, tapi karena iman, doa, dan juga pengorbanan untuk Allah. Semoga apa yang sudah kita dengarkan tadi tidak hanya menjadi wawasan, tapi juga ini menjadi langkah nyata untuk kemudian bisa kita amalkan di rumah kita masing-masing. Saya akhiri Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Pagi, Pro 1.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Kita berharap ada kenaikan. Tapi semua itu, harga itu kan tergantung dari kualitas.
2: BEP yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu tidak akan dilaksanakan sama perusahaan karena mereka tidak sanggup, misalnya seperti itu.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi, edisi Selasa 21 Juli 2026. Saya Andi Purnama akan menyampaikan buletin Berita Pagi selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Sumenep menargetkan penetapan titik impas harga tembakau atau TIHT tahun 2026 rampung pada Agustus mendatang. Berikut laporan Muhammad Ali.
4: Pemerintah Kabupaten Sumenep menargetkan penetapan titik impas harga tembakau atau TIHT tahun 2026 selesai pada Agustus mendatang. Saat ini proses penyusunan masih berada pada tahap perhitungan biaya produksi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan atau DKUPP Kabupaten Sumenep, Muhammad Ramli, mengatakan, penetapan TIHT dilakukan berdasarkan kajian menyeluruh agar mencerminkan biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani. Perhitungan meliputi biaya benih, pupuk, tenaga kerja, hingga sarana produksi lainnya.
1: Ya, kalau harapan dan prediksinya ya kita berharap berharap ada kenaikan. Tapi semua itu, harga itu kan tergantung dari kualitas. Ya. Kualitas, ketika bicara kualitas, diantaranya ditentukan oleh faktor cuaca. Saat ini cuaca kita masih lumayan mendung lah. Mudah-mudahan tetap sesuai harapan.
4: Ramli menambahkan, selama dua musim tanam terakhir, harga jual tembakau di tingkat petani umumnya berada di atas TIHT. Namun, harga tetap ditentukan oleh kualitas hasil panen. Karena itu, petani diimbau menjaga mutu tembakau sejak masa budidaya hingga panen agar memperoleh harga jual yang lebih baik.
3: Menjelang musim panen tembakau 2026, Dinas Pertanian Kabupaten Sampang menghimbau petani memahami break-even point atau BEP sebagai acuan menentukan harga jual. Dengan BEP sebesar Rp40.000 per

0: kilogram. Petani diharapkan dapat menutup biaya produksi sekaligus memperoleh keuntungan yang layak. Berikut Khairul Umam melaporkan.
1: Menjelang musim panen tembakau, petani di Kabupaten Sampang diimbau memahami kelayakan harga jual melalui perhitungan break even point atau BEP atau titik impas. Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Sampang Nurdin mengatakan, BEP menjadi acuan untuk mengetahui batas minimal harga jual agar petani tidak mengalami kerugian. Menurut Nurdin, BEP tembakau di Kabupaten Sampang pada tahun 2026 ini diperkirakan sebesar Rp40.000 per kilogram. Artinya, harga jual tembakau idealnya berada di atas angka tersebut agar petani tidak hanya menutup biaya produksi tetapi juga memperoleh keuntungan dari hasil usahanya. Ia menjelaskan, perhitungan BEP didasarkan pada seluruh biaya produksi yang dikeluarkan petani, mulai dari pengolahan lahan, pembelian benih, pupuk, pestisida, biaya tenaga kerja, hingga proses panen. Selain itu, kualitas daun tembakau juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi harga jual di pasaran. Disperda Kabupaten Sampang terus mendorong petani untuk memahami perhitungan biaya usaha tani melalui pendampingan penyuluh pertanian. Dengan memahami BEP, petani diharapkan...
2: Jadi gini mas, keuntungan petani kalau BEP itu diterapkan, petani akan untung. Jadi harapan pemerintah itu dengan adanya BEP itu pendapatan petani meningkat. Hanya saja semuanya itu akan ditentukan oleh pemilik modal, perusahaan lah, pembeli. Nah, kalau produksi banyak, kemudian permintaannya sedikit, ya akhirnya akan kembali juga. BEP yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu tidak akan dilaksanakan sama perusahaan, karena mereka tidak sanggup, misalnya seperti itu. Jadi intinya BEP itu rambu-rambu bagaimana petani itu dapat ketika berusaha tani tembakau, mereka tahu kalau pakai BEP begitu mereka kalau untung. Nah itu kalau di bawah BEP mereka akan rugi, seperti itu. Makasih.
1: Disperda Kabupaten Sampang terus mendorong petani untuk memahami perhitungan biaya usaha tani melalui pendampingan penyuluh pertanian. Dengan memahami BIP, petani diharapkan mampu menentukan harga jual yang lebih layak, meningkatkan daya tawar, serta memperoleh keuntungan yang berkelanjutan. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Berikut tanggapan dan harapan masyarakat tentang mengukur kelayakan harga tembakau melalui BEP.

0: Saya Budianto di Sumenep. Menurut saya, penghitungan produksi hasil tanam tembakau bisa dinilai layak apabila melihat langsung hasil panen hingga bisa membedakan kualitas yang dihasilkan. Sebenarnya menggunakan BEP atau titik impas atau menjumlah dan menghitung keseluruhan dari mulai sewa lahan, biaya bibit, pupuk dan lain-lain hingga ditemukan jumlahnya. Sebenarnya menguntungkan petani asalkan tidak ada permainan. Soalnya banyak petani yang tidak paham dengan BEP ini, bisa dibilang layak dengan harga tinggi ketika di atas harga BEP. Sebaliknya, harga rendah ketika di bawah harga BEP, di sini petani banyak yang tidak paham.
1: Nama saya Valid dari Sumenep. Bentar lagi kami para petani ini, Pak, akan panen tembakau. Jadi kami berharap bahwa harga yang sudah dipatok oleh pemerintah ini tentang tata niaga tembakau misalnya, ini lebih memihak kepada kami para petani, sehingga kami bisa panen dengan tenang dan bahagia. Tembakau bisa kembali menjadi daun emas bagi kami masyarakat Sumenep pada khususnya. Kami berharap supaya pemerintah bisa menekan para big player untuk tidak memainkan harga itu.

0: Pendengar dan pemirsa, penetapan BEP dan TIHT menjadi langkah penting dalam memberikan kepastian harga bagi petani tembakau. Menjadi topik komentar Buletin Berita Pagi RRI Sumenep hari ini. Naskah ditulis dan dibacakan Rukaya Zen.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Sumenep Net, penetapan break even point atau BEP tembakau sebesar Rp40.000 per kilogram di Kabupaten Sampang serta target penyelesaian titik impas harga tembakau atau TIHT di Kabupaten Sumenep pada Agustus mendatang patut diapresiasi. Kebijakan ini menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah untuk menghitung secara real biaya produksi yang dikeluarkan petani mulai dari benih, pupuk, pestisida, tenaga kerja hingga biaya panen. Dengan begitu, petani memiliki acuan mengenai harga minimal agar usaha taninya tidak merugi. Namun demikian, ada satu hal yang perlu menjadi perhatian bersama. Selama ini TIHT seringkali belum sepenuhnya menjadi jaminan bagi petani untuk memperoleh harga yang layak. Saat musim panen raya tiba, posisi tawar petani masih relatif lemah. Harga lebih banyak dipengaruhi oleh permintaan pasar, kualitas hasil panen, hingga kebijakan perusahaan pembeli. Tidak sedikit petani yang akhirnya terpaksa menjual hasil panennya dengan harga yang kurang menguntungkan karena membutuhkan uang tunai untuk menutup biaya produksi atau membayar utang modal tanam. Pepatah mengatakan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Dalam konteks ini, kesejahteraan petani tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab petani sendiri. Pemerintah, pelaku industri, penyuluh pertanian hingga lembaga keuangan harus bersama-sama menciptakan tata niaga tembakau yang lebih adil dan berpihak kepada petani. Untuk itu, penetapan TIHT harus diikuti dengan pengawasan yang lebih kuat terhadap praktek pembelian tembakau di lapangan. Penentuan kualitas atau grading perlu dilakukan secara transparan agar tidak merugikan petani. Pemerintah juga perlu memperluas akses informasi harga, memperkuat kelembagaan kelompok tani, serta membuka kemitraan yang sehat antara petani dan industri agar posisi tawar petani semakin kuat. Di sisi lain, petani juga perlu terus meningkatkan kualitas budidaya mulai dari pemilihan benih, pemupukan, hingga proses pengeringan daun tembakau, sebab kualitas tetap menjadi faktor utama yang menentukan nilai jual. Pada akhirnya, TIHT tidak boleh berhenti sebagai angka dalam dokumen kebijakan. Yang paling penting adalah bagaimana angka tersebut benar-benar menjadi instrumen perlindungan sehingga petani memperoleh harga yang adil, usaha taninya berkelanjutan, dan kesejahteraan mereka semakin meningkat dari musim ke musim. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang, serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenep Net. Kami beralih ke informasi lain. Tersangka kasus peredaran narkotika jenis sabu berhasil diamankan Satres Narkoba Polresta Sumenep. Dari pengungkapan tersebut, polisi menyita barang bukti sabu seberat 18,06 gram dan masih terus mengembangkan kasus untuk mengungkap jaringan peredaran narkotika lainnya. Imam Mukhlis melaporkan.
2: Tersangka kasus dugaan peredaran narkotika jenis sabu diamankan Satres Narkoba Polresta Sumenep. Setelah polisi mengungkap peredaran sabu dengan barang bukti seberat 18,06 gram. Kapolresta Sumenep Kombespol Ari Indra Sentanu melalui Kasih Humas Ibda Ahmad Putra Wardana menjelaskan pengungkapan kasus bermula dari penangkapan seorang pria berinisial S berusia 50 tahun di sebuah rumah di Desa Tampuko, Kecamatan Gulu-Gulu. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan satu paket sabu dengan berat sekitar 13,08 gram. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku memperoleh barang haram tersebut dari seorang pria berinisial M, warga Kecamatan Sokobona, Kabupaten Sampang. Berbekal keterangan itu, Satres Narkoba melakukan pengembangan dan berhasil menangkap M di Desa Tampuro Barat. Pengembangan kasus kemudian mengarah kepada seorang pria berinisial IA yang juga ditangkap di wilayah yang sama. Saat diamankan, polisi menemukan satu paket sabu seberat 4,98 gram yang disimpan di saku pakaian tersangka.
3: Dipidana dengan pasal

0: 114 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara minimal 5 tahun. Atau pasal 609 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP junto Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana.
1: Menurut Kasih Humas Polresta Sumenep, ketiga tersangka kini menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Penyidik juga masih melakukan pendalaman kasus, termasuk pemeriksaan saksi, pengujian barang bukti di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, serta pengembangan untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan peredaran narkotika lainnya.
2: Pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kabupaten Bangkalan kembali berlangsung normal setelah jeda libur sekolah. Pemerintah memastikan layanan terus diperkuat dengan menjaga kualitas makanan dan kesiapan dapur penyedia. Miftol Umar melaporkan.
3: Program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Bangkalan kembali berjalan penuh setelah libur kenaikan kelas. Ketua Satgas MBG Bangkalan Bambang Budi Mustika menegaskan sejak tanggal 13 Juli 2026 pemberian MBG sudah aktif, meski sempat tertunda di beberapa sekolah karena kesibukan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Ia menambahkan Satgas mencatat ada 128 dapur MBG di Bangkalan, dengan 120 dapur aktif melayani siswa, sementara 8 dapur lainnya belum beroperasi karena berbagai kendala. Mulai dari kasus keracunan yang masih menunggu pencabutan suspend hingga kekurangan tenaga ahli gizi dan kepala SPPG.
4: Efektifnya mulai hari ini, Kodak itu sudah bisa menerima manfaat. Kalau di Bangkalan itu, yang saat ini melayani pemberian MBG itu 128, tapi yang 8 ini ada permasalahan, ada satu yang disuspend, terus ada yang 6-nya itu karena ahli gizinya nggak ada.
3: Yang menambahkan evaluasi awal menunjukkan anak-anak antusias menerima MBG setelah lama vakum. Namun Satgas tetap menekankan pentingnya variasi menu agar siswa tidak cepat bosan. Bambang menambahkan untuk menjaga kualitas Satgas berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan melalui pelatihan penjamah makanan. Langkah ini diambil guna mencegah kasus serupa keracunan yang pernah terjadi. Dari Bangkalan, Miftal Umar, RRI Sampang melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggencarkan program pasar murah di berbagai wilayah, termasuk di Kabupaten Pamekasan, untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Purnama Iswantoro melaporkan.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggencarkan program pasar murah di berbagai wilayah, termasuk di Kabupaten Pamekasan. Pada pasar murah itu, Pemprov Jatim menyediakan sejumlah kebutuhan bahan pokok seperti beras, telur, gula, dan beberapa komoditas lainnya. Ratusan warga memadati lokasi pasar murah di Kabupaten Pamekasan untuk membeli bahan-bahan pokok dengan harga lebih terjangkau dibandingkan di pasar tradisional. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa mengatakan, pasar murah ini dilaksanakan untuk menjaga stabilisasi harga bahan-bahan pokok.
6: Pada dasarnya pasar murah ini sifatnya adalah meluaskan penjangkauan kepada masyarakat. Daya beli mereka mudah-mudahan makin kita siapkan pasar murah, makin terjangkau. Stabilisasi harga bisa kita lakukan. Kemudian kalau kita tiap Selasa ada rakor bersama Menteri Dalam Negeri soal inflasi, maka ini sebetulnya bagian dari proses kita melakukan penetrasi ya dari kemungkinan terjadinya potensi inflasi.
5: Selain itu, menurut Hovifah, pasar murah ini untuk menguatkan posisi produk usaha kecil dan menengah sehingga bisa naik kelas. Dari Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan.
7: Kabar Kepulauan hadirkan cerita, fakta, dan denyut kehidupan dari setiap sudut pulau yang jarang terdengar.

Sekitar 2.000 kepala keluarga di Pulau Pakrungan Kecil, Kecamatan Sapakan, Kabupaten Sumenep, segera memperoleh layanan listrik PLN melalui penambahan pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD dan juga pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Selama ini, akses listrik di pulau tersebut masih terbatas. Hanya sekitar 500 kepala keluarga yang telah menikmati layanan listrik tenaga surya dari PLN, sementara sebagian besar masyarakat masih menggunakan sumber penerangan secara mandiri.

0: Kepala Desa Pagurungan Kecil, Halilur Rahman, mengatakan pemerintah desa telah mengusulkan penambahan sambungan listrik bagi sekitar 1.600 kepala keluarga yang belum terlayani. Usulan tersebut kini mulai ditindaklanjuti melalui pembangunan jaringan dan penambahan kapasitas pembangkit listrik. Sementara itu, Camat Sepeken, Hamka, menjelaskan pembangunan tambahan daya listrik merupakan tindak lanjut dari koordinasi pemerintah Kabupaten Sumenep dengan PLN untuk memperluas akses listrik di wilayah kepulauan. Saat ini, proses pembangunan telah memasuki tahap pemasangan tiang dan jaringan listrik. Penambahan pasokan listrik diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat, serta mendukung aktivitas ekonomi di Pulau Pagurungan Kecil.
1: Demikian kabar kepulauan.

0: Tim Voli Putra SMKN 1 Sumenep berhasil mempertahankan gelar juara Rektor Unija Cup 2026. Familia melaporkan.
1: Tim Voli Putra ASMK Negeri 1 Sumenep sukses mempertahankan gelar juara dalam kejuaraan voli Semadura bertajuk Rektor Unija Cup 2026. Kompetisi bergensi tingkat pelajar ini berlangsung sengit di Wiraraja Sports Center WSC Kabupaten Sumenep. Keberhasilan tersebut dipastikan setelah tim putra ASMK Negeri 1 Sumenep mengalahkan MAN 2 Pamengkasan di babak final sekaligus memboyong kembali piala bergilir Rektor Unija Cup 2026 ke sekolah mereka. Pembina voli SMK Negeri 1 Sumenep Kegianto mengaku bangga atas pencapaian yang diraih oleh anak-anak asuhnya. Selain tim putra A yang menjadi juara, tim putri B juga sukses menyabet juara 2 setelah kalah dari SMA Negeri 3 Pamekasan. Di partai puncak, disusul tim putri A yang menempati posisi juara 4.
2: Perolehan skor itu sebetulnya ketat. Sebetulnya di set kedua kita sudah 24 duluan ya. Cuma terkejar oleh MAN 2 akhirnya kita long set kalah. Di set ketiga mental sudah turun akhirnya kalah. Iya awalnya yang tiga. Sebetulnya dua pun ya bisa. Karena rata anaknya. Tidak ada yang menonjol tapi rata. Dari itu ya enggak. Cuma putrinya yang seharusnya kami tak target. B-nya itu juara 4 kemarin masuk 4 besar.
1: Meski sukses mendominasi podium juara, Kegianto menegaskan bahwa hasil ini bukan tanpa evaluasi karena turnamen tahunan ini dinilai masih menyisakan tugas berat bagi tim pelatih untuk menghadapi kompetisi berikutnya. Melalui evaluasi total dari kompetisi Rektor Unija Cup 2026 ini, Kegianto berkomitmen untuk terus mengasah kemampuan teknis dan memperkuat mental bertanding para atlet agar SMK Negeri 1 Sumenep tetap menjadi kiblat prestasi bola voli tingkat pelajar di Madura.

Pendengar dan pemirsa, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon 0328-662-317 atau melalui alamat email di rrisumenep@yahoo.com. Dari Lantai 1, Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Ani Purnama bersama kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Sebaiknya kita tahu bersama Pro 1 RRI Sumenep.
1: Sebuah studi tahun 2013 memperkirakan ada 180 kematian di seluruh dunia berkaitan dengan konsumsi minuman manis. Faktanya, gula pasir dapat meningkatkan

0: atau terkena penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, dan kanker.
1: Sebaiknya kita tahu, Plus 1 RRI Sumenep.
2: Sumenep pagi ini. Sumenep pagi ini.

0: Ini ya, kami akan menghadirkan informasi perakiran cuaca untuk 4 kabupaten di Madura. Dan khusus Kabupaten Sumenep ini akan disampaikan langsung oleh Observer Iqbal dari BMKG Trunojoyo Sumenep. Perakiran cuaca untuk hari ini, Selasa 21 Juli 2026, khusus Kabupaten Sumenep dan sekitarnya.
1: Halo Sobat Dari, berikut kami sampaikan perakiran cuaca harian untuk wilayah Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur. Pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2026. Untuk secara umum kondisi cuaca di Kabupaten Sumenep diperkirakan cerah berawan. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara mencapai 53 hingga 89%. Angin dominan bertiup dari arah timur dengan kecepatan maksimum hingga 29 km per jam. Untuk kondisi tinggi gelombang laut di perairan sekitar wilayah Sumenep diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,4 meter dengan kecepatan angin 29 knot atau 54 km per jam. Pelaku moda transportasi laut diimbau tetap memperhatikan perkembangan cuaca terkini dan selalu mengutamakan keselamatan dalam pelayaran. Untuk pendengar setia RRI, diimbau tetap jaga daya tahan tubuh saat beraktivitas di luar ruangan dan diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang tiba-tiba. Jangan lewatkan informasi dan prospek cuaca terkini dan selalu ikuti informasi terbaru dari BMKG melalui aplikasi info BMKG dan kunjungi selalu website kami dan juga media sosial kami. Saya Iqbal, observer dari BMKG Trunojoyo. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.
1: Iya, pendengar, untuk info perakiran cuaca, kalau tadi khusus Kabupaten Sumenep sudah disampaikan langsung BMKG Trunojoyo. Selanjutnya saya lengkapi dengan info cuaca untuk Pamekasan, Sampang, dan juga Bangkalan. Hari ini Selasa 21 Juli 2026, untuk Pamekasan diperkirakan berawan dengan suhu udara berkisar antara 24 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan 53-91%. Untuk Sampang juga diperkirakan berawan ya, dengan suhu udara berkisar antara 24 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan 55-83%. Kemudian untuk Bangkalan diperkirakan juga berawan hari ini dengan suhu udara berkisar antara 25 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan 57 sampai dengan 79%.

0: makhluk hidup sangatlah unik. Bahkan zat, hormon, enzim, dan lain sebagainya dalam tubuh bekerja tanpa henti, serta bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Mengenai jam, ternyata tubuh manusia memiliki jam sendiri atau disebut dengan jam biologis. Maksudnya adalah bahwa tubuh telah mengatur kapan waktu sarapan pagi, lapar, tidur, dan lain sebagainya. Jika jam ini berjalan secara normal, tentu harapan hidup Anda bisa lebih baik. Namun di era saat ini manusia semakin maju, kesibukan manusia juga semakin bertambah, dan parahnya mengabaikan kebiasaan normal tubuh mereka. Seperti pada saat perut lapar tak langsung makan, pada saat jam tidur justru begadang, dan kebiasaan ini dapat merubah pola jam biologis tubuh. Hal ini dapat merubah keseimbangan tubuh kita. Pada mulanya, mungkin tubuh memberikan alarm pengingat, dan di kemudian hari dapat berubah menjadi sakit, seperti sakit mah, insomnia, dan penyakit-penyakit lainnya. Dan sebaiknya kita tahu, penggunaan gadget sebelum Anda tidur dapat mengganggu jam biologis Anda, karena mata akan menganggap bahwa cahaya belum waktunya tubuh istirahat. Oleh karena itu, para ahli kesehatan menyarankan sebelum tidur agar menghindarkan mata Anda dari berbagai bentuk cahaya.
1: Sebaiknya kita tahu, Pro 1 RRI Sumenep.

0: merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.
1: Selanjutnya kami hadirkan informasi harga kebutuhan pokok ya untuk beberapa komoditi penting di Sumenep dan sekitarnya. Untuk harga beras jenis premium Rp15.400 per kilogram, beras medium Rp13.200 per kilogram. Sementara untuk gula kristal putih ini Rp17.500 per kilogram. Untuk minyak goreng curah Rp19.500 per liter, minyak goreng kemasan premium Rp23.000 per liter. Kemudian minyak kita Rp15.700 per liter. Untuk harga daging sapi paha belakang Rp130.000 per kilogram, daging ayam ras Rp38.000 per kilogram, dan daging ayam kampung Rp80.000 per kilogram. Sementara untuk telur ayam ras Rp26.000 per kilogram dan telur ayam kampung Rp48.000 per kilogram. Untuk harga tepung terigu, protein sedang kemasan 1 kg Rp12.000, kedelai impor Rp15.000 per kilogram, cabai merah besar hari ini Rp35.000 per kilogram, dan cabai rawit merah Rp30.000 per kilogram. Sementara kacang hijau Rp26.000 per kilogram, kacang tanah Rp35.000 per kilogram, dan ketela pohon Rp4.000 per kilogram. Untuk bawang merah Rp32.000 per kilogram dan bawang putih Rp30.000 per kilogram. Sementara untuk sayur kol atau kubis ini Rp8.000 per kilogram, kentang Rp16.000 per kilogram, tomat merah Rp8.000 per kilogram, wortel Rp16.000 per kilogram, serta buncis Rp15.000 per kilogram. Baik pendengar, kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, saat kami segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.